Ngandaka Perliane Cak Ning, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bachtiar Rifai menyengkuyung program Kampung Pancasila ora mek ngurusi lingkungan tapi yo nambah kesejahteraan warga. Dheweke ngajak pemkot nyediakno sarana pengolahan sampah lan pasar kanggo produk daur ulang ben sampah iso duwe nilai ekonomi kanggo masyarakat. Iku mau Cak Ning woro-woro jam 7 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isuk.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Sugeng enjing janing bali maneh mari aku liyang nggih, apa kabar dunya iki? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya tanpa ada kurangan apapun sing lagi loro, mugi-mugi nang diparingi kesehatan ben iso aktivitas maneh tentune ya. Tetap semangat ya Cak Ning, mugi-mugi aktivitas dino sampean kabeh lancar walaupun diterpa oleh udan lan banjir ya Cak Ning. Tetap hati-hati nang dalan, pelan-pelan asal selamat sampai tujuan. Iku sing penting Cak Ning ya. Soale dalanan licin lan banjir pol iki ya. Padha walaupun gawe pecas udan kaya teles kabeh iki aku ya. Dina iki janing Selasa 23 Juni 2016 ana rong peringatan sing menarik kanggo dibahas. Sing pertama yaiku Hari Olimpiade Internasional lan sing kepindho yaiku Hari Jadi Kota Pekanbaru.

baru sing ono nang provinsi Riau. Olimpiade kan mesti suara asing mana ya, Cak Ning ya. Saben ono olimpiade masyarakat saka macam-macam negara pada nyawiji lewat olahraga. Senajan beda bangsa, beda bahasa, lan beda budaya, kabeh iso ketemu nang lapangan pertandingan kanthi semangat sportivitas. Nah, Cak Ning, hari olimpiade internasional iki diperingati saben tanggal 23 Juni kanggo mengati lahir gerakan olimpiade modern sing digagas Pierre de Coubertin tahun 1884. Peringatan iki resmi dirayakno secara internasional wiwit tahun 1948. Tema utama sing diangkat saben peringatan Hari Olimpiade yaiku ngajak masyarakat supaya luwih aktif obah, luwih seneng sinau lan luwih gelem nemokno pengalaman anyar lewat olahraga. Mula ora kudu dadi atlet profesional dhisik janing kanggo melu semangat olimpiade, mlaku-mlaku isu, senam, gowes utawa olahraga ringan liyane. Yo klebu bagian saka gaya hidup sehat. Sing penting awak tetep obah, pikiran tetep seger, lan kesehatan tetep dijaga.

Sakning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah, Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho, Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, dan produk asli Indonesia luwih maju.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo caning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Oke, caning balik mana nang Pro4 RRI Surabaya. Nganjut no mau ya, caning nek ngomong no Olimpiade sing dielingi biasane ya medali emas, rekor dunia utawa atlet-atlet hebat saka macam-macam negara. Tapi sajane caning semangat Olimpiade luwih jembar tinimbang mek menang lan kalah. Ono telung nilai utama sing terus dijogo yaiku persahabatan, keunggulan lan rasa hormat. Persahabatan artine olahraga iku iso dadi sarana kanggo nyambungno hubungan antar wong lan antar bangsa ya caning. Keunggulan tegese saben wong iki diajak terus berkembang dadi luweh apik. Dene terus rasa hormat iku ngajeni aturan, ngajeni lawan, lan ngajeni proses perjuangan. Indonesia dhewe wis pirang-pirang kali ngukir prestasi nang Olimpiade, cabang bulu tangkis dadi salah siji sing paling sering nyumbang medali kanggo negara awak dhewe. Iki dadi bukti lek kerja keras lan latihan sing disiplin iso nggawa bangsa Indonesia dikenal nang tingkat dunia. Mulai caning hari Olimpiade Internasional iki iso dadi pengiling ben kita iki ora males gerak ya caning, senajan mek olahraga ringan manfaate gedhe kanggo kesehatan jantung, otot lan pikiran. Apa maneh saiki akeh wong sing kegiatane luwih akeh lungo nang kantor utawa nang omah, awak yo butuh waktu kanggo aktif ben tetep sehat lan bugar.

Lahir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangno hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1900. Semboyan Tut Wuri Handayani terus dikaumno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.

Ya, Cak Ning, saiki pindah nang peringatan liyane yaiku hari jadi Kota Pekanbaru tanggal 23 Juni. Dadi dina bersejarah kanggo masyarakat Pekanbaru amarga dina iki menandai lair kutha tersebut nang tahun 1784. Artine nang tahun 2016 iki Pekanbaru wis nganci umur 242 tahun, Cak Ning. Jeneng Pekanbaru asale saka tembung pekan anyar utawa pasar anyar. Biyen wilayah iki berkembang dadi pusat perdagangan lan lalu lintas ekonomi nang kawasan Sumatera. Saiki Pekanbaru dikenal minangka salah siji kutha penting ing Pulau Sumatera. Posisine strategis lan dadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan lan jasa nang Provinsi Riau. Saben mengeti hari jadine, masyarakat biasane nggelar kegiatan budaya Melayu, festival kuliner, pameran UMKM, kegiatan sosial lan macam-macam acara kanggo nguri-uri sejarah kutha. Perayaan iki jane ya dadi pengiling lek kemajuan sawijining daerah iku ora lepas saka perjuangan generasi sadurunge sing mbangun wilayah kasebut saka wektu ke wektu.

Nah, jane saka rong peringatan dino iki jane ono pelajaran sing iso dicubuk bebarengan saka hari Olimpiade Internasional, awak dhewe diajak ben tetep aktif, sehat, sportif lan terus semangat ngembangno kemampuan diri. Saka hari jadi kota Pekanbaru kita diajak ngajeni sejarah uri-uri budaya lan melu ndukung pembangunan daerah ben terus maju. Muga-muga jane apa sing tak sampeno dino iki iso nambah wawasan lan dadi inspirasi kanggo awak dhewe kabeh yo. Sing penting aja lali njogo kesehatan, tetap semangat kerja lan tansah nyebar energi positif marang wong-wong sekitare. Selain iku jane nang dalan pemuda wis mulai terang, kaya mulai wis kaudan maneh, tapi ana kemungkinan ning kok udan maneh, mergo iku sampean tetap hati-hati nang dalan. Mari ini bakal tak buka no maneh. Gak tak buka nomane, maksudnya tak buka lontong balape. Kira-kira ada yang bahasa pongko lah kita kasih tahu. tak kei tahu ya caning ya. Mergawe caning tetap nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Nyandak keperlian di cakning ekonomi Kabupaten Situbondo triwulan pertama tahun 2006 likur tumbuh positif. Pertumbuhan ini paling akeh ditopang sektor pertanian, kehutanan, perikanan, lan konsumsi rumah tangga. BPS Situbondo uga nyarana penguatan hilirisasi hasil pertanian lan perikanan ben duwe nilai tambah lan ekonomi daerah luwe kuat. Jane ku moyo rek woro-woro jam 8 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya.
1: CJDW re.
0: Loh, aku moro-moro lali lo ya. Lali jargone ya. Untung hakmu eling. Nggih, jane iki pertama kaline aku ambek arek magang anyar iki ya. Yeah. Tentune ambek adik, oh adik, kak Ning. Adik ya, Ning ae ya. Ning Adel kali Ning Kaila, Kaila. Ya, tadi Kaila okay. Ya kan. Ya apa ini kabar ya, apik ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi berangkat menerobos hujan ya.
1: Mau kayak lepet wis, gawe jas hujan.
0: Tapi walaupun gawe jas hujan mau tak delok cek boasa ngono ya. Banjir pol dah.
1: Itu loh kena apa? Cipratan sing mobil-mobil itu biasanya.
0: Oh iya benar sih, like kenangane kena mobil kecipratan kabeh soalnya. Benar sih. Nah, iki lontong balap hari ini kira-kira bahas apa ya? Iki kebiasaan sederhana ya sing kadang iku wong-wong nyepelekno iku ya. Dimana kita harus meriksa makanan dulu sebelum menerima ya kan. Soalnya pernah enggak sih sampean niku kayak nang warung utawa nang ndi ngono ya, Mak, sebelum makan tuh enggak meriksa tiba no ono kayak rambut utawa rodok mambu gitu, pernah enggak?
1: Pernah.
0: Oh, pernah.
1: Iya, pernah.
0: Terus ya apa terusan ceritanya? Akhirnya sebelum makan itu ya,
1: iya, biasanya dulu. Sih dicek gitu, terus kayak ada ya rambut, ya kadang biasanya ada staples itu loh.
0: Waduh, itu bahaya sih itu ya.
1: Ya itu juga kan. Biasanya sering kayak gitu. Kalau ada.
0: Ya, aneh ada.
2: Sama juga sih, kadang ada apa? Ada rambut di makanan. Aku ambil terus kebuang, udah enggak komen apa-apa.
0: Oh iya, benar sih ya. Tapi gitu itu harus diperhatikan ya. Lek gak dicek saat durungi makan. waduh, kena
1: bahaya
0: ya. Apa mana aku mau staples misalnya, wah itu sing bahaya ya. Tadi lah misalnya sampean katene mangan, aku aja langsung mangan. Dibiasa no periksa dhisik. Lek sampean ceritane apa cak ning bebek nih? Sampean nampa panganan tekan ndi ngono ya? Mari ngono, ono dicek dhisik. Lek iso ya diambu-ambu sisan ya dihirup gini ya kan?
1: Siapa tahu. Kada luar sapi apa
0: menyek-menyek gitu ya terus bau gitu loh, terus dicicipi sedikit air gitu ya kan juga ya kan
1: iya.
0: Ben gak apa namanya dirasani iku mambu apa gak ngono ya kan, soalnya kan iki kan penting sih san kanggo kesehatan
1: iya.
0: Ngono. Nah, iki wis ana berkabung Pak Parno sugeng enjing lontong balap.
3: Lontonge balape Pro 4 RRI Surabaya. Ya pancene ya siji dewi ta ning liya.
0: Pancen yo to. Nggih, pripun iki?
3: Kali sinten mawon niki?
0: Niki ana
1: Ning Kaila,
2: Ning Adel.
0: Nah.
3: Cewek-cewek, cewek, bidadari-bidadari semua iki.
0: Oh, ya lho. Ono papat sak jane, tapi iki sing nang kene ono loro ngoten.
3: Lah Ning Ami teng pundi?
0: Ning Ami tasih wonten urusan iki nggih nang ndek kantor ngoten. Dadi belum sempat gabung.
3: Cuacane ya nopo Jalan Pemuda
0: cerah ya ini ya
1: iya
0: mari udan tapi
3: mari udan
0: iyo
3: laute pasang banyune udan ga iso miri neng gene laut
0: waduh
3: akhire
0: banjir
3: tergenang di mana-mana Surabaya nih
0: tanpa apa lagi juga banjir ta Pak Parno?
3: Mboten, nek PP legi wilayah Sidoarjo niki aman terkendali.
0: Wah, sip.
3: Rezeki nomplok.
0: Amin.
3: Ngaten rene.
0: Oh, nggih, siap. Tapi sempat udan nggih mau.
3: Udan niku wau dalu.
0: Oh,
3: terus, dalu menjelang subuh wau terang.
0: Oh, terang menjelang subuh malahan ya.
3: Terus saat ini cuacane niku wanget.
0: Wanget. Mari seger buat ya, mari udan soal subuh. Apa dalune?
3: Kalau biasane niku mboten beto jasudan niki wau persiapan jasudan kula beto.
0: Nah. Lek boten beto jas udan terus udan ya apa Pak Parno?
3: Langge, makane niki kan persiapan ngoten lho nek.
0: Langge, bener. Sip sip sip.
3: Nggih. Niki sing dibahas napa niki?
0: Niki bahas tentang kebiasaan sing sederhana sing biasane dilalekno di lupa ngono lho Pak Parno kaya to mriksa makanane dhisik saderenge mangan ngono lek misale nampa makanan tekan diae ngoten dicek dhisik napa basi utawa ana bahan atau barang sing harus e ora ana nang kono ngoten Pak Parno. Sampeyan pernah
3: iki
0: nggih. Pernah kejadian
3: ning Eri niku Buatan pernah kejadian.
0: Oh, nggih.
3: Ning Eri niku lebih teliti ning liya.
0: Oh.
3: Apapun makanan apapun niku dicek rumiyin.
0: Oh, nggih.
3: Kersane mboten ya kadung di mlebu ngene gua mangkring ngene engko rasane gak enak.
0: Iya, nggih.
3: Nggih, kudune kudu harus teliti apa saja.
0: Iya, bener.
3: Ning Eri iku makanan iku nek gak ditutupi ngoten ya mbak niku wis bingung golek tutup ning.
0: Berarti
3: harus
0: ditutup nggih.
3: Selektif ngoten lho.
0: Oh, nggih bener. Dicoba
3: apa-apa niku nggih kudu harus kita itu teliti apapun
0: apapun
3: ngoten.
0: Oh iya nggih. Soalnya kan bakne ada sesuatu ne utawa rodok-rodok mampu ya nggih.
3: Nggih.
0: Dicoba
3: walaupun niku tempat makanan niku kudu teliti. Kena tutup apa enggak?
0: Napa?
3: Tempat makanan nih dulu neng, nek tadi di damel, itu diteliti, itu harus dibersihkan dulu, mau dipakai, ngoten lho.
0: Oh iya, biasanya
3: wonten niku
0: kerak-kerak ngoten nggih.
3: Nggih, kersane aman kangge wadah makanan, kersane mboten terganggu kesehatane.
0: Nah, benar. Benar Pak Parno. Nggih. Siap. Nggih.
3: Nggih, ngoten mawon lontonge kula dume nggih.
0: Nggih, monggo.
3: Cak Wandi nggih, Cak Mulyono, Cak Toto. Wonten ning II ning dia Kang Opat. Ning Aja Suratno ning Aja Kusia, ning Sitoro ning Siti ning Ela kagem sedua ya kenal.
0: Nggih. Siap.
3: Terus ning dia.
0: Nggih, sami-sami Pak Parno.
3: Nggih, sehat sedoyo.
0: Nggih, amin. Mugi-mugi
3: Pak Parno. Apa sing tadi cita-citane pun dipun kabulaken dateng Allah berkat Allah Taala.
0: Amin, amin ya
3: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Iku mau Pak Parno lagi di luar ya, ruame niku nek pasar kayak kidodolan soalnya nggih. Tapi menyempatkan nang RRI gabungan ya, gawe cerita-cerita tentang iku. Ternyata Bu Eri niku teliti ya. Meriksa ngono ya, selain panganane pun wadahi juga itu tadi ya.
1: Iya.
0: Bener sekali. Lanjut dulu ya, lontong balap.
4: Lontong balap. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat semangat gitu ya.
4: Sehat selalu, bahagia selalu, bidadari, tiga bidadari yang cantik-cantik.
0: Mesti.
4: Tiga bidadari ini adalah penerus bangsa.
0: Wah, benar sih.
4: Nggih, benar. Imut-imut kabeh ini.
0: Ngono. Sing imut-imut lare iki lho.
4: Nek awak dhewe amit-amit.
0: Lho. Ngono ta?
4: Ya, generasi penerus bangsa ini memang patut dikasih jempol ya. Karena Anda bertiga ini kan masih muda.
0: Iya, benar sekali.
4: Langkah sampean masih jauh ke depan ya.
0: Iya.
4: Dan terus belajar, terus belajar dan belajar. Menuju Indonesia cemas.
0: Kok Indonesia cemas sih?
4: Indonesia cemas ya?
0: Kok bahaya?
4: Kamela-mela Indonesia emas. Oh, cemas sih.
0: Ya, cene dilang no sih. Ngarai panik. Panik lah anak kabeh.
4: Ya, menuju Indonesia emas tapi Indonesia cemas.
0: Waduh.
4: Barusan ini ada demo menuju Indonesia bangkrut.
0: Aduh.
4: Tak delok sosial media. Lagi rame tagar Indonesia bangkrut ngono lho.
0: Gambasiku ya.
4: Gambasiku
0: kan ada gitu. Iki rada-rada nang tepi jurang iki.
4: Mudah-mudahan jangan bangkrut ya.
0: Amin.
4: Karena sampean bertiga ini tak motivasi.
0: Okay.
4: Jangan sampai Indonesia menuju bangkrut dan menuju Indonesia cemas kan gitu, maksudku.
0: Oh iya.
4: Karena sampean, karena sampean masih muda-muda.
0: Iya, Cak.
4: Kalau pagi ini kita membahas makanan.
0: Dulu. Baru juga mau bahas makanan udah terputus loh ya, Cak Pendi ini kalau nggak salah itu ya. Dorong sempat bahas. Bahasane topi wis not ditutup malah gak ditutup tapi kowe keputus ya kan ya. Kowe sok pas ya. Iku mang openinge pembukaane wis lumayan panjang mari ngono.
1: Iya.
0: Terus pas wis bahasane malah
1: tutup.
0: Terputus. Ya wis engko balik mana lo capek ndik ya aja suwe-suwe ya ndang balik. Engkok selak keselat uang lo ya, nggak apa-apa keselat uang, kok tak angkat di sing lain nih, ngono ya kan, lagian sih, lagian ya, emang kan kalau misalnya meriksa makanan sebelum dimakan itu emang harus teliti dan benar-benar dilakukan ya kan, terus nggak makanan itu juga wadahi biasa nih. Soalnya kan ada wadah sing koyo kurang bersih di cuci gitu kan ya. Mama ini suaranya aduh kecil sekali lo ya kamu ya. Pasti masih malu-malu ini
1: malu-malu.
0: Ya. Suaranya ning kaila lo bak udah banter lo ya.
1: Malu-malu.
0: Oh, malu-malu. Padahal udah berapa hari ya ini di sini lontong balap masih belum seminggu kayaknya ya.
1: Sudah ya?
0: Sudah. Oh iya sudah ya, udah Selasa soalnya udah seminggu ya, nggak apa-apa nanti mengikuti jam terbang aja sudah terbiasa ya kan. Iya. Ini tuh adik-adik kelasnya Ning Sofira kalau Ning Devi Allah, aku kadang-kadang ngomong bulat ya kan. Ya Ning sekalian mengko bakal nang sesi kedua. Dia bakal bahas tentang sayuran sing sehat iku ya apa ya, sing api iku ya apa ya kan. Bekne pernah ngomong nang wong tua ya kan, diajari, kamu pernah diajari kayak milih sayur gitu?
1: Pernah.
0: Kayak sayurnya yang bagus kayak gimana gitu ya.
1: Yeah.
0: Terus kenapa?
1: Kalau yang belinya ini.
0: Oh, yang belinya itu ya. Enggak usah malu.
1: Enggak apa-apa.
0: Nanti Neng Kayla ngajarin ya sama Neng Adel ya biar lebih percaya diri ya, nggak apa-apa ngomong aja ini. Soalnya Cak Neng juga penasaran sama suaranya Neng Adel kan iya kan. Ya Cak Neng kok tak balik mana sama Rineki mergaiku tetap nang perumpat RRI Surabaya nang lontong balap awak dhewe. Wayahe aku kali Neng Kayla kali Neng Adel bungkus-bungkus lontong balap.
1: Iya, bungkus-bungkus CCI.
0: Iya, bungkus-bungkus CCI ya. Dicek dhisik lho ya. Bungkusane iku aman.

0: Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Maneh nang perempat dari Surabaya nang lontong palape ya iku mau wis ditoto-toto wis dibungkus-bungkus karo ning Kaila kali ning Adel ya janing ya. Nggih janing sing gabungan iki kaya Cawendi gabungan maneh ya iku mau sempat keputus lho ya, Cak. Aja lali gabungan lho ya. Bahas tentang iku mau terus saiki bahas tentang sayuran ya. Sayuran sing apik iku kaya ya opo ya? Lek menurute kalian tuh kayak gimana itu sayur yang api, yang kelihatan seger mungkin ya?
2: Sayuran seger iku biasane lak dorong layu ngene iku. Dorong busuk apa jek? Warnanya jek ayu, jek seger ngono.
1: Ayune kayak kalian gitu ya.
2: Aduh.
1: Langsung aduh, kok ngono langsungan ya. Kenapa kok aduh? Lanjut di sik sugeng nginjing lontong balap.
3: Lontong balap sugeng nginjing multi food morning.
1: Morning, cak kabar. Aku sampai katene layang kangen ya sampean.
3: Iya, aku inget layang kangen yang tadi malam.
1: Labo tadi malam aku gak
3: bisa sama Ayu tapi saya bukan sama dirimu ning ya.
1: Iya, aku ingin libur soalnya.
3: Aduh kok tumben dirimu cantik kok megang lontong balap. Sesepunya kemana? Biasanya kan ngami.
1: Lah iya, itu ada urusan sih ngami.
3: Ya, semoga urusannya ngami selesai.
1: Amin.
3: Dan apa namanya sukses.
1: Amin.
3: Sebelahmu siapa itu? Aku kok baru tak dengar.
1: Loh, ini magang anyar iki.
3: Magang dari universitas mana? Dari kuliah
2: SMK.
3: Mana?
2: SMK.
1: SMK.
3: Oh, masih SMK.
1: Arek-arek
3: ya,
1: Cian.
3: Ya, ya apa-apa. Inilah ujian apa siswa kalau apa. Kalau siswa itu enggak ada, enggak pernah magang. Monoton nanti kalau lulus nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan, akhirnya ya bingung, nggak ada kerjaan.
2: Akhirnya ada pengalaman.
3: Ya itu nikah rapi gitu ngarep. Tapi kalau ada kegiatan seperti dirimu, siapa Mbak Balia? Warna UIC ke warna. Siapa namanya maksud saya?
2: Oh, Neng Kaila.
1: Neng Kaila, Neng Kaila.
2: Neng Kaila.
1: Sama Neng Adel. Sama Neng Adel.
3: Wong ganteng, artis Mol Jasari.
1: Wala cakep.
3: Dari mana asalnya? Surabaya, Mojokerto, Trian.
2: Kalau saya Surabaya, tapi
3: Surabaya asli. Surabaya ndire aku. Yen lahir nang Surabaya aku.
2: Oh.
3: Lho lahir to.
1: Lahir to, tapi tinggalnya gak nang Surabaya saiki. Ngono ta.
3: Surabaya itu ya kira-kira datang lagi ke Surabaya SMP. SMA aku di Antam kok Bali ya.
1: Hah, di mana?
3: Pemuda itu.
1: Oh iya. Dekat sini.
3: Yes, di sebelah barat itu kira-kira 200 meter perapatan kepatan itu.
1: Iya oke.
3: Dulu ada pohon ringin yang besar di situ, sekolah aku itu.
1: Oke.
3: Pohon ringin kiri jalan.
1: Cakup bariki anak mana Neng Adel ini? Neng Adel asalnya kayaknya bukan Surabaya.
3: Neng Adel, Neng Adel.
1: Neng Adel dari mana?
2: Dari Tangerang.
1: Malah Tangerang loh.
3: Dari Tangerang, anak buahnya.
2: Halo lho.
3: Jadi tadi.
1: Wow, jauh ya ini ternyata Neng Adel ya.
3: Tangerang kalau Tangerang bukan punya Edi Mulyadi. Tangerang itu anaknya Bang Ratno Karno.
1: Oh.
3: Gubernur iya, kan, Bang Ratno Karno itu sekarang wakil gubernur.
1: Oke.
3: Ya, walaupun dari manapun Anda, yang penting satu hati kita saling mengisi, saling memahami, jangan saling menyakiti.
1: Oh, benar sekali.
3: Yang penting kita belajar bahasa. Kalau belum bisa bahasa, jangan dikeluarkan, nanti apa keliru atau salah paham. Biasanya tuh ada yang jorok, ada yang baik ya. Ada adikku yang cantik. Tanyakan dulu sama yang ngerti bahasa. Jangan tanyakan orang yang ngerti tapi bohongi. Dapat Google atau cari AI. Sudah selesai nanti. Gak usah tanya orang, percuma nanti kamu dipermainkan. Tanyakan AI. Bahasa ini apa artinya? Sudah dijawab nanti. You know? Okay. You understand?
2: Yes.
3: Yeah. Kita kembali ke laptop.
1: Kembali ke laptop.
3: Ya inilah Jago bersukanya intermezzo bergurau tapi positif mendidik.
1: Sip.
3: Bergurau Jago ini mendidik.
1: Nggih, Jago monggo Jago langsung mang bahasan.
3: Bahasan masalah?
1: Masalah meriksa makanan sebelum dimakan gitu loh Pak Jago.
3: Tak kira masalah cinta pergilah kasih kita selingkuhan.
1: Oh, kayak Cak Kobar ini masalah cinta
3: pergilah.
1: Pergilah kasih.
3: Masalah pergilah kasih. Jadi aku jawab yang enak-enak. Guyon. Intermezzo, bahasa Inggrisnya intermezzo. Bahasa Batae, wal khaido mar abus. Namanya itu bercanda ngomong kosong. Ya, apa bahasnya tadi itu bicara
1: meriksa makanan sebelum memakan
3: dimakan.
1: Ya benar sekali,
3: makanan sebelum dimakan. Ya, mulai dulu tuh, mulai dari nenek moyang kita itu dianjurkan makan sebelum makan cuci tangan sebelum tangan sebelum ambil piring ambil lap. Ambil talak, dilap keringan lu biar bersih.
1: Oh iya.
3: Habis itu ambil nasi berdoa. Berdoa dimakan. Katanya Mbak ini dimakan 42 atau 45 kecapan. Dia sedang capek gigi. Saya ada 42 kecapan itu di promosi Mbak ini.
1: Oh iya. Kok eleng sama
3: 42 kecapan. Baru dimasukkan ke perut. Capek. Sudah ketinggalan zaman ini.
1: Kok eling, Yon?
3: Loh, promosi Mbak Dini kan selalu berkobar-kobar di udara. Kalau promosinya Mbak
1: apa?
3: Ana kan selalu celurit. Mbak Ana itu celurit dulu senjatanya.
1: Iya.
3: Biasa, sekarang menjadi negatif senjata celurit. Ya, itu kan, milik Cakera itu.
1: Iya benar.
3: Nah itu kalau Mbak Ana, kalau Bang Chandra, itu lagi.
1: Apa itu?
3: Kalau nggak punya uang ya utang koperasi. Itu Bang Chandra itu.
1: Iya.
3: Kalau sama Mbak yang desa itu Mbak Wese, Mbak Nia yang ngiru banjir. Kita sebelum berbuat harus kita kontrol dulu HP kita, jangan sampai kita dibohongi lah sama orang. Bagus juga itu promosi-promosi itu mendidik semua. Bagus, aku bagus. Aku akui jempol.
1: Iya.
3: Begini lah, yang penting kita usahakan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan makanan. Itu dulu. Dengan apa yang kita makan, apa bersih atau sehat, belum tentu kita bisa makan kita walaupun sehat, walaupun bersih. Kalau enggak, kita usaha makanan dulu. Ingat ya, Akbar ya. Usaha mencari makanan dulu, baru sudah dapat masalah sehat, halal dan haram itu urusan Allah. Karena manusia hidup itu butuh makan. Anda kalau nggak makan hari ini mati. Terus itu makanan haram, apa nggak kamu makan? Saya tanya, jujur, jangan munafik jawabmu.
1: Apa?
3: Kamu kalau hari ini nggak makan makanan itu mati ya kamu. Apa nggak kamu makan biar kamu mati aja biar.
1: Aduh.
3: Nah nggak apa nggak mungkin toh. Nah nggak mungkin kan secara logika, secara manusiawi, secara ilmiah tidak mungkin. Kalau orang bilang mungkin bohong. Manusia bohong. Nggak ada manusia itu ingin mati. Kalau ingin mati untuk apa kita hidup? Untuk apa sekolah, untuk apa magang, untuk apa jadi penyiar? Kalau kita ingin mati, makanya disinilah garis besarnya. Ini terlalu dalam tapi mendidik. dalam tapi mendidik. Itu ibaratnya. Tapi yang benar secara manusiawi, secara sehat, secara manusia hidup di dunia, enggak ada manusia itu enggak sampai enggak makan kalau di kota ya. Mm-hmm. Ini kalau di kota, terkecuali di hutan. Nah, begini Pak. Mas, enggak sedikit aja ya. Mm-hmm. Makanan itu ada yang instan, ada yang diproses. Mm-hmm. Jangan sekali-sekali makanan instan yang tidak Anda kenal. Mm-hmm. Paham ya maksudnya Sakobar ya? Yeah, yeah, yeah. Makanan instan yang tidak pernah kita kenal. Mm-hmm. Contohnya makanan dari luar negeri, dari siapapun lah, dibungkus. Itu kan anggap aja instan. Beda dengan kita makan, bikin dulu. Beda loh ini. Mm-hmm. Bikin dia kan tahu prosesnya. Mm-hmm. Lian yang siapa kela tahu. Oh, mm-hmm. Makanan ini kan diproses sendiri. Mungkin racun, gak mau gak sehat.
1: Okay.
3: Enggak, itu makanan yang tidak pernah kita kenal. Mm-hmm. Itu yang bikin kita sehat.
1: Okay.
3: Kita manusia, badanmu sehat, tapi makananmu yang kamu makan tidak sehat.
1: Oh,
3: itu menjadi itu. Manusia tidak sehat.
1: Mm-hmm.
3: You know?
1: Yes, I know.
3: That is it. Thank you. Yes.
1: Okay.
3: Ada waktu, misalkan.
1: Apa? Halo?
3: Itu loh, oh, digital.
1: Hah?
3: Mas Kang Mas bisnisin
1: Mas
3: Seikitin one Sabtu Mas Kang Mas
1: judul apa itu?
3: Tapi kulom pun mana itu enak itu Mbak Lia.
1: Apa itu judulnya?
3: Kaliar ada itu yang terbagi di putar sama Mbak Ana Nengkur.
1: Kaliar judulnya?
3: Seliwer ya.
1: Si ono enggak yo?
3: Ah, nah itu. Di versi apa aja ono itu lagu terkenal kok.
1: Seliwer.
3: Ya, Seliwer.
1: Seliwer. Nanti ayo lah lek misale ada lah ya.
3: Ya, kalau enggak ada ya, pergilah kasih kejarlah selingkuhanmu. Lama masih ada waktu.
1: Iya.
3: Ya udah kita aja lontongnya aku bagikan untuk yang sepe-sepe aja ya. Aba Parno, Bu Iin, Neng Ratno, Neng Siti, Neng Dian, Pak Wandi, Camul, Aba Askem, Mama Fikri, Cak Solikin, Mbak Jainal, Neng Kustia, semuanya. Dan semuanya biar yang ingin lontong, oh jangan lupa lontong ini kasih lontong yang terbaik, yang sehat,
1: okay,
3: ya
1: siap.
3: Untuk Pak Asbullah dan Bu Asbullah.
1: Oke, okay.
3: Adik-adikku yang cantik-cantik dan yang magang nang ning dia, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu.
1: Oke.
3: Okay. Karena siap. Musim ini musimnya sangat misterius dan musim ek. Salam ya. Ekstrim. Ya udah begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Inilah interaksi antara penyiar dan pendengar. Yang baik dipakai, yang jelek dibuang.
1: Oke.
3: Atur semanun. Thank you so much.
1: Sami-sami. Cakobar ya. Semangat sekali ya. Nah ini tak angkat satu lagi tapi mungkin tak suruh tak mintain singkat aja ya karena terbatasnya waktu ya. Halo, langsung aja. Lontong balap. Keputus
4: nyambung maneh.
1: Nyambung maneh.
4: Iya. Enggak apa-apalah. Yang penting hubungan kita silaturahmi di udara enggak putus ya.
1: Oke. Langsung aja, Cak ya.
4: Ya wis langsung aja ya wis. Salam buat semuanya aja gitu.
1: Oke.
4: Kalau gini ya, apakah kita pernah menyadari bahwa makanan yang sehari-hari kita makan itu apa bersih? Tentu. Bakso. Bakso itu kan makanan favorit semua orang.
1: Benar.
4: Apakah Anda tahu cara membuatnya? Saya tahu sendiri. Cara penggilingannya, cara gaikan. Cara gak pentolnya kan di bunter-bunter gak tangan kan.
1: Iya, iya.
4: Nah itu kita pernah lihat tangannya wong sing bersih. Gitu loh. Nah, menggiling daging itu nang pasar itu apakah orang-orang yang giling itu tangannya bersih. Nah, saya tahu sendiri saya cara membuat pentol. Gitu loh. Ini yo cara membuat pentol ya. watering ini yo. Tapi dipangan enak lho. Ah, itu salah satunya. Apakah kita menyadari, apa kita sadar kalau makanan sehari-hari kita itu sudah bersih? Contoh rujak cingur. Ngerti sampean?
2: Iya.
4: Ulek kayu sampai trepes. Lah. Lah iku nang ndi? Ayo. Ayo, lek gak kecampur makanan. Ayo, ya kan ya. Kadang-kadang layahi sampai trepes lho. Iku watuhe nang ndi iku? Akhirnya nang kecampur dengan rujak itu tadi kan. Tetap dilangsingnya. Gitu lho. Tidak semua makanan itu kita yang makan konsumsiku bersih gitu lho. Kadang-kadang itu makan yang penting gak runggol apa? Gak sing penting gak ru gawe ning ngono ae. Lek ru gawe ning gak mentol lho Walde. Pentol iku. Sing penting enak e mentol e. Ya, kan seperti itu kan? Ya. Kadang makanan kita sehari-hari kita di rumah lho. Kadang-kadang sendok, piring itu kan satu keluarga kan yang makanan ya. Apakah itu bersih? Nah, enggak kan? Tidak semua makanan yang kita konsumsi itu bersih gitu.
1: Iya.
4: Kita tidak bisa meneliti bersih apa enggak. Enggak bisa. Aku yakin tuh 100% makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu tidak bersih, tapi higienis. Gitu loh. Iya kan? Ya wis ngono ae.
2: Oke.
4: Aku hanya segera menyambung tadi pedet, maaf ya tadi putus ya. Sorry, kamu menunggu aku tadi ya.
2: Untuk balapnya gak mesin tenang.
4: Iya, matur nuwun, salam buat semuanya aja. Okay,
2: ya.
4: Buat dirimu tiga bidadari yang cantik-cantik, sukses selalu.
2: Amin.
4: Bahagia selalu.
2: Amin.
4: Gantungkan cita-citamu setinggi langit.
2: Oke.
4: Okay, apabila siap. Apabila kamu suatu saat jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang.
2: Wow.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih matur nuwun sampeyan iki mau nyambung no lewat WA ya. Paling pusanin teh iki paling.
2: Iya.
1: Ya sik wayahe ditutup ayo ringkes-ringkes semuanya ya. Soalnya iki arek lurik katene melok ludruan kaya
2: iya.
1: Baru pertama ya. Deg-degan ya belajar enggak apa-apa ya. Ya udah tak tutup dhisik sekalian bungkus-bungkus no sisa-sisane iki kok dibagi-bagi no sisan ya. Aja lali. Terima kasih lo ya sampai kalian menemaniku asik. Sampai jumpa nanti di lentong balap lainnya ya kan. Dadah. Nggih caning niku mau lontong balap edisi Selasa 23 Januari 2016 samarin iki bakal wonten ten dialog kesehatan. Tentune barek topik gejala asma bronkial. Apa sih asma bronkial iku yang kok aing sampean ngikuti nang dialog kesehatan ya. Barek narasumber Dr. Yovita Alfiana tentune. Ya caning balik engko bakal balik mana tetep nang Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: ceritane. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, antisipasi di daerah sampean kena banjir, angin puting beliung lan kebakaran. Dadi, sampean kudu waspada. Langkah-langkah nyegah kedadian iku diantarane siji, nyiapno tas siaga. Yoiku, gawe tas darurat sing isine dokumen penting. Senter, obat-obatan, bare makanan instan, lan banyu mineral. Lan, duwe sakcukupe. Loro, tetep waspada pas udan deres. Nek udan deres suwe, ojo neng daerah sing gampang kebanjiran. Delok kabar perkiraan cuaca, ben ngerti informasi ini. Telu, ngerteni jalur evakuasi. Apalno dalan sing aman. Nyelametno sampean nek onok bencana, barek nek onok tondo-tondo bahaya, cepet lungo neng panggonan sing luwe aman. Papat, kudu tenang. Ojo panik, fokus golek solusi. Nek ono korban, tulung-tulungan barek warga. Laporno neng pihak berwenang nek butuh bantuan. 5. Gunakno HP kanggo info paling anyar. Mantau info soko BMKG, BPBD, utawa media resmi kanggo ngerti perkembangan bencana lan tindakan darurat. 6. Latihan rutin. Nek perlu, latihan tangga bencana karo keluarga utawa warga sak kampung ben kabeh siap pas ono kedadean. Sing penting caning, ojo panik, tetep waspada lan gotong royong.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Cak ning DLH situ Bondo menehi sanksi administratif marang pengusaha sing diduga ngrusak mangrove nang Desa Kalatakan Kecamatan Kendit. Pengusaha diwajibno mulihno lingkungan kanthi nandur bibit bakau maneh lan wis nyatakno siap manut aturan sing berlaku. Kabar liyane Cak ning Wakil Ketua DPRD Surabaya Bathia Rifai nyengkuyung program Kampung Pancasila ora mek ngurusi lingkungan tapi yo nambah kesejahteraan warga. Dheweke ngajak Pemkot nyediakno sarana pengolahan sampah lan pasar kanggo produk daur ulang ben sampah iso duwe nilai ekonomi kanggo masyarakat. Caning iku mau ya rek, woro-woro jam 09.00 isu ketemu maneh nang woro-woro jam 10 awan.

0: Sobatko.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum Sugeng Enjing Caning, saat niki sampean ten dialog kesehatan bare topik gejala asma bronkial, tentunya bare narasumber Dr. Yofi yang udah tersambung melalui telepon WA nggih Cak Neng nggih. Halo Dr. Yofi.
2: Halo
1: Neng. Halo, sudah lama tidak bercuap-cuap niki nggih.
2: Iya, betul sekali.
1: Gimana kabarnya Niki, dokter?
2: Alhamdulillah, baik Neng Nia. Neng, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik juga. Sampean tasih ten pundi Niki?
2: Ini aku lagi di Sulawesi Selatan, kebetulan.
1: Oh, nggak hujan ya tapi ya, aman ya?
2: Hujan juga.
1: Oh, hujan juga ternyata. Ternyata iya, hujan juga ya. Iya, hujan deras tadi. Sampai banjir-banjir loh tadi Niki.
2: Masya Allah, wah. Sama berarti.
1: Oh, berarti sama ya. Kayaknya jangan-jangan seluruh Indonesia nih ya.
2: Iya, kayaknya gitu deh rata hujannya.
1: Kalau untuk lampu mati masih ada lampu mati pemadaman listrik.
2: Ah, kemarin malam.
1: Oh, kemarin malam. Berapa lama?
2: Tapi katanya cuma bentar sini, nggak ada 5 menit.
1: Katanya kenapa?
2: Iya. Katanya Surabaya ini ya mati total ya, lama ya?
1: Iya, cukup lama sih. Cuma bolak-balik ini RRI Surabaya kena mati lampu 2 kali ini ya.
2: Oh gitu. Lamanya berapa iya. Nih?
1: Kenapa?
2: Berapa lama? Lamanya berapa lama mati?
1: Lamanya kurang tahu ya, soalnya Niki RRI Surabaya pakai genset juga jadinya. Jadi untuk lamanya kurang tahu. Cuma di Sidoarjo juga sempat mati lampu sih, Bu Dokter.
2: Semoga
1: nggak sampai satu jam. Ya. Iya, benar sekali ini. Pemadaman bergilir seluruh Indonesia sepertinya ya.
2: Kayaknya.

0: lebih sensitif ya dibandingkan sama orang yang tidak mengalami asma. Jadi ketika
1: Hmm.
0: paru-parunya terpapar pemicu asma, biasanya otot-otot saluran pernapasan ini akan kaku ya, hingga membuat saluran tersebut akhirnya menyempit. Nah, selain itu biasanya juga disebabkan karena misal produksi dahak yang juga meningkat ya, kombinasi dari kedua itu juga bisa membuat penderita juga akhirnya mengalami kayak penyempitan ya, penyempitan saluran pernafasan yang akhirnya bisa menyebabkan sesak nafas tadi. Seperti itu, Nidia.
1: Oh, sesak nafas ya, penyempitan ya itu ya. Makanya itu terjadilah sesak nafas itu yang dinamakan dengan asma itu ya.
0: Iya, betul.
1: Lalu dokter, bagaimana prevalensi kasus asma di Indonesia ini, dok?
0: Ini kalau berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI ya di tahun 2018 kemarin diperkirakan sekitar 2,4% dari seluruh penduduk di Indonesia ini ternyata menderita asma. Sedangkan kalau dari data WHO ya di tahun 2019 itu penderita asma di seluruh dunia itu mencapai 262 juta orang. Dengan angka kematian akibat asma ini mencapai 461 ribu orang. Seperti itu nih.
1: Oh, ya. Lalu untuk penyebabnya asma sendiri ini apa ya, dokter ya?
0: Sebenarnya untuk penyebab asma sendiri masih belum diketahui sepenuhnya ya seperti apa. Cuman ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa asma ini berhubungan dengan kombinasi dari faktor genetik atau keturunan dan juga faktor lingkungan ini. Jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang akhirnya bisa nih memicu terjadinya asma. Satu dari faktor genetik atau keturunan, misalnya ayahnya asma atau ibunya asma atau mungkin keduanya asma gitu. Yang kedua bisa dari paparan alergen ya. Terus bisa
1: Alergen.
0: dari infeksi saluran pernafasan ya, bisa dari paparan asap kimia, asap rokok, polusi udara, cuaca yang ekstrim atau perubahan suhu yang drastis ya, bisa juga dari aktivitas fisik atau olahraga yang berat, stres dan emosi yang berlebihan, atau konsumsi obat tertentu atau makanan atau minuman yang mengandung zat aditif, dan penyakit asam lambung atau GERD. Seperti itu nih.
1: Oh, ternyata yang minuman dengan zat aditif tadi dan juga itu bisa ya, bisa mempengaruhi ya untuk
0: Memicu.
1: memicu gejala asma, apa asma ini ya, untuk memicu asma ini ya ternyata. Berarti kalau misalnya awalnya nggak asma terus kena itu karena terpapar lain-lain itu tadi yang disebutkan, bisa kena asma ya, yang awalnya padahal nggak kena
0: Nah,
1: asma gitu ya.
0: tergantung itu orangnya sebelumnya memang sudah ada kondisi genetik atau tidak. Nah, nanti kita akan lihat tuh dari pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya ya.
1: Berarti kalau misalnya nggak, kalau tapi ada kemungkinan kalau misalnya nggak ada di dalam genetiknya itu yang asma gitu, tapi tiba-tiba kena asma gitu, jarang ya mungkin ya.
0: Tadi ya, nah, tadi kan aku udah jelasin tuh kalau asma itu berhubungan sama kombinasi dari faktor genetik dan juga lingkungan.
1: Oh,
0: Jadi bisa
1: kombinasi
0: dari
1: ya.
0: faktor genetik,
1: Oh
0: gitu. Apalagi
1: iya.
0: kalau memang dia itu ada riwayat turunan ya keluarga sebelumnya. Apakah
1: Oke.
0: dari riwayat alergen? Nah itu nanti penting sekali untuk kita akhirnya berkonsultasi dengan dokter spesialis paru yang menangani seperti itu nih.
1: Oke. Untuk gejala asmanya ini seperti apa ya, Dok Ika? Apa aja gitu, mungkin bisa dijelaskan.
0: Sebenarnya untuk gejala utama dari asma ini kan berupa gangguan pernafasan pasti ya.
1: Iya, sesak
0: Seperti
1: itu.
0: satu, gejalanya sulit bernafas, bisa batuk, bisa dada terasa sesak, bisa nyeri atau seperti tertekan, kemudian bisa mengi. Ya, bisa kayak ngik-ngik gitu kayak gitu. Nah, gejala di atas ini juga bisa menyerupai penyakit lain juga, tapi memang keluhan itu bisa dicurigai disebabkan oleh asma. Kalau memang memiliki beberapa karakteristik, satu dia cenderung memburuk pada malam hari atau pagi hari ya, kemudian bisa hilang timbul. Asma itu kan hilang timbul ya, kambuh-kambuhan biasanya
1: Iya,
0: ya kan. Terus
1: benar-benar.
0: dia biasanya sering kambuh pada saat ada infeksi virus seperti pilek atau flu ya, kemudian bisa dipicu oleh olahraga udara dingin ya, alergi, kemudian saat bernafas yang terlalu kencang ya, seperti itu. Jadi itu bisa ada beberapa istilah-istilah serangan asma ya, yang kondisinya ketika gejalanya itu tiba-tiba memburuk baik secara mendadak ataupun bertahap dalam beberapa hari. Nah, biasanya serangan asma ini juga ditandai dengan satu, sesak, dadanya sesak ya, batuk ya, dan mengi

0: itu semakin berat ya, yang lebih sering muncul akhirnya. Kemudian sampai sulit berbicara, ya, sulit makan, sulit tidur karena sesaknya tadi,
1: Iya,
0: ya.
1: iya.
0: Kemudian bibir dan jari-jari tampak kebiruan, ya, cyanosis. Ya. Kemudian membutuhkan inhaler ya lebih sering ya daripada biasanya yang kita pakai untuk meredam gejalanya. Kemudian bisa detak jantungnya meningkat, merasa pusing, lemas, atau mengantuk, atau mungkin bahkan sampai pingsan seperti itu nih.
1: Wah, ternyata bisa dilihat langsung ya untuk gejala asmanya ini tentunya ya, karena itu berhubungan dengan pernafasan juga ya, kepenyempitan saluran pernafasan itu. Tapi untuk yang paling beresiko terkena asma itu siapa ya, dokter ya? Mungkin bisa.
0: Sebenarnya siapa aja sih dok? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Siapa aja sih dok yang berisiko terkena asma ini? Nah, ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa meningkatkan risiko seseorang itu terkena penyakit asma
1: Penyakit
0: ini.
1: asma.
0: Yang pertama adalah satu, dia berjenis kelamin laki-laki pada anak-anak dan perempuan pada remaja atau dewasa. Yang kedua, orang-orang yang memiliki asma, riwayat asma ya, memiliki orang-orang yang memiliki riwayat asma atau alergi atopik. Kayak misal alergi makanan, rinitis alergi, atau eksim pada keluarga. Kemudian orang-orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas ya.
1: Oh iya.
0: Kemudian
1: Benar.
0: orang-orang dengan bronkiolitis atau ini adanya infeksi paru-paru pada saat dialami pada masa anak-anak ya. Kemudian lahir dengan berat badan di bawah normal atau berat badan rendah ya. Kemudian bayi dengan kelahiran prematur terutama yang membutuhkan ventilator ya. Untuk orang dewasa atau remaja mungkin yang memiliki kebiasaan merokok ya. Kemudian paparan asap rokok ya pada saat usia kecil, masih kecil ya. Kemudian pada bidang-bidang pekerjaan yang memang berisiko ya terpapar zat-zat kimia seperti itu, yang bekerja memang di seperti kayak petani ya, seperti itu Kak.
1: Ya, ternyata spesifik juga ya, bahkan gendernya juga kayak laki-laki itu untuk anak-anak dan wanita untuk remaja dan dewasa ya ternyata ya. Saya kira kan nggak ada seperti itu untuk ke semua orang aja gitu ya kan. Ternyata ada spesifiknya juga. Lalu untuk kapan sih dokter orang dengan asma ini harus segera dibawa ke dokter?
0: Jadi memang bisa segera memeriksakan diri ke dokter ya bila masyarakat atau caning ini ada keluarga ya atau dirinya mungkin mengalami serangan asma, terutama memang muncul tanda-tanda seperti satu, gejalanya tidak membaik setelah menggunakan inhaler ya. Kemudian nafasnya terasa sangat cepat atau pendek ya. Kemudian sesak nafas dan mengi yang cepat, kemudian memburuk, batuk yang terus-menerus atau mengi yang terdengar keras saat bernafas ya. Kemudian sesak nafas bahkan saat melakukan aktivitas ringan ya. Kemudian merasa panik atau cemas karena sulit bernafas, warna bibir atau jari atau gusi berubah jadi kebiruan atau pucat. Kemudian dada terasa nyeri atau tertekan, sulit berbicara karena terlalu sesak, dan wajah tampak pucat atau berkeringat dingin. Itu segera bisa membawa dirinya ke dokter ya untuk dilakukan pemeriksaan dan diberikan pengobatan.
1: Halo dokter, ini sepertinya kadang-kadang suaranya agak mengecil dan hilang ya. Sebelumnya ya. Halo? Halo?
0: Iya, terdengar suara saya.
1: Oh iya, terdengar. Tadi sempat sempat hilang tadi ya soalnya ya. Pas Bu dokter menjelaskan sedikit-sedikit itu ya. Tapi
0: ya, ini suaranya Kak Lia juga agak kecil.
1: Oh iya, agak kecil ya.
0: Iya.
1: Aduh, sepertinya masalah sinyal lagi nih ya. Ada yang buat saya penasaran, tapi kalau misalnya dalam keadaan tidur itu apakah bisa terjadi juga asmanya kambuh ya dokter ya?
0: Berarti kan ada faktor-faktor ya yang memicu tadi. Kira-kira penyebabnya ini kenapa sih? Kok bisa kambuh? Karena memang asma ini kan sifatnya kambuh-kambuhan,
1: iya,
0: ya kan?
1: Benar.
0: Nah, kita harus tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan asma ini kambuh. Contoh, misalnya dia terpapar nih ya, adanya asap rokok ya, atau perubahan suhu yang terlalu dingin ya,
1: yang terlalu
0: atau mungkin
1: dingin, ya?
0: Ada paparan alergen ya, ada beberapa yang akhirnya mempengaruhi seperti itu kalian.
1: Ya baik. Sebelum lanjut lanjut dialognya ya Bu Dokter. Izinkan saya untuk menjeda terlebih dahulu satu lagu. Nanti kita kembali lagi dan melanjutkan. Mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu dan menunggu ya Bu Dokter.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Bu Dokter. Gejala ning adek bakal balik mana tentunya dialog kesehatan tentang gejala asma bronkial ya caning ya tentunya para dokter Yovia. Mergo iku caning tetap nang kene ae nang perempat RRI Surabaya, Surabaya Budaya Surabaya.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitare awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak warna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
3: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Janing balik mana tentang dialog kesehatan, tentunya bare topik gejala asma bronkial bare Dokter Yofi. Halo dokter, masih di sana?
5: Halo, iya Kak, ya, masih di sini.
4: Semangat sekali ya hari ini ya, walaupun tadi sempat hujan-hujan gitu ya, hujan semuanya di mana-mana.
5: Iya, betul sekali.
4: Sekarang di Surabaya malah pewanas ya ini ya, tetap jaga kesehatan sepertinya ini. Musimnya.
5: Semoga teman-teman di Surabaya selalu sehat nih.
4: Amin ya rabbal
5: alamin. Musimnya lagi enggak baik nih kali ya.
4: Iya benar. Musimnya ganti-ganti ya. Biasanya kan tubuh perlu penyesuaian untuk ganti-ganti ini. Lanjut dulu ya, Dokter Yofi.
5: Iya, boleh.
4: Oke, untuk lanjutannya, ini bagaimana ya dokter untuk cara mendiagnosis bahwa ini merupakan suatu bentuk penyakit asma?
5: Oke, nah ini ya, bagaimana sih kita tahu bahwa ini adalah kecurigaan mengarah ke asma ya. Jadi ya kita sendiri harus penting sekali untuk melakukan adanya pemeriksaan fisik ya. Jadi nanti dokter akan melakukan pemeriksaan ya, mulai dari anamnesis ya, tanya jawab terkait gejala, riwayat kesehatan pasien dan keluarga sampai kita lakukan pemeriksaan fisik. Nanti dokter juga akan memeriksa tes dari fungsi paru pasien ya, ada beberapa tes mungkin yang bisa dilakukan terkait tes fungsi paru, bisa spirometri atau tachometer test, kemudian ada tes provokasi di saluran nafas, kemudian juga bisa dilakukan uji nitrat oksida, jadi uji oksida nitrat ya. Nah nanti jika diperlukan dokter juga akan melakukan beberapa tes lanjutan ya, bisa tes alergi untuk mendeteksi adanya alergi yang memang mungkin menyebabkan asma tadi ya. Kemudian atau mungkin bisa dilakukan foto ronsen ya, tes eosinofil dalam dahak ya, bisa tes provokatif ya, kemudian tes gas dan difusi seperti itu kali ya.
4: Oke, begitu ya cara mendiagnosisnya.
5: Cara mendiagnosis
4: itu merupakan suatu bentuk penyakit asma itu tadi ya dokter ya. Lanjutnya untuk penanganan dari asma ini sendiri bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan.
5: Jadi sebenarnya pengobatan dari asma ini kan tujuannya untuk meredakan gejala ya, mencegah adanya kambuhan, kemudian menghindari timbulnya serangan asma yang memang lebih berat lagi. Nah, metode pengobatan yang memang ditentukan oleh dokter ini berdasarkan dari penyebabnya, kemudian tingkat keparahannya, usia, serta respon pasien terhadap adanya pengobatan. Nah, pengobatan asma ini bisa dilakukan dalam jangka pendek atau jangka panjang nih, Ning Lia ya. Jadi kalau pengobatan jangka pendek, biasanya metode pengobatan jangka pendek ini dilakukan untuk meredakan gejala cepat saat memang serangan asma ini terjadi ya, sekaligus mencegah kekambuhan dari gejalanya. Nah, jenis obat yang memang kita gunakan adalah obat-obatan untuk jangka pendek atau bronkodilator. Ada beberapa tiga jenis obat yang memang digunakan untuk metode ini ya. Satu bisa inhaler short acting beta 2 antagonis, bisa kortikosteroid oral atau infus, atau obat anticholinergic. Nah, kalau pengobatan jangka panjang, biasanya pengobatan ini tujuannya untuk mencegah gejala yang memang muncul kembali dengan mengontrol adanya peradangan dan mencegah penyempitan di saluran pernafasan. Biasanya metode yang kita lakukan yaitu dengan konsumsi obat-obatan secara rutin ya, bisa kortikosteroid dalam bentuk sirup atau pil ya. Kemudian obat biologis seperti bentukan suntik ya, bisa obat antihistamin ya. Kemudian modifikasi leukotriene, ada stabilisator mas ya, imunoterapi, kemudian bisa inhaler bronchodilator long acting beta agonis seperti itu. Nah, untuk penanganan daruratnya, biasanya serangan asma ini merupakan kondisi darurat yang memang mengancam nyawa. Jadi pada kondisi-kondisi tersebut memang bisa dokter akan memberikan obat-obatan melalui nebulizer ataupun infus memang jika diperlukan. Nanti dokter juga akan memberikan terapi oksigen ya, atau alat bantu pernafasan seperti tabung oksigen ataupun ventilator. Seperti itu Ning Lia.
4: Oke, itulah cara tadi untuk penanganan dari asma itu sendiri ya. Agak gemar ya ini ya.
5: Ning Lia, ini suaranya kecil sekali ya.
4: Oh, kecil ya?
5: Halo.
4: Segini?
5: Halo? Oh, sudah
4: segini.
5: Sudah.
4: Oke. Ya, ya, aman ya. Mungkin sebelum lanjut lagi ya, ini ada yang bertanya ini ya dari Nina di Lamongan. Ini tanya, kalau untuk penggunaan inhaler itu harus, apakah harus terus-menerus atau hanya saat gejala muncul saja ya? Seperti itu.
5: Jadi untuk penggunaan inhaler ini nanti akan kita konsultasikan dengan dokter spesialis paru yang menangani ya, terkait gejalanya, kondisi dari pasien, karena harus diperiksa juga gitu ya. Harus diperiksa kondisi pasiennya, terus sudah apakah dia memiliki riwayat asma atau tidak, terus berapa dosis yang diberikan ya, terus sudah diberikan terapi obat apa saja, apakah ada penyakit-penyakit lain selain daripada asma. Jadi memang harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis paru yang menangani.
4: Ya, harus diperiksakan terlebih dahulu ya sebelum ditangani. Betul. Baiknya bagaimana gitu ya. Tapi emang Kak adakah komplikasinya kalau dari asma ini bila tidak cepat dan tepat segera ditangani atau diobati gitu?
5: Biasanya asma yang parah ini bisa menyebabkan kondisi status asmatikus ya. Jadi kondisi ketika penderitanya tidak merespon pengobatan biasa, sehingga memang membutuhkan penanganan darurat di rumah sakit. Nah, status asmatikus ini bisa menimbulkan sejumlah komplikasi ya pada penderita asma. Satu, bisa gagal nafas pasiennya ya, bisa henti jantung, bisa hipoksemia, bisa alkalosis respiratorik, bisa hiperkarbia, bisa pneumotoraks, bisa pneumomediastinum gitu. Dimana asma ini juga bisa menyebabkan penderitanya juga sering masuk IGD atau menjalani perawatan di rumah sakit ya, akibat adanya serangan asma tadi. Nah, selain itu memang penderita ini bisa mengalami adanya komplikasi lain yang bisa berpengaruh kepada kualitas hidupnya Nining Lia. Satu, bisa adanya gangguan aktivitas sehari-hari ya, seperti tidur, kerja, sekolah, kan tiba-tiba sesak, tiba-tiba kambuh lagi asmanya ya kan. Kemudian bisa juga adanya penyempitan saluran pernafasan secara permanen hingga mempengaruhi adanya kemampuan bernafas atau sampai dia berbicara ya. Kemudian efek samping akibat penggunaan obat asma dalam jangka panjang yang memang dirasakan, karena kan pengobatan dilakukan terus menerus ya. Kemudian adanya gangguan pertumbuhan dan juga gangguan belajar pada anak ya, akhirnya dia jadi sakit-sakitan, dia jadi bingung, kemudian jadi sering gak masuk sekolah dan lain-lain ya kan. Kemudian bisa resiko dia mengalami stres atau cemas atau depresi yang memang lebih tinggi terjadi pada orang seperti itu.
4: Oh, stres dan depresi juga bisa mempengaruhi ya untuk asma ini sendiri ya, begitu. Oke, baik. Tapi untuk asma ini apakah memiliki, mungkin ada ya penyakit paru-paru yang gejalanya hampir sama itu ya, itu emang apakah ada, dan kalau ada gimana cara membedakannya ya Bu Dokter?
5: Iya, cara membedakannya dengan tes yang saya sebutkan tadi. Tadi kan saya sudah melakukan, sudah menjelaskan kan terkait bagaimana cara mendiagnosis dari asma ini. Nah, kalau memang ini suatu bentuk gejala asma, nanti dokter akan memeriksa dengan yang saya sebutkan tadi, ya kan? Akhirnya dokter bisa menegakkan diagnosis bahwa ini adalah bentuk asma, bukan tipi paru, kemudian bukan pneumonia dan sebagainya, seperti
4: oh,
5: itu.
4: Oh iya, berarti kalau misalnya sudah menemukan, merasakan gejala-gejala itu, lebih baiknya periksa dulu apakah ini asma ataukah penyakit paru-paru lainnya, begitu ya Bu Dokter ya?
5: Iya, betul.
4: Oke. Lalu untuk terakhir Bu Dokter, sebelum kita ke penutup ya, mungkin ya, ini untuk pencegahan dari asma ini sendiri bagaimana ya Bu Dokter?
5: Jadi memang ada beberapa langkah yang memang bisa dilakukan untuk mengurangi ya resiko kambuhnya gejala atau mencegah adanya serangan asma memang lebih parah. Satu, menjalani pengobatan asma yang memang sudah dianjurkan oleh dokter, termasuk mengonsumsi obat untuk asma secara rutin sesuai dengan petunjuk dan dosis dari dokter. Yang kedua, bisa menjalani misal vaksinasi flu atau pneumonia ya. Kemudian mengetahui kira-kira pemicu munculnya gejala asma itu apa untuk menghindarinya ya. Dan mewaspadai adanya tanda awal gejala-gejala asma. Oh, ini kiranya kayaknya asma nih. Jadi orang tua harusnya lebih aware pada anak-anak yang masih kecil ya, karena saluran pernafasan anak-anak ini kan kadang masih rentan ya.
4: Iya, benar.
5: Kemudian bisa melakukan konsultasi dan pemeriksaan ke dokter atau ke dokter spesialis ya, bila memang pengobatan yang dirasa diobatin sendiri tidak juga mampu meredakan gejala, dan menjalani pola hidup yang sehat dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga dalam intensitas ringan secara teratur, kemudian tidak merokok ya, jauhi asap rokok, serta mengelola stres dengan baik, seperti itu.
4: Oke. Ya, sekarang tuh lebih sulit, lebih banyak yang stres juga ya. Jadi mengolah stres itu sangat dianjurkan juga, dan makan makanan yang sehat serta berolahraga. Tapi untuk asma sendiri ini emang kan bahaya juga kalau misalnya olahraganya lari dan lain-lain. Apakah ada alternatif olahraga lain ya yang disarankan untuk Bu Yofi mungkin ya? Bisa. Untuk olahraga.
5: Jadi sebenarnya kita harus lihat kondisi pasiennya dulu ya. Apakah dia punya penyakit komorbid yang lain enggak yang memang memperparah kondisi asmanya itu ya. Nah, kayak contoh misal dia ada penyakit-penyakit yang lain yang memang itu bukan dari asmanya saja. Ya, apakah ada penyakit jantung, ada penyakit diabetes, penyakit hipertensi, dan lain-lainnya. Memang harus dikonsultasikan dengan dokter spesialisnya. Kemudian, berapa lama asmanya ini sudah berlangsung? Apakah asmanya ini diterapi obat atau tidak? Ya. Kemudian, apakah ada kegiatan-kegiatan memang dilakukan oleh pasien yang akhirnya memperburuk kondisi pasiennya? Jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter yang menangani supaya nanti bisa diberikan olahraga-olahraga yang memang cocok untuk penderita asma seperti itu nih ya.
4: Sesuaikan dengan kemampuan dan kemampuan tubuh ya, lebih tepatnya ya, karena itulah disuruh periksa terlebih dahulu ke dokter untuk amannya bagaimana ya kan, dengan apakah olahraga apa yang perlu dilakukan untuk mereka yang menderita asma itu. Oke, terima kasih sebelumnya ya Bu Bu Dokter Yofi karena menyempatkan waktunya ya. Mungkin sekarang bisa langsung ke penutup Bu Yofi, silakan.
5: Penutupnya semoga masyarakat di Indonesia khususnya di Surabaya yang sedang mendengarkan RRI Pro 4 Surabaya dimanapun teman-teman berada, semoga tetap bisa menjaga kesehatan karena cuacanya lagi nggak baik ya, apalagi dengan orang-orang yang memang memiliki komorbid atau penyakit-penyakit asma ya, yang memang sudah dijelaskan tadi ternyata kambuhnya seperti apa, penyebabnya apa ya. Juga jangan lupa untuk misal harus membawa inhaler ya, menggunakan masker saat udara dingin ya, dan memicu kira-kira apa sih yang membuat kita jadi alergi ya terhadap beberapa debu atau dingin ya atau makanan itu memang harus dikontrol ya.
4: Okay.
5: Kemudian jangan lupa juga ya untuk selalu menjaga kesehatan karena kita kan nggak tahu di sekitar kita ini orang-orang pada sakit apa.
4: Iya benar.
5: Seperti itu ya.
4: Okay.
5: Dan jangan lupa untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun dokter yang menangani apabila memang kondisi yang dirasakan semakin buruk ya seperti itu. Semoga tetap teman-teman seluruh masyarakat Indonesia ini bisa terus sehat ya dan bisa terus menemani keluarga yang dicintai di rumahnya masing-masing.
4: Oke, okay, baik. Iya, untuk Dokter Yofi sendiri semoga jaga-jaga kesehatan ya Dokter Yofi di sana ya. Semoga lancar urusannya gitu ya.
5: Amin.
4: Terima kasih banyak untuk waktunya juga. Mungkin bisa saya tutup terlebih dahulu ya, Dokter Yofi, teleponnya. Oke, selamat.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas kembali untuk Dokter Yofi.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Mesane niku mau dialog kesehatan edisi Selasa, 23 Juni 2016, mbarek narasumber Dr. Yofi. Mbarek topik gejala asma bronkial. Nggih, caning mergo cuacane juga lagi berganti-ganti ya. Mudah tadi Pak, tadi pagi niku udan, sakniki terang pawanas. Sampeyan kudu jaga kesehatan ya, caning ya. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan yang penting jangan lupa makan sih Janing ya. Lek lupa makan nanti sakit lo ya, sedih jadinya. Ya Janing ke sekalian mungkin ya aku tak pamit. Saat hari ini bakal dilanjut barek nang Tanjung Perak siang barek Cak Wahyu ya. Tapi saat darinya Cak Wahyu teko, kok bakal tak lanjut disik Janing ya. Mergaya Janing tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat. Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terimakno teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Kancane entah sampe no wara-wara jam 10 awan. Cane Pemkab Sumenep ngeluncurna warung inflasi sebagai upaya ngendalikno rego bahan pokok nang wilayah. Kabak Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep, Dadang Dedi Iskandar nyatakno keberadaan warung inflasi iki salah siji ono nang Pasar Anom lan wis bekerja sama mbarek sejumlah lembaga terkait.

kabar liane Cak Ning. Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak bendinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.
1: Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus yang keenam, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular,

utamane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
2: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koak. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas apem koak rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Bahaya isok teko kapan ae? Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
2: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, kere aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
2: Heh, masih oke tok sepele, mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
3: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Caning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid. Tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno soging lho ta? Enggak lah. Sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang. Lek kalah, sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino, njaluk pegat. Utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning, sugeng siang. Ya, ngapunten ya Cak Ning ya. Niki wau sampeyan Cak Ning kalian Ning Lia ya. Ngancane kan subuh rek masakne. Ya Allah, ya sekedang maem lah ya Ning Lia ya. Kedang istirahat dhisik pasti ngantuk ya. Soalnya biasa ya Cak Ning ya. So, apa biasanya dina subuh ki cobaane ki ya iku ya ngantuk berat ya Cak Ning ya. Oke, niku wau Cak Ning sampun dikancani ambe Ning Lia ten Tanjung Pera isuk ya mengaten tenangkan adi coro no dialog kesehatan ambek lontong balapi ngeten nggih Cak Ning. Saniki aku ngancani ndek Tanjung Pera Awan ya ondo ndek Semanggi Surabaya kok nganti jam 3 sore mengaten Cak Ning. Tapi sak durunge tak informasi ini dhisik Cak Ning, engko awak dhewe bakal ono sing jenenge Suara Budaya Nusantara mengaten nggih. Niki berjaringan Cak Ning ya. Berjaringane sing pastine ndek dino iki enten sekedap nggih. Enten kanca-kanca saking Banda Aceh Cak Ning sing bakal berkolaborasi kalian RRI Jakarta mangaten nggih. De Suara Budaya Nusantara jam 1 nganti jam 2 rawan Cak Ning, barek topik sing bakal dibahas niki adalah dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital mangaten nggih. Monggo enten kanca-kancane awak dhewe iki enten ning Anggi Siregar. Waduh. Kok kayak umbata ya anak Siregar, tapi mungkin tinggalin di Banda Aceh ngaten ya. Ning Anggi Siregar karo ning Mariana Suhendi ya. Engko bakal ana narasumber niki Cak Hermansyah. Beliau ini adalah wakil dekan 3 fakultas wakil dekan 3 iki Fakultas Adab dan Humaniora UIN Arhaniri Cak Ning ya. Engko bakal kancane awak dhewe Cak Ning sing pasti ini siaran iki disiarne ten Propapat berjaringan ya sa Indonesia. Engko Cak Ning jam 1 nganti jam 2 niki sing pasti ini kaya kanca-kanca Propapat senyarnya ya Cak Ning ya. Ana Propapat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Maringono, Nokonco-konco Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, pasti ini Surabaya Cak Ning ya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate kalian Yogyakarta Cak Ning ngaten nggih. Ya wis semanggi Surabaya ini dilanjutke malih engko enten informasi-informasi liyane bare pastine Cak Ning mari ini bakal tekan di ruang dengar sampean adalah woro-woro jam 11 awan dadi pancet di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Saniki awak dhewe bakal mirengaken sarang-sarang ya Cak Ning ya. Lagune yuk ngrungokno lagu wirang yuk, aku kangen ambil lagu wirang iki tapi dinyanyikno barek versi ne keroncong saking ning Ayu Sakti. Monggo Cak Ning.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

0: Caning waya woro-woro bare Wahyu Chan. Caning perusahaan listrik negara unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Madura caning iki terus ngambakne infrastruktur kendaraan listrik di Pulau Madura dadi upaya nguatno ekosistem sekaligus nyepetne transisi energi bersih caning utawa energi resik di wilayah Madura. Manajer PLN UP3 Madura caning Fahmi Faresi iki nyatane lak perluasan utawa ngambakne infrastruktur kendaraan listrik iki dadi bentuk komitmen PLN barek ngewujudke masa depan bebas emisi sekaligus bentuk dukungan de nyuksesne program hemat energi pemerintah. Ya, caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa iki caning mari pengukuhan ya caning ya ngukuhane Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pengembangan Manusia, dan Kebudayaan, Sally Salamah, caning, mendengar Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Hasoloan Manalu, bare bojone Erlina Hasoloan Manalu, caning, sampean ini pengukuhan iki, diharapno ya caning iso nguatne sinergi lan kolaborasi bareng pemangku kepentingan kanggo ndukung perbaikan tata kelola pemerintahan ambek akuntabilitas daerah caning. Ya caning kumang waro-waro bareng Wahyu Chan mangko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Chan sing anjani sampean pastine entuk promo avatar RI Surabaya Suara Budaya Surabaya mangkaten nggih. Janing saiki aku kepingin bagian informasi, sing pastine informasi iki adalah informasi sing cukup membahagiakan kan, buat saya Janing ya. Moga-moga iki pun juga bisa membahagiakan buat jenengan juga Janing ya. Sapa sing ngerti coba Janing ya, sapa sing ngira sisan lah obsesi kaum aristokrat Eropa bare manuk-manuk sing kono ning hutan-hutan Papua iku bakal berbalik dadi kekuatan sing ngubah sejarah konservasi dunia. Nah, iki sih kedaden Janing pas pas lagi tren-trene mengenai bulu cendrawasih maringono justru ngelahirin gerakan perlindungan satwa sing nganti saiki tasik ngadek kokoh Janing. Jadi kalau paruh kedua abad 19 iki ono sing jenenge topi berbulu ya, itu adalah simbol status tertinggi di kalangan perempuan kelas atas Janing ya. Atau kastane yang paling dhuwur lah ya di sing jenenge di London, Paris, sampai Amsterdam Janing. Jadi saking rumite hiasane semakin dhuwur Janing prestise atau kastane sing gawe kuwi mang ya. Jadi gak cuma ono bulu sing bergengsi ya, soko bulu cendrawasih Papua barek gradasi warna keemasan ambek lekukan plum sing gak tertandingi ya Janing ya, karena iki ancara wapik banget Janing bulune burung cendrawasih iki Janing ya. Mangan aku pun juga gak rugi ya Cane ya sajane ya. Pas kemarin iku entuk hiasan Cane ya, topi ya atau pokoknya hiasan kepala Cane. Laneng Surabaya iki di kayak blangkon ngono lho Cane ya. Jadi topine iki ancen topi sing kena burung cendrawasih ning ngono Cane kena bulu-bulu dan segala macam ya. Tapi ini memang bukan bulu asli kalau yang saya yang dikasih ke saya itu Cane ya. Karena saya sudah konfirmasi bahwa ini memang adalah buatan gitu loh ya. Dan saking dure ya Cane ya, permintaan ini perdagangan lintas benua sing masif antara tahun 1905 nganti 1920 diperkirakan 30.000 nganti 80.000 kulit burung cendrawasih iki diekspor bentaune Cane saka New Guinea ya, di lelang bulu di London, Paris sampai Amsterdam. Siji dealer ya bulu di London iki Cane pernah ngelebono pesanan tunggal iki nganti 6.000 kulit cendrawasih di sekali transaksi Cane. Jadi mano-mano iki ya, mano-mano cendrawasih iki ditembaki ngono kan ya, aduh sakit ya Cane ya. Jadi diburu lah ya, utamanya pas musim kawin ya, jadi bulu jantan ono di puncak keindahane Cane. Nah, Papua bare hutan hujan sing ombone ambek keanekaragaman hayatine iki kan ya gak tertandingi jane ya. Dadi sasaran utama perburuan, dadi saka pulau iki keindahan alam ambek selama jutaan tahun berkembang di isolasi. Moro-moro jane kudu berhadapan bare asrat konsumsi dunia modern jane ya. Nah, di Manchester City, Manchester Cane di Inggris ya, ono wong wedok iki jenenge Emily Williamson iki gak iso nrimo ya apa sing kedaden Cane. Dadi di tahun 1889 dia ngundang sekelompok wong wedok iki ya di omahe, tanda tangani satu janji sederhana, we are no feathers ya. Dari pertemuan iki dadi lahir sing jenenge Society for the Protection of Birds ya. Iki adalah organisasi sing bakal entuk gelar royal saka mahkota Inggris ambek dadi RSPB utawa Royal Society for the Protection of Birds Cane. Tadi Williamson iki ngamuk gak cuma mergane ya burung-burung atau mano-mano iki ya sing mati gara-gara diburu ngono kan Cane ya. Dia ngamuk mergane apa Cane gak ono satu lembaga ilmiah sing bergerak. Lalu Cane British Ornithologist Union ya, organisasi ornitologi iki cuma nompo wong lanang. Mari ngono wong lanang iki menenge bidek ae ya kan ya. Mari ngono Cane wong akhirnya kelompok perempuan ikilah yang bergerak Cane, yang diinisiasi ambil Eliza Phillips ke Croydon. Mereka nombare Etalemen ya, mereka dikenal jadi The Dragon ya mergane kegigihan kampanye nih cak neng. Tadi gerakan perempuan-perempuan ini cak neng bangun gerakan sing maring kono gede tambah gede tambah gede kono kan dek tahun 1904 cak neng organisasi iki entuk Royal Charter maring kono dek 1900 perjuangan iki akhirnya membuahkan hasil pertama nih senyoto cak neng yaitu importation of plumage ya. Iki disahkan, jadi ngelarang impor bulu burung ke Inggris kanggo keperluan fashion. Berarti gak oleh, Caning. Wow. Wow, kapok kan akhirnya ya kan. Wong soge-soge kumang ya kan. Berarti ini Caning. Tapi sing buat seauto sing gawe ceritanya iki sing luar biasa ya. Berkali keberhasilan iki Caning ya. Melainkan asal usulnya RSPB iki, yaitu organisasi konservasi alam sing gede di Eropa maringono jeneng luwih saka 1 juta anggota. Organisasi iki yo lahir yo gak cuma saka kepentingan ilmiah tapi yo kebijakan pemerintah saka ngamuke sekelompok perempuan Victorian bare industri mode yo utawa fashion sing memangsa keindahan alam Papua. Akhirnya jeneng Burung Cendrawasih sendiri ya sing maringono meh pun lah mergane perburuan masal iki saiki dadi simbol nasional Papua Nugini ya, spesies Ragiana Bird of Paradise ya, menghiasi bendera negara tersebut cak neng. Sebuah pembalikan nasib sing dramatis sampai komoditas fashion sing dadi lambang identitas bangsa. Nah di sisi liyane cak neng, burung cendrawasih utawa manuk cendrawasih iki dilindungi Cat 1990. Jadi tekanan barang habitat ini terus berlanjut ya. Tapi kali ini gak cuma perburuan bulu tapi ya jadi deforestasi ambek alih fungsi lahan Caning. Waduh, iya sing sakno sisane Caning ya. Tapi sing pasti Caning ya muka-muka lah ya burung cendrawasih sing ana di Papua ini gak keganggu panggon tinggalnya Caning. Ojo ganggu lah, jenenge alam kok diganggu ya. Oke, langono aku jeda maneh ya, engko ana informasi liyane jane sing bakal tak kekno nang sampean. Saiki awak dhewe bakal jeda dhisik, engko bakal lanjut. Tak informasi no cane kanggo sampean ya azan duhur kanggo wilayah Surabaya sak kita kan yang kujang sulas loe 33 menit waktu Indonesia Barat tadi ojo neng nindi pancet dek propapat RRI Surabaya suara budaya Surabaya cane.
1: Cane, karapan sapi yo iku salah siji tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono merko lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura podo mudidoyo sapi lan digarap nang sawai. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan, karo diiringi musik saronen.

Bencana alam geologi yaiku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki koyok misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampe iso mangan korban. RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Janeng waya woro-woro mbare Wahyu Jan. Janeng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyampene lah realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur anggaran 2022 iso nganti 29,88 triliun rupiah utawa gede iki 104,5% saka target sing ditetepno yaiku 28,56 triliun rupiah. Nah, soal data iki janeng keberhasilan sektor pendapatan iki ditompak di kuatno soal capaian pendapatan asli daerah sing iso nyentuh angka 18,44 triliun rupiah utawa gedene 107,83% soal target. Sumber PAD iki asale soal pajak daerah, maringono retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah sing dipisahno kalian lian-liane PAD sing sah janeng. Nyanda kabar liane janeng, Badan Pusat Statistik BPS Situbondo ingin nyatet lah pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2022 di daerah iki tumbuh positif 5,5% janeng. Kepala BPS Situbondo Ribut Hadi Chandra iki nyatane lah pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2022 iki gede ini 5,5% iki ditopang soko sisi produksi ambek tertinggi kedaden di lapangan usaha pertanian, kehutanan ambek perikanan gede 28,45% janeng. Nah, selanjutnya pertumbuhan ekonomi iki ditopang soko sisi lapangan usaha sisan yaitu lapangan usaha industri pengolahan sing gede 28,37% ambek maringono disusul perdagangan gede 16,13%. Caning kumang, woro-woro mbare Wahyu Jan, monggo ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Nggih, jane tasih de Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya mengaten nggih. Tak kancani kok nganti jam 3 sore. Nah, janeng lagi wau ya enten informasi mengenai burung cendrawasih wonten ya janeng ya. Tapi memang burung cendrawasih iki apik banget toh ya. Meskipun saya cuma dapat replika tapi ya luar biasa gitu loh ya janeng. Nah, janeng, pemerintah Kota Surabaya iki nyatani njupuk solusi darurat kanggo nambah bosem utawa kolam penampung air ya, senyelesaine jaringan box culvert dadi ruang tampung sementara. Wali Kota Surabaya Ricaya dinyatakne lah aset nggone Pemkot sing saiki digawe kanggo gudang utawa keperluan liyane iki bakal diambil alih. Lan difungsine dadi bosem cak ning de termasuk de kawasan Simo. Dadi dene iki utawa cari iki njaluk sepuro ya. Dene bakalan ngakehno bosem cak ning la ana tanah aset pemerintah kutha sing digawe kanggo gudang, rumah utawa liyane bakal dijupuk ya. Kaya de Simo iki izin pemakaian tanahe gak diperpanjang tapi tidak bosem. Hari jadi jelasnya lah permukaan tanah Kutha Surabaya ini kayak yang disampaikan ambil pakar-pakar ya. Lan BMKG wes luwe rendah soko banyu kali ya ambil segoro caneng. Nanti bakal tadi pas buat banyu ne sungai kata ini utawa dek kali kata dek segoro ini balik ning daratan. Salah si jine pas kondisi ini ya cak ya pas udan kok ini ki ya. Selain bosem jangka panjangnya jaringan box culvert sing tasik dibangun iki ya dirancang dadi ruang tampung banyu sementara cak ning saat durungnya kok dialirno dek kali ya katening segoro utamane pas kondisi pasang ngambek banyu kali iki gak iso mlebu ndek segoro janeng. Saiki pemerintah Kota Surabaya ngejar target membangun jaringan box culvert nanti November 26 pas puncak musim udan janeng. Ya. Perencanaan pekerjaan box culvert iki merlone waktu minimal 3 nganti 4 nganti papat ya 4 bulan di Juni rawen mlekir iki baru mlaku saulan caning dadi la udan medun ya sak durung utune ya bendungan kanggo proyek-proyek box culvert iki terpaksa dibongkar kanggo ngatasi banjir. Dadi la proyek terhambat ya di November Desember pas musim udan ambek curah udan sing luwih dhuwur caning tantangan banjir sing dihadapi Kota Surabaya iki bakal luwih abot maneh. Kuya caning ya informasi sinta sama ini caning wah muka-muka lah ya Kota Surabaya ini ya kalau nak mana banjir mana langsung ya njeluk dukungannya sih san kanggo sampein caning ya kok coba sampah sembarangan karena ya percuma kata dibangun box culvert kayak kata dibangun opo lah sampein sih buat sampah sembarangan ya gak ono gunane. Jadi apa sih digawe mbak pemerintah iku ya mek dadi pajangan tok ngono lho. Soale apa? Lah kelakuane masyarakate lah gak diubah kayak buat sampah sembarangan gak diubah ya. Sampai apa sing jenenge diduwurno sampai sak pantarane Paris ngono ya tetep ae mendelep ya jane ya. Soale apa sampai iki sing mempengaruhi sisan ngono jane. Yuk padha-padha wae sadar diri ya kan. Ojo mbuang sampah sembarangan. Iya, dimulai saka awake dhewe jane. Sing paling gampang contone lak mari mangan bungkuse permen ojo dibuak ning dalanan sak ono. Dek enek sak sampean. Mari ngono lak ndelok sampah baru dibuak kan gak kon ngelek jane. Mek ditunda diluk buake. Ya kan ditunda diluk buake ndelok tong sampah baru dibak nang tong sampah lho enak to daripada engko mari ngono lak kadung ngamuk sing mangan permen dilek sisan iku bungkuse repot sing rokok dilek sisan putunge repot kan Tadi aja dibuat sampah sembarangan. Putung rokok pun juga podo ya cakne ya. Lanjutnya wis mari putungiku ya dipateni ya apa barane. Terus mari ngono. Iya resiko cakne. Bu sampai ini nyediakno kantong dhewe. Ya kan gue kantong dhewe. Tadi lah mari ngerokok di telepon mana di kantongnya iku. Tadi gue lah pas nemu sampah panggonan sampah iso didekek nang panggonan sampah. Tadi gak mari ngono mari rokokan ngono ya sak ning ya. Dibuat ning tengah dalan, dipateni dhisik barane terus mau ditinggal. Nah, kelakuan-kelakuan kaya ngene iki sing kudune diganti cak ning. Dimulai sok awake dhewe. Lah semua awake dhewe iki anjane wis tepak, insyaallah kok dicontoh ambek anake. Nah, tadi kok istilahnya dimulai saka keluarga yang kecil dulu. Oh, ini cak ning. Ya. Anjane lan kandhane wong iku gak iso cak ning. Bebal-bebal. Tapi lah dimulai saka awake dhewe, insyaallah iso berhasil. Ngono lho. Oke.
1: Caning, pemerintah dalam hal iki Kementerian Komunikasi dan Informatika iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan yaitu corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cak ning. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum mulai teko akses nang stasiun, halte utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus ono mana iki nek gawe utawa bangun rem ambek lift kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo gak iso dikendalekno. Nah terus ono pisan yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bos e, gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya sim.
1: Dik, aku iku sakjane ketun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok biyen ambek sampean.
2: Ora iso, Mas.
1: Apa oto, Dik? Waktu itu kan hubungan kita ini indah, toh?
2: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dijilat, apalagi dicelupin.
3: Intermezzo.
4: Janeng mari ini awak dhewe bakal lanjut kanggo miwiti rangkaian Suara Budaya Nusantara bare program Papat Jakarta kalian program Papat RRI Banda Aceh jam 1 iki. Dadi ojo nang dindi. Baca de pro Papat RRI Surabaya. Sing bakal ngancani sampean di awan iki sing pasti di Semanggi Surabaya.

Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cakning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

Abang Mochi Beach Park turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibis Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumyamcas Kawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas para wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini ayo Pak Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bang Pak, perangkat Pro4 di seluruh Nusantara. Ayo bakal ditemenin rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat perangkat Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
1: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sendiri di saya, Pak?
1: Sendiri nih Kak Anggi.
2: Iya, oke.
1: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
2: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
1: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih, Kak Anggi.
2: Mendung-mendung tipis. Iya.
1: Baik.
2: Oke. Okay. Ya.
1: Kak Anggi, siang hari ini di sana, di Suara Budaya Nusantara, kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
2: Betul, iya.
1: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya?
2: Iya, betul, sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
1: Iya, halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya?
3: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
1: Baik, nah Kanggi, untuk lagi terakhir di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
2: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Ah, itu dia nomornya.
1: Iya, baik kalau gitu. Kanggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kanggi.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang, sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTHM HUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya, ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Iya, ini selamat datang di Pro4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro4 ya?
3: Iya, baru.
2: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
3: Ya, selamat siang Pak Mariana.
2: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana, Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki ya. Seperti Sambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum dengan adat, lagi zat dengan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
2: Tapi itu menjadi ya, Pak,
3: Tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
2: Iya. Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
3: ini.
2: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak Yoyo sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
3: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
2: perhatian kita
3: ya. Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan kebudayaan di Aceh.
2: Iya.
3: Ya. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
2: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya.
3: Yeah.
2: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
3: Yeah.
2: Nah, ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Menurut Bapak apa saja nih yang mempengaruhinya?
3: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir. Ya.
2: Pola pikir.
3: Yang kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang, Gen Z, melalui, atau anak-anak sekolah, melalui HP yang mereka, ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut, kita sebut tidak belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu, kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya, kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui

0: Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
1: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
0: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
1: Iya. Ya,
0: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan apa kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
1: Yeah.
0: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang menjadi PR kita.
1: PR jadi kita. Harusnya ada penghubungnya ya.
0: Ada penghubungnya.
1: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik.
1: Yeah.
0: Sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, yeah, yang terkadang keluar dari norma-norma adat, dan bahkan agama.
1: Iya, yeah, yang tidak seharusnya dia lakukan, yeah, dia akan dia lakukan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Baik, itu dulu di awal ya. Kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
0: Betul, betul.
1: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal ya, sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung.
1: Ya,
2: tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya
1: Aceh,
2: ya, hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya
1: iya,
2: era digital,
1: betul,
2: tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu,
1: iya,
2: gitu,
1: betul,
2: ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498, atau Kanggi juga bisa disebut,
1: iya,
2: kembali line interaktif.
1: Baik,
2: di sana.
1: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055, atau bisa juga untuk pesan WhatsAppnya bisa di 0812-6972-881 ya. Silakan ya yang ingin bergabung, ya, mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayu mau tanya nih sama Pak Herman Shanara Sumber, yeah, di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak, dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar
1: kecil.
2: Ya, halo Kak,
1: kok agak kecil nih ya suaranya.
2: Halo.
1: Oke, okay,
2: ya,
1: halo.
2: Iya, Kak Anggi.
0: Iya.
1: Oke, okay,
2: ya,
1: lanjut.
2: Oh. Baik, kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
1: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya, karena kita juga tentunya ke masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya, atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
1: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan asli di sana?
0: Ya, ya Pak. Kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren, walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional, bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, yeah, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya.

0: Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal, ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah nasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya, walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar, mereka akan mempertahankan budaya masing-masing, ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini, kita bicara real yang sekarang, ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu, karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi, ya, untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu. Ya.
1: Baik, ya, Kak Anggi di Jakarta sudah yang bergabung, Kak Anggi.
2: Baik, kita, kita terima.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan, ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borega.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar?
0: Apa good?
3: Syukur alhamdulillah, ya.
2: Pak Herma, ya?
1: Iya, Pak Dinda. Iya.
3: Kak Anggi, sehat-sehat. Alhamdulillah, bagus.
2: Alhamdulillah.
3: Pak Herman.
0: Iya.
3: Era digital memang nggak bisa ditolak, ya.
0: Betul.
3: Jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih apa namanya, lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior gini, ya, Pak Herman. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah, ya, diulas sama Pak Herman, ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Kak Anggi dan Nana dari Bogor cukup. Terima kasih, selamat siang, salam budaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
2: Ya, sebentar dulu, Pak.
1: Oh iya.
2: Dan yang di sini coba kita angkat dulu, ya.
1: Oh baik, silakan Pak.
2: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, Kamu ada Cek Gu, ya?
4: Halo.
2: Halo, Cek Gu.
4: Lagi yang Ururega.
2: Iya.
4: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
1: Iya, Ciguria, silakan.
4: Ponana, ya.
1: Iya.
4: Pokoknya hari ulang tahunnya Kota Jakarta kemarin, ya, 22 Juni buat Kak Anggi.
2: Iya.
4: Kak Anggi. Salam juga buat
2: Presiden si ganteng Amerika Serikat Donald
4: Trump. Wanita-wanita juga cantik. Halo, Bapak Herman.
0: Halo, selamat siang, Cik Guria.
4: Apa
0: good?
4: Apa semuanya, ya? Ini Cik Guria dari Jakarta Selat, memang
2: ada. Iya, Cik Gu.
4: Kita bahas tema ini, nggak cukup waktunya, ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini, ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya, ya, terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak Bapak Herman?
0: Betul.
4: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuman tiga. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh?
2: Itu
4: ya, satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa? Itu Pak Herman. Boleh dipantun? Kalau bahasa Aceh, kata-kata mau dimaafin ya, kata-kata begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini kalau saya mau maaf ya. Udep gino ay Pak maju dat lupa. Internet gosernya oi paju ure malam. Kalau Kak Anggi bener gak nih? Kok bahasa Aceh itu kan ulang-ulang. Udep gini oi Kak maju dat lupa. Internet gosernya oi paju ure malam. Budaya Aceh dia utape ui tiga
2: berjerawat be, sampai cek kurnia kayak
0: betul betul betul betul betul betul
4: betul
0: betul betul betul betul betul betul betul
4: betul betul betul betul buat ini Mbak Musin Jin ya dari Nia Jakarta. Ih ketawa sama aku. Terus Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya.
1: Betul, pertanyaan
2: kesempatan.
1: Iya, betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi, silakan Pak.
0: Betul, dari Teh Dinda di Bogor ya, tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
2: Betul.
0: Jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini. Yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa. Bahkan setiap mengajar kita mengisi 5-10 menit itu dengan semacam untuk mencuci otak mereka,
2: membuka pikiran mereka
0: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, garis awal membantu mereka. Ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2-3 tahun terakhir, bahkan kita melarang menggunakan AI. Tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu, kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi
2: itu yang pertama ya. Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
0: tidak bisa dilawan.
2: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
0: ya, Cik Guria di
2: tantangannya nih ya. Ya.
0: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
2: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri. Ya, ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini. Teknologi di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
2: Jangan sampai salah bunyinya ya.
0: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi, nah ini... Itu harus gandeng dua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
2: ya,
0: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
2: personal
0: branding ya, personal branding menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
2: ada museum tsunami.
0: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, luar biasa. Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Yeah. Nah, ini yang belum masih ya,
2: jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya. Iya.
0: Nah,
2: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu, ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Nah, ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
2: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Guria. Kita coba terima lagi penelpon.
1: Silakan.
2: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Yana di Lambaru Kak Anggi.
2: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik Kak Yana, silakan Kak Yana.
5: Makasih Kak Anggi.
2: Iya.
5: Jadi semakin narasumbernya siapa Kak Anggi?
2: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
5: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
5: Maaf Pak, baru buka nih soalnya.
2: Ini
5: Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Andi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak di apakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
2: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh ya. Silakan Pak.
0: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya. Saya Hermansyah, dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak, bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
2: merah,
0: kuning seperti itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan, untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
2: Jadi tidak bisa dicekal itu,
0: Pak. Tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan. mengarahkan untuk hal-hal yang lebih
2: tepat, gitu ya?
0: Tepat ke arah yang lebih baik, yeah, gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya, gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi,
2: ya itu
0: tentang informasi,
2: informasi
0: ya,
2: informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham,
0: betul. Nah,
2: bagaimana?
0: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
2: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diadak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
2: Belum,
0: belum ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum.
2: Yeah.
0: Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan syarat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini, sudah
2: melihat, serius.
0: Sudah serius, yeah, gitu. Sudah
2: yang, serius. Yang ditakutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal sangat serius, gitu,
0: sangat
2: ya.
0: Serius.
2: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini, merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah disampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya,
2: melihat belum ada sambutan ya,
0: belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi, bagaimana dampak manuskrip setelah banjir, kita sudah sampaikan
2: sangat kurang ya,
0: sudah
2: sangat berkurang sampaikan. Ya
0: sangat berkurang,
2: banyak yang hilang,
0: banyak
2: ya,
0: yang hilang ya, tetapi ya begitu ya. Begitu aja.
2: Baik, baik. Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
1: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
2: Kita lanjutkan di sini ya, Pak
1: silakan.
2: Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Anggi.
2: Siang kembali dengan
6: Ayu dari Maluku Tengah.
2: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
6: Di Maluku Tengah, Kak Anggi.
2: Di mana?
0: Maluku Tengah.
6: Di Maluku Tengah.
2: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
6: Alhamdulillah Kak Anggi,
2: ya, Kak. Silakan Ayu.
6: Iya, buat Mpo Tiara, Mpo Tiara Lempo.
2: Mpo Mariana.
1: Iya, Ayu silakan.
6: Mariana.
1: Iya.
6: Halo, Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan Kak
0: Ayu. Iya.
6: Dan prospeknya di era digital, Pak. Yeah. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi, ya, Pak, ya, saya bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya, selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
0: jadi,
2: nih
0: antisipasi
2: mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri.
2: Ya,
0: pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama.
2: Ya.
0: Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip, harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya, karena saya nggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan, ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Yeah. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
2: Iya.
0: Yeah. Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
2: Diberi kesempatan
0: mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, yeah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam, nah ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
2: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
1: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
2: Iya, segmen terakhir ya.
1: Tidak terasa ya,
2: Pak. Iya. Iya, karena mungkin kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Betul,
2: Kak
1: Anggi.
2: Ya. Nah, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Iya. Di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di
2: tutur ya,
0: tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
2: Ukir, Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
2: Misalnya Aceh, ukir yang
0: di rumah Aceh, di Batu Nisan, Wastra ya. Nah, itu juga hilang kita.
2: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Yeah. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
2: Menurut Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi saya pikir sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga mereka istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu yeah. bidang saja ya. Yeah, yeah. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Mm-hmm. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
2: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran ya, bukanlah sebuah kemunduran ya. Melainkan ini adalah transformasi, sebuah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan ya, oleh kita.
2: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya. Iya,
0: betul.
2: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul masa depan
2: ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
2: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana,
1: ya, terima kasih
2: kita
1: sekali.
2: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa Pak ya.
1: Ya, baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Ya, terima kasih Pak Mariana.
1: Dari Perompat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Begitu dia pendengar Perompat di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perompat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

0: Janeng wae woro-woro mbare Wahyu Chan ewonan relawan program makan bergizi gratis Janeng MBG ndek Lamongan gelar aksi damai karo ndonga bareng Janeng dadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan salah siji program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ketua Paguyuban DPR MBG Lamongan M. Sirajudin nyatane lah aksi yang dimulai karo 5.000 peserta iki dadi wujud kebersamaan kabeh pihak sing selama iki terlibat di pelaksanaan program MBG di wilayah Lamongan. Canda kabar liane Caning akhirnya sudah 6.000 ya Caning ya pitung atus rolas pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Jawa Timur itu kecatat wis duwe sertifikat halal saat ini kate penerapan program wajib halal di Oktober 2016 Kepulau Diskop Umdak Jember saat ini nyatanya lah kebijakan wajib halal ini di Oktober 2016 ini jadi implementasi soko undang-undang Caning nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2014 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Caning kumaha waro-waro bare wae Chan monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Jane entase de Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya kalian wae ijen jane sing ngancani sampean kok nganti jam 3 sore ya. Sing pasti jane niki wau sampean sarang-sarang mirengaken Suara Budaya Nusantara sadiki bali maning karya wae ijen mengko jane adzan asar kanggo wilayah Surabaya sak kene. Jam loro luwih sekat papat menit waktu Indonesia Barat. Tadi channel Dindi, panjang demo papat dari Surabaya Caning.
1: Rek, tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Ya, Caneng, saiki ono informasi sing pengin tak bagiin di ruang dengar sampean kabeh ya. Sing pasti nih, Caneng ono 13 lokasi atau 13 titik di wilayah Kutha Surabaya iki sing ngalami genangan. Iki wis urut Caneng. Telah sampai 16 ya. Coba deh sampean langsung mana omai sampean. Kalau genangan, mau gue sedih laporan ya Cak Neng ya. Genangan ini Cak Neng ya, yang pastinya salah si jenis ada di Jalan Misma Tenggar Kandangan Kecamatan Binowo, Parikono banjir ini yang luas ya, di sejumlah wilayah liane. Kayak ada Nginden Intan Timur, Taman Panjang Jiwa Permai, Jalan Karangan, Simo Kalangan, Manyarejo, Jalan Imam Bonjol, Ngagel Kebonsari, RSIA Kedang Sari, Tanjung Sari, RSEC Medoan Asri Tengah, Maringono Jalan Raya Pandugo, Graha Family Selatan Wolu, Jalan Baratajaya, Puri Gunung Anyar, Regensi, Bratang Binangun, ya karepe RMI kan ya. Maringono iku mang wis metenggar kandangan ya. Ambek maringono ono maneh. Akhir ya Jalan Raya Pandugo. Wow. Ya. Man Jalan Panjang Jiwa Permai, Nginden Intan Timur ya kan. Wah, luar biasa. Oke, tapi Kepala BPBD Kutha Surabaya Irfan Widianto nyatane lah tim reaksi cepat TRC BPBD wis didukke Caning DKB titik kejadian kanggo nglakoni monitoring dhuwure banyu iki ya Caning ya. Dadi di pasare proses penanganan iki terus berlangsung nganti kabeh genangan iki nyatane surut Caning. Ya. Selamat bertugas untuk teman-teman BPBD, begitupun juga untuk mungkin dari Dinas Sumber Daya Air ya, kalau Sumber Daya Alam ya, itu juga ya, iya benar ya, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga, DSDABM ya, yang terus melakukan upaya, caneh ya, benopo, ben, kabeh wilayah di wilayah Kota Surabaya iki kalau ada kenangan mana yang menolong Cak Neng ya. Mungkin-mungkin ya Cak Neng ya, tadi kita awal dia ya pada pendungo ya Cak Neng ya, moga-moga kalau ada mana kenangan mengatakan ya. Mari ngono informasi liane Cak Neng, aku kepingin bagian ini saking wilayah Madura, Caneng ya. Presiden Prabowo Subianto Caneng resmine jalur resmine ruas dalan hasil program instruksi presiden ya, presiden jalan daerah IJD di Desa Larlar Kecamatan Banyuwates Kabupaten Sampang Madura Caneng. Peresmian iki nandai operasine akses dalan sing wis suwi ya Caneng ya, wis bertahun-tahun jadi kendala utama mobilitas sampai aktivitas ekonomi warga setempat. Peresmian ini dipusatkan di ruas Kedungdung ya, Bringkoni sing dadi bagian saka pembangunan dalan daerah sepanjang 1151 km Caneng di berbagai wilayah Indonesia melalui program IJD ya. Jadi warga desa Larlar iki iso manfaatno pembangunan dalan iki ya. Saat durung diperbaiki Caneng kondisi dalan iki wis talah. Singono iku lah. Ya kan wis sampeyan iso bayangne Cak Neng ya. Sementara iku Cak Neng ana warga ya, warga Larlar ya. Iki tahu cerita Cak Neng ya. Warga Larlar iki Cak Ahmad Fauzi iki jarine iki menungso angel. Ya. Kewan iku lho yo angel nglewati dalan iku, tapi alhamdulillah saiki wis iso jane dimanfaatno mbek warga. Wah, keren. Ya tapi mugi-mugi ya jane ya samarine pembangunan rampung ya, waktu tempuh iki kan dadi luwih singkat ya, mugi-mugi distribusi hasil pertanian luwih lancar, produk pertanian sing sadurunge angel metu saka daerah iki iso diangkut nang pasar ya, ambek pusat perdagangan kalian biayane serta waktu sing luwih efisien jane.
Ya kan contohnya mungkin di desa Larlar ono produksi jenenge sandal jepit ngono sane ya kan sandal jepit iki beda mek seliane ngono. Nah, sadurunge kan angel ngono ya jane ya. Di pasarno nah saiki iso di pasarno ngono ya jane ya, tapi ya paling ngambek karena sudah efisien ya kan harganya tidak terlalu mahal. Barangkali mungkin juga ada desa Larlar ini terkenal ambek mungkin santeng ya mangga atau rambutan atau duku nih ngono kan ya. Langsung saat durungnya regone larang mergane apa dalane muter. Dan soalnya kok cepet bosok dan segala macam ngono saiki kan dalane luwih cedak efisien. Jadi kok buah-buah ini sok lebih murah maneh ngono ya jane ya. Jadi petani ne kono untuk manfaate ya kan para pekerja ne kono iku ono manfaate saka dalan sing wis diresmikno karo Pak Presiden ya. Matur nuwun lho ya Pak Presiden. Nah, kanggo caning sisan ya mungkin sing ngerasa lak dalane ya sik gurung spiro api ngono kan. Monggo mumpung ono program-program sing anjene di khususno kanggo sampean jane ya. Iso lewat apa ya? Iya mungkin iso nglaporin nek bupatine, nglaporin nek walikotane, gubernure ngono ya jane ya ben ono program instruksi presiden jalan daerah ya. Utawa IJD ya kan salah siji jenis sing ono di Meduro iki. Yaitu di desa Larlar, kecamatan Banyu Atas, Kabupaten Sampang, cak nih. Nah, oke, okay. Kemang informasi sing tak bagian ini, cak nih dindi, cak nih, mergane nggak ada singkatnya laut mana ya, lagu-lagu campur sari nih, sing mas ini insok ngancani sampean. Ya sambil mungkin kate jamule ya cak nih ya. Turun saya Jesuwi Wicen, gak mungkin lah. Masuk kata pekerja mulai jam piro, jam telu. Iya laku ya cari ya. Sampai kan enggak. Iya wes lagi lagu di saya cari ya. Seng enak langsung aye. Anak lalatila be lagu ni lilo cari.

Janeng saiki wayahe Chan kudu pamit, margane mari kene awake dhewe bakal sida kanggo miwiti adzan asar kanggo wilayah Surabaya saiki wetok kene ngeter. Oke. Matur sembah nuwun Janeng wis kancane aku, engko adzan asar jam 2:54 ya Cak ya. Jam 14:54 menit waktu Indonesia Barat. Ya yes, selaku aku pamit, matur sembah nuwun, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Janeng.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangune medan pertempuran mbela negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ngene Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ngene keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka.
2: Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
3: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
4: bahaya.
3: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal ini Cak Ning disebabno lek baterai ini gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine onok masalah keamanan. Apa maneh lek baterai ini sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.
4: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

0: Jading wae woro-woro Mbak Wahyu Chan, Dinas Pekerjaan Umum lan Tata Ruang Kabupaten Gresik saiki ngelola total 1007 km dalan janing terdiri saka 579 km saka dalan kabupaten sampe 428 km dalan poros desa. Jalan poros desa iki janing sak durunge ditangani masing-masing desa. Saiki resmi dicoba ambek pemerintah daerah janing. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Lantan Taruang Kabupaten Gresik Edi Pancoro nyatane lah kanggo penanganan kerusakan DPUTR ini ngerana songo unit reaksi cepat URC barek masing-masing 11 personil 6 tim operasi operasionali di Gresik daratan telu di Kepulauan Bawean ambek siji tim khusus sing tugase pas bengi. Ada kabar liane caning pendapatan asli daerah PAD dari penopang utama kinerja APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020 saka total realisasi pendapatan daerah caning gedene 29,88 triliun rupiah caning. PAD ini nyumbang 18,44 triliun rupiah atau 107,83% saka target sing ditetapne. Ahli ini disampaikan ke Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur pas nyampe ini nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020 di sidang paripurna DPRD Jawa Timur. Jadi aku mau waro-waro Mbak Rewa Ijan, mau ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

cak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: Sugeng Sonten Jane, ya apa kabar? Alhamdulillah, semoga semua sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya bahagia. Masih yo listrik kadang mati, kadang murup. Masih yo perasaan iki kadang murup, kadang padam, ya kan? Pokoke sing penting sayangku karo sampean kabeh gak padam, Cak Ning. Mergane aku saiki ngancani sampean nang di mana lekan nang goyang dangdut. Lekot tenan. Sampai engko sore menjelang jam 5 sore, aku bakalan muterno lagu kesayangane sampean sing pasti lagu dangdut ya. Nang kene Cak Ning ya. Oke, langsung aja angkat ono telepon masuk ono Cak Askum Sugeng Sonten goyang dangdut.
1: Sugeng Sonten goyang dangdut. Lekot
0: tenan. Lekot tenan.
1: Masih yo pikirane buntu, masih padang. Masih gak ada duit, bagi sekolah duit.
0: Amin.
1: Masih gak iso mangan, maring ini mangan. Masih gak iso ngombe, maring ini iso ngombe.
0: Mencet dong. Ya wes, sampe pengen request lagu apa iki?
1: Lagu anu ae. Apa sih iku jenenge? Oh, pasrah, pasrah.
0: Pasrah
1: iku enak dong.
0: Pasrah iku anjen enak, dadi wong ku pasrah nrimo ing pandum iku enak anjen.
1: Mas yo katiki emangan nyemeneng.
0: Mas yo kadi, Pak. Kelenger langsung pengsan kok ya apa le pengsan. Iki pasrah versine sapa iki? Leo Waldi apa?
1: Sopo lawas iki?
0: Ono Leo Waldi karo Muksin Alatas. Sing endi yo?
1: Muksin.
0: Muksin, oke. Okay. Siap.
1: Nah, aku lagu pasrah iku nurung lagu pasrah ngono iku nangis aku iki.
0: Waduh. Ya. Oke, percaya. Coba nangis iki apa coba? Ngono iki apa? Lo nangis ya no lagu nih rek. lah nangis ya mbik melaku ya tatak no.
1: Aku tantang dulu nih langsung mencet lagu.
0: Loh ya api toh. Hah?
1: Nomor sitong.
0: Nomor sitong ya bener.
1: Mulai ya.
0: Kiburu mulai iya.
1: Iku nang dini kok gak sama dunia yang sepul pindah ampel lu apa pasopo ampel
0: apa hadi
1: hadi
0: iya bodo ringan bodo
1: oh bodo ya ayo mlebu hadi pindah ning ande salame ning batipa sing paling manis-manis aku iki sing ayu-ayu iku terus ono ning salama Bu Mani, terus Mama Fikri ku Mani, tak siapa, tak terlikin ku ganteng. Iyalah siapa Yaskum dan.
0: Ah, kok ngono? Iya.
1: Terus ono ning tati ya suwe. Di suwe ning tak kan mlebu ku aku ning tati ning. Nek mamane on air. Apa sing anu? Jaskum. Pak Wandi, apa Warno karo Umi Heri ku ganteng karo Mani. Terus ana ning Gustia. Ning Gustia ning suwe. Guru gitu. Gerakan roti ku ning.
0: Iya.
1: Aku nek rono mesti disuguh roti.
0: Enak dong.
1: Namanya kuan lah itu. Terus Bumi Kristia karo apa Marioto halo komandan terus ano Bumi Ratno karo siapa karo anu karo apa Kartratno terus Kali gak siapa sih yang di Sarjo ini
0: lupa aku Cak Basuki
1: Pak Budi, karo Abang Kobar, karo cak sopo, cak itu, Ya totok sampai lodah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah kerek dinteni sampe gantek-entek. Ya wes oke selanjutnya sopo iki. Goyang dangdut.
2: Leka senan. Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam Neng Asia.
2: Gimana kabarnya Neng Ana?
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
2: Waktu malam minggu udah bisa masuk Neng Ana.
0: Iya kenapa?
2: Nggak tahu Neng Ana.
0: Ya wes, pengen dengerin lagu apa?
2: Minta lagu Ninin Putih.
0: Hah?
2: Lilin-lilin putih.
0: Oh,
2: yang itu Neng Ana.
0: Lilin-lilin putih. Oke, siap.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana punya kabar Neng Ana yang cantik sayangku?
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
3: Ya apa jalan pemuda rezeki dino iki sore iki dua tanggal 23 hujan apa enggak Neng?
0: Enggak, panas ini siang ini sore ini tadi pagi yang hujan.
3: Oh gitu ta? Sekarang di Madura daerah Desa Lengkap Kecamatan Burne ini lagi hujan ini Neng.
0: Oh ya ya ya ya ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Aku coba request lagu ini apa ya? Singin nak hujan aja neng versinya Adi Susan tapi yang minta dari Adela neng.
0: Hujan versinya?
3: Versinya Adi Susan tapi yang Adela. Yang Adela.
0: Ya Adela ya hujan. Oke. Okay. Oke, okay, siap.
3: Oke. Okay. Salam-salamnya yang berisan turun ada Cak Agung, ada Cak Nen Kumis, Cak Toto, Pak Mandi, Bang Kobar, juga ada Ning Gustia, Abang Marioto, Ning Citi, Ning Ela. juga ada Ning Iwin dua-duanya. Ning Dian juga Neng cowok ki pokoknya sing seneng Surabaya sedoyo sing ono neng Purnia dan Mama Fitri Bunda Latifah dan Neng Ipa Cak Solehin Cak Sohib Neng Ning Rahmat Cak Hussein Neng Salama pokoknya sedoyo neng Surabaya dan Burne Pangkalan itu mawon sing terus sebut mohon maaf gitu neng.
0: Oke siap.
3: Aku kemana minggu itu tidak bisa neng.
0: Oh iya, tak pikir kemana ini orang kok tidak ada, tidak pernah masuk. Iya ya. Oke. Okay.
3: Jam sebut tidak bisa neng. Iya.
0: Oke siap. Makasih.
3: Oke. Oh iya neng, mohon maaf. Yang belum apa 968 belum bisa neng
0: belum emang nggak bisa kayaknya memang nggak di anu.
3: Oh gitu
0: iya
3: kira-kira belum bisanya kapan neng ada perbaikan
0: iya nggak tahu aku
3: oh gitu
0: iya siap makasih ya.
3: Oke, itu Neng Ananya, terima kasih atasnya. Kalau boleh hati-hati, jika ditan banyak usia yang berkah, panjang umur sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, makasih.
3: Oke, apabila kurang berkenan, mohon maaf sebesar bertanya Neng Ana.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Oke, terima kasih atasnya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya wes, Caning, saiki wayahe aku puter no sik lagune Caning, sing wes di request yo, kita mulai dari lagunya Muhsin Alatas Caning, Pasrah.

Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong ngesisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwih meriah. Kan biyen Caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki Caning. Sopo sih sing gak kenal ambe lagu Waka Waka? Dan digawana ambil Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget Caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambil penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki. Mergane Caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambil Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki Caning onot sekolah Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik mana jane? Saben ono gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni gak mau dadi hiburan Caning tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial saiki Shakira kepilih maneh Caning nggo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane barek judul Die Die sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih Caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara Caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital.

0: goyang dangdut lekot tenan. Ya wes, ayo Cak Ning, monggo silahkan yang mau telepon, aku mau nyoba ngangkat dari 546 dulu ya. Goyang dangdut
1: lekot tenan. Assalamualaikum Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam, kok Sugeng Dalu sih?
1: Sugeng Sonten.
0: Sugeng Sonten. Aduh. Ini kayaknya teleponnya ke aku tapi pikirannya ke dia. Nggak suka deh aku.
1: Enggak kok, selalu pada dirimu
0: nih. Asik.
1: Aku pun takkan berpindah ke lain hati.
0: Oh.
1: Neng, kabar baik ya?
0: Alhamdulillah. Sampean ya apa kabare, Cak Solihin?
1: Alhamdulillah. Kabarku cinta luar biasa nih.
0: Alhamdulillah, Inje.
1: Wah, cintaku luar biasa.
0: Oke, siap. Cintaku luar biasa.
1: Salam. Kalau ada kasih yang single, kalau nggak ada kasih dari Nirwana.
0: Oh, Nirwana. Ada di surga dong berarti Nirwana.
1: Begitulah kira-kira.
0: Yang single kalau enggak dari Nirwana.
1: Kalau enggak ada dari.
0: Oh, ini cinta luar biasa. Oh, ini cinta luar biasa, bukan cintaku luar biasa tulisannya.
1: Oh iya, berarti ku-nya ini ya.
0: Enggak pakai ku. Ada single ini punyanya Yaya Nadila.
1: Sama enggak ya?
0: Hah?
1: Sama enggak ya?
0: Enggak tahu aku, coba ya. Coba dengarkan.
1: Isi hatiku. Mana nih?
2: Jangan engkau ragu.
1: Oh, siap.
0: Ya, itu ya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Ya. Oke, siap.
0: Asyap.
1: Jangan kau ragukan.
0: Terus?
1: Salamnya.
0: Salamnya.
1: Salamnya ada Ning Iin, dua-duanya Ning Gustia, Ning Suratno, Ning Dian, Ning Timer, Cak Toto, Cak Skum, Cak Mulyono, Cak Parno. Bener ya, Cak Parno ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Mas Ali yang di Madura semuanya, selamat sore untuk Ning Anas, semoga selalu bersama keluarga. Oh, Ning Rahma sama Cak Husen. Yuk, terima kasih. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sapa maneh? Iya, silakan, hati-hati kalau di jalan ya, jangan lihat yang lainnya, lihat embong aja ya, Nak ya. Dipamiti aku. Oke. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum Ning Anang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ning Anang, terus tanya Ning Anang. Jadi apa pakai ini, apa tambah aja Ning Anang?
0: Engko, ya tambah, yang namanya tambah itu tidak berkurang. Ya kan? Berarti nambah bukan berkurang. Iya.
3: Request lagu Ning.
0: Apa?
3: Ani dari Roma Irama.
0: Oke, siap.
4: Goyang dangdut leko tenan.
0: Iya.
4: Mungkin ditakoki kok nambah terus.
0: Lah iya, senenge tanduk ae kok.
4: Apa mana mari korban? Yuk kangen rata mbak cili.
0: Lo iya, full lah pokoknya zat besi dan lain-lainnya.
4: Apa mana lek bunda masak krengsengan, bo?
0: Bo.
4: Masih waya siaran di pending sih ya Ning ya.
0: Iya temenan. Iku mau sentek saiki, sak piring iku mau.
4: Ya wis alhamdulillah lah. Heeh. Dek menikmati.
0: Temenan. Sampeyan pengen nang
4: aku.
0: Apa iku?
4: Nur Halimah, judule apa ya? Rupiah.
0: Oh, Rupiah. Oke.
4: Okay. Salame ya Ning. Kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbah Mul, Cak Askum, Bang Kobar, Ning Iin, Ning Suratno, Ning Dian, Ning Yati Randu Tejo, ayo Ning melebu. Temen gak kepengen angin mlebune ya, engko juga keri-keri mendukur jam 4. Terus mari ngono ning Siti ning Ella. Ning Gustia, Umi Latifa, Mama Fikri, ning Salama, Mbak Lulu. Cak Solihin. Cak Solihin mau jaluk cinta apa?
0: Cinta luar biasa.
4: Oh. Pertama itu enggak salah dari cinta luar binasa cara ngomong-ngomong.
0: Iya, ancene karepe iku dek iku saking gak ono ae judule sing koyo ngono ya. Halo? Ning? Ning Rama?
4: Mas, halo.
0: Iya, kok ilang?
4: Halo.
0: Iya, iya, iya. Oke, siap.
4: Terus mari ngono, Cak. Sapa ya, Cak? Cak Dul Karim, Cak Sohib. Cak Hafid, Mbak Jainal. Yes, wape ning.
0: Oke, siap.
4: Tunggu, ning ana matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Lagune tak tunggu. Oh iya.
0: Apa?
4: Spesial cek tas sing mari miss call aku.
0: Heeh.
4: Mesti lah aku on air mesti ganggu.
0: Sopo iku?
4: Ada deh.
0: Oh, wah wah wah wah. Wah.
4: Makasih ya ning. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Aning, yuk ayo tak gasno saiki langsung yuk kita dengerin lagunya dulu yuk Cak Ning yo, sing wis tersaji nang kene, sing pengin dirungokno karo peno kabeh, langsung kita mulai dari Cinta Luar Biasa.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cak ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cak ning iso dadi donga tapi iso sisan dadi dosa. Cak ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ado saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: panas.
1: Madura ojen.
0: Oh, setia ojen. Oh, iya iya iya iya. Oke oke.
1: Kok request lagu?
0: Apa?
1: Kasih Sekejap dari Latif M. Lagu Rambo jenengane.
0: Latifkan ya.
1: Iya, Latifkan, Latif M lah pada. Pokoknya Kasih Sekejap.
0: Iya iya iya iya. Oke oke, siap.
1: Ya, salamnya untuk semuanya aja, salam kompakan tanpa terkecuali. Dengana kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu, selalu sehat, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya aku mau lihat dulu cek-cek, biasanya ada yang chat ini, Cak Mariono nih biasanya nih ya. Oh iya temen toh, wis ono Cak Mariono nang Tulungagung. Jalu diputarno Bunga-Bunga Rindu versi Rita Sugiarto. Salami kanggo Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Budian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titik, Cak Kumis, lan kabeh pendengar Propapat RRI Surabaya. Matur nuwun pandunganipun. Dan di line WA sudah ada Mama Yasmin. Selamat sore, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, leko teman.
0: Azik, iya iya iya iya. Monggo monggo. Dalam.
2: Aku pingin rekos lagu.
0: Apa itu?
2: Kasih dan sayang.
0: Kasih.
2: Punya dan itu sayang. Punya Bang Irwan sama siapa ya? Pokoknya punya Bang Irwan aja ya. Yuk, selamat sorenya buat Cak Askop, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali. Cak Husen, Neng Kustian, Neng Elan, Neng Rahma, Neng Dian dua-duanya. Terus Mbak Lulu, Mbak Selama, Bang Hafid. Bang Irsat tuh kemana ya, lama nggak itu nggak gabungan?
0: Loh, tadi barusan gabung nomor 2 kalau nggak salah.
2: Soalnya aku barusan dateng, Neng.
0: Aduh, nomor 2 tadi sama Neng Asia juga.
2: Walah, moga-moga sehat selalu Bang Irsat ya.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Ya, spesial. Yang punya mendabah. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa?
0: Oke.
2: Bagaimana otak kita? Sehat selalu. Kalau pulang hati-hati lah kita. Tunggu yuk sama lagi.
0: Waalaikumsalam. Yo wes jane yo langsung digasno yuk. Mumpung jek ono waktune kita langsung masuk ke Kasih Sekejap.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing sogeng iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

0: maning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900 karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku dalan tunjungan, dalan

0: iki mau aku maca WA sinten gini iki nggih. Pasi Suratno ngirim voice note tapi gak ono sorone. Terus Cak Afif pengen request lagune Sigar Dani Caknan. Oke, siap. Sing liyane sing pengen gabungan ayo cek tak tompo situ engkas yo penelpon. Gawe sampean sing pengen request lagu dangdute iso nang 5446061 utawa nang 0806 02 11 11 68. Goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Iya.
1: Gimana punya kabar nih anak yang cantik?
0: Alhamdulillah sae. Baik-baik saja.
1: Baik-baik saja alhamdulillah.
0: Mau dengerin lagu apa?
1: Apa ya nih ya? Kan terakhir nih.
0: Iya betul.
1: Piye-piye-pining dari Mega Mustika nih.
0: Piye-piye-piye dari Mega Mustika. Oke. Salamnya.
1: Ada. Oh ada. Salamnya ya nih ya buat Umi Latifah, ada Ning Salama, ada Ning Rahma sama Cak Husen, terus ada Mama Yasmin, ada Ning Siti, Ning Dian, Cak Askum, Cak Kobar, terus Kak Abdul Karim, Bang Solihin, Mbak Romlang, yang di Surabaya ke semuanya ya Ning yo.
0: Oke siap.
1: Selamat sore. Terus buat Ning anaknya, moga tambah cantik. Lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Oke, ya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning, tak sudahi dulu teleponnya, takut enggak cukup ya waktunya. Jadi kita langsung aja gaskan dengarkan Sigar dari Dani Caknan.

Oke, Dani, saya Ki Waya, aku pamit izin, matur nuwun, sampun mirengaken goyang dangdut ya, sampai jam kape jam 5 sore ki. Ketemu maneh nang goyang dangdut seso ya, caning ya. Ya wes, lengono, aku pamit, ketemu maneh nang acara selanjutnya, yaiku Lenggang Surabaya. Cek nang dindi.

baca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur saksuine preyan sekolah ngelakono penguatan kapasitas guru dadi luwih kompeten lan kreatif menjelang tahun ajaran 2016-2017 kanggo ningkatno kualitas pembelajaran. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Paiwai nyampeno masa preyan sekolah iki dadi momentum strategis kanggo guru cak iso memperkuat kompetensi lan nyiapno pembelajaran sing luwih berkualitas.

Kabar liyane caning geolog UPN Veteran Yogyakarta Profesor Eko Teguh Paripurno nyebutno keberadaan beberapa sumber air panas nang Kabupaten Pacitan Jawa Timur asale teko aktivitas patahan alias sesar aktif nang lempeng kerak bumi sing saling terhubung satu sama lain. Kesimpulan iki disampaikno samarine nglakokno studi lapang nang Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Menurute teori kemunculan sumber air panas alami podo hale sing tau diteliti nang objek Banyu Anget Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Menurut Profesor Eko, ekspresi kemunculan sumber air panas umume disebabno loro. Sing pertama mergo aktivitas magma, sing keloro mergane banyu ngalir nang zona patahan sing mengalami tekanan tertentu sehingga menghasilkan panas. Janing iku moyore woro-woro jam 5 sore iki aku Anuriangga ketemu mana nang woro-woro jam 6 sore.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Jani saiki waya lenggang Surabaya sampai engko bengi kurang lebih ni jam 7. Aku aneria gak cengang Jani sampean lan aku ilingne ya caning yo gawe kumandang adzan salat maghrib engko jam 5:44 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat durungi enten kultum nggih caning nggih. Judule bersyukur mbare Ustadz Imanan caning. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat maghrib nanti dan aku doakan semoga amal ibadah caning kabeh ditampi mbare Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngrumusno telung gagasan penting, yaiku satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
2: Metu nanti sih, le? Udan-udan kok ini kok metu?
1: Biasa, bu. Apa ini ngopi, nang warkop.
2: Ya, bos, nang budal, nang selak sore loh. Ojo lali, gawa jas udan. Ambek kelengkapan surat-surat. SIM, STNK. Terus, ojo lali, le. Gawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini memang fana. Manusia hidup di dunia hanya sekejap saja. Kehidupan dunia yang hanya sementara ini nyatanya telah banyak terjebak manusia-manusia untuk tenggelam mencari kesenangan yang seolah-olah tidak ada habis-habisnya. Kehidupan akhirat yang kekal abadi pun kemudian banyak mereka lupakan. Keinginan manusia akan kesenangan hidup ini seolah tidak ada batasnya. Setelah terpenuhi satu keinginan, akan muncul keinginan yang lain, begitu seterusnya itu. Hingga segala cara akan ditempuh demi menggapai keinginan akan kesenangan atas segala hal yang bersifat duniawi. Tidak peduli lagi baik buruk, halal haram, dan dosa serta neraka. Yang penting dapat hidup senang, berkelimang harta, dan memiliki kedudukan. Seandainya manusia mengetahui betapa kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, kehidupan yang tidak ada lagi kematian, tentu mereka akan mengambil apa-apa yang ada dalam kehidupan ini, sedikit saja yang seperlunya. Sayangnya, kesadaran akan hal itu faktanya tidak dimiliki oleh semua orang. Hingga mereka menjadi sedemikian rakus, ibarat seluruh isi dunia pun ini masih kurang untuk memuaskan keserakahannya. Kita tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap rakus dan selalu merasa kurang ini, sehingga tidak terjerumus melakukan tindakan-tindakan yang dilarang karena menturutkan hasrat duniawi. Cara paling ampuh untuk membentengi diri dari sifat serakah dan tidak pernah puas adalah senantiasa kita bersyukur. Bersyukur akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, kita akan selalu merasa cukup dengan nikmat yang dilimpahkan Allah, sedikit atau banyak. Bersyukur juga akan menjadikan kita tetap rendah hati dan jauh dari sifat sombong, sebab kita menyadari bahwa semua yang ada pada diri kita sekarang adalah pemberian Allah semata. Bersyukur akan membuat jiwa kita diliputi kasih sayang, baik kepada sesama manusia maupun alam semesta ini. Sebab dengan bersyukur kita akan memiliki kesanggupan untuk berbagi dan melindungi, bukan mengeksploitasi dan menerkam sesama manusia serta alam hanya demi menumpuk harta dunia ini. Rasa syukur akan membuat hati dan jiwa kita akan menjadi tenteram. Kita tidak akan gelisah oleh banyaknya keinginan yang belum terpenuhi dan ambisi-ambisi yang belum tercapai. Sungguh, bersyukur akan membuat hidup kita menjadi indah dan bahagia. Allah pun memerintahkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur, sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah juga menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Sebaliknya, bagi siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka Allah akan membalasnya dengan siksanya amat pedih. Sifat penuh bersyukur akan memuliakan kedudukan seorang manusia itu. Sebaliknya, tanpa rasa bersyukur, seseorang hanya akan menjadi pribadi yang pengeluh, selalu merasa kurang, tidak ingat untuk berbagi, bahkan sanggup melakukan cara apa saja demi mewujudkan ambisinya. Demikian, saya Imanan dari kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Bamusi Kota Surabaya menyampaikan terima kasih banyak. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الصلاة.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawi nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Ini Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Nanging cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting perno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampe ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Cak Ning, BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Jawa Timur, nargetno proses sertifikasi KPH aset milik pemerintah daerah setempat tuntas dalam kurun lurus sampai telung tahun mengarep, Cak Ning. Kepala BKAD Kota Malang, Subekhan, nyampekno keseluruhan aset daerah berjumlah akeh 8.244.000 bidang tanah, terdiri atas 4.285 bidang tanah, wis mengantongi sertifikat lan 3.179 bidang tanah, cek kurung duwe sertifikat.

Kabar liane caning Pemkot Surabaya ngoptimalno sejumlah pompa kanggo menangani saksuwine rong dino terakhir banjir sing kedaden nang sejumlah titik nang kota mergane wis mengganggu aktivitas masyarakat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampeno intensitas udan dhuwur sing turun merata sejak dini hari terjadi di luar pola musim. Mengingat saiki kudune Surabaya wis memasuki periode kemarau caning. Sejumlah titik nang Surabaya sempat terendam banjir akibat hujan deras nang diantarane kawasan Panduka, Penjaringan, Medayu, lan sakitarane Rungkut. Caning kumoyorek woro-woro jam 6 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

Cak Ni, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Tasik tengah cara Lenggang Surabaya Caning karo aku Anriangga. Nah, Caning gawe kumandang adzan salat Isya bakalan berlangsung kok jam 6 luwe 39 menit waktu Indonesia Barat nggih Caning nggih. Tenang saja habis ini nggih Caning nggih. 10 menit lagi lah kurang lebih ya. Caning iki ono kabar bab tentang antrian panjang nang pelabuhan Ketapang. Dadi ono apa ya? Ya mergo preian iki Caning. PT ASDP Indonesia Ferry Persero cabang Ketapang masih nol lek antrian kendaraan nang pelabuhan Ketapang Banyuwangi iki terjadi mergane musim liburan ya. Ono mobil pribadi, kendaraan pribadi lan bus Caning. Menurut manajer General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arif Eko Kurniansyah, peningkatan jumlah kendaraan iki terjadi ket dino minggu tanggal 21 Juni tahun 2016. Lonjakan terutama terjadi nang kendaraan wisatawan, koyok bus maupun mobil pribadi. Nah, gawe mengurai antrian kendaraan nang pelabuhan Ketapang, ASDP ngelakono penambahan armada kapal sing melayani penyeberangan nang Gilimanuk. Arif nyebutno kondisi normal jumlah kapal sing beroperasi akehe 18 unit. Tapi mergane terjadi peningkatan volume kendaraan, ASDP nambah 3 kapal kanggo mempercepat proses pelayanan Caning. Penambahan iki dilakokno nang sejumlah dermaga, siji kapal ditambahno nang dermaga LCM, Landing Craft Machine, siji kapal nang dermaga Bulusan, karo siji kapal liyane nang dermaga loro kanggo ngewangi mengurai kendaraan kecil kaya bus. ASDP dhewe yo wis nerapno pola operasi tertentu yaiku kapal langsung bongkar muatan lan kembali berangkat untuk mempercepat pergerakan kendaraan khususnya kendaraan logistik Caning. Menuruti pola pengoperasian kapal iki yo menyesuaikan kondisi kepadatan nang pelabuhan Gilimanuk Bali yo. Lek kondisine nang kono rame yo pola pelayanane bakal disesuaikno, cek antriane gak tambah dawa Caning yo. Selain peningkatan volume kendaraan, faktor cuaca ya sempat pengaruh Caning gawe kelancarane operasional iki Caning. Operasional penyeberangan Ketapang nang Gilimanuk ya. Contohe pas dino Minggu ket jam 09.00 bengi sampai Senin tanggal 21 Juni sampai sekitar jam 02.00 dini hari ya Caning ya. Kondisi arus laut cukup kuat disertai gelombang sehingga rakno proses kapal bersandar mengalami kendala. Tapi kondisi iki berangsur membaik sampai Selasa sore kondisi cuaca lan perairan Ketapang Gilimanuk cek mendukung operasional penyeberangan Caning. Gitu ceritanya nggih. Ya wes Caning, dilungkas ya bakalan ono kumandang adzan salat Isya tepat jam biro iku mau aku ngomong lali aku jam 6 luwe 39 menit ya. Jadi jangan kemana-mana Caning, pancet nang kene sih ayo.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Pemkot Surabaya mendorong kawasan Pos Blok dadi destinasi kuliner lan wisata sejarah. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, nyebutno 10 Regenstadt, restoran sing ngadeg nang area kantor pos pusat Surabaya iku, melok mengenalkan kembali bangunan Belanda nang masyarakat luas. Wali Kota mendorong kawasan iki sok dadi destinasi kuliner wisatawan nang Kota Lama Surabaya sekaligus wisata bersejarah. Pengenalan sejarah iki isok lewat penayangan video kawasan Pos Blok jaman biyen.

Kabar liane caning Coffee Finder Parawansa, Gubernur Jawa Timur mengukuhkan Hasoloan Manalu dadi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Jawa Timur nang Gedung Negara Grahadi Surabaya. Pengukuhan iki dilakukan berdasarkan keputusan Kepala BPKP nomor KP.01.03/KEP219/KSU/2016 tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat pimpinan tinggi pratama nang lingkungan Badan Pengawasan Keuangan lan Pembangunan. Nang kesempatan iki Kofifah ngejak wakil Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur kanggo memperkuat sinergi mbarek Pemprov Jatim gawe ngewujudno tata kelola pemerintahan sing transparan serta berorientasi nang percepatan pembangunan lan kesejahteraan masyarakat. Janing iku moyore woro-woro jam 7 bengi iki aku Aneriangga nedo nerimo.

RKI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

Sugeng dalu caning ketemu maneh nang layang kangen caning sampai engkau menjelang jam pitu bengi. Pas ini dikancani karo tembang atau langgam campur sari nggih caning nggih. Sampai ambek aku bakalan bagi no informasi ini kanggo sampean. Stay tune terus caning.

0: Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning saiki nang Pro4 RRI Surabaya ono program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya sak bentino Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Janing sampean tahu nengeri enggak le presiden-presiden ADW ku ono sing presiden-presiden ADW ku roto-roto lahirin nang Jawa Janing. Tapi ono siji presiden-presiden sing tau menjabat nang Indonesia iku lahire nang luar pulau Jawa Janing. Dadi sopo iku? Ayo kira-kira sok mbadek enggak? Dadi ono sing jenenge B.J. Habibie. B.J. Habibie alias Bacharuddin Jusuf Habibie lahir tanggal 2 Juni tahun 1936 nang Pare-Pare, Sulawesi Selatan, kota pelabuhan sing ono nang pesisir barat laut Sulawesi, lan dadi nggon awal kehidupan seorang tokoh sing kelak memainkan peran penting nang perkembangan teknologi dan pemerintahan Indonesia. Dadi B.J. Habibie ki bapake jenenge Alwi Abdul Jalil Habibie asale teko Gorontalo, ibuke Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo teko Jawa. Walaupun ada darah Jawa, tapi lahir lan gedene nang Sulawesi Selatan. Lek presiden-presiden sing liyane yo duduk teko kono saning tapi duduk teko Jawa lah. Duduk luar pulau Jawa tapi lahir nang Jawa kabeh. Oke. Ana Pak Parno sing wis masuk nang line WhatsApp sugeng dalu.
1: Loyang kangen. Yo kangen temenan to ning ana.
0: Inzit Pak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Parno.
1: Sehat-sehat, Neng?
0: Alhamdulillah, sehat, Cak Parno.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mugi-mugi pinaringan sehat-sehat.
0: Injih, amin. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Jee, Cak Parno.
1: Lagu neneng.
0: Jee, nopo niku?
1: Ana-ana pancen ayu.
0: Ngongkreng. Oke, siap.
1: Jee, siap jee.
0: Iya.
1: Semantene Sony Jos.
0: Sony Jos, oke. Siap, sumi-sumi pancen ayu iku ya. Oke.
1: Ya, ana mosok ga ayu, ya ayu.
0: Wow, wow. Ya wes, sudah siap no, Cak Parno?
1: Ge salam ge. Cak Wandi, Cak Mulyono. Cak Toto, Bang Kobar. Ruwonten ning aja Suratno, ning aja Gustia, ning Kustianing sih, kang wonten Sido Arjo, neng Siti, neng Ela, neng Istikoro, kagem sedoyo kemawon.
0: Inje siap.
1: Mantun niki sinten neng?
0: Nenten neng Ayu Arta.
1: Oh, niku mangke enten wayang padat ge, seloso enten.
0: Sebentar saya cek dulu nggih Cak Parno. Tapi ini ada Cak Ari sudah datang. Ada obrolan padat. Oh ya sama wayang padat, betul.
1: Oh nggih. Wis pokoke ngene pro 4 niku acarane kula kula apalne ning.
0: Oh alhamdulillah. Injih matur nuwun Cak Parno.
1: Pokoke Minggu Cak Ari nggih enten, Selasa enten Cak Ari niku.
0: Onje, siap.
1: Mawon neng, matur nuwun neng.
0: Inje, matur nuwun, Cak Parno.
1: Selatos, nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
2: Kangen. Kangen.
0: Tenang. Mau nong goyang dangdut kok gak muncul?
2: Aduh, salak-salak masuk tapi muter lagu. Wes tak tinggal
0: nyengke ae wes. Ya wes, pengen ngora lagu apa iki saiki. Ya Allah.
2: Lagune Jambu Alas ae wes paling enak.
0: Jambu Alas, oke, siap.
2: Salamnya. Buat Pak Parno. Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Ning Ela, Kak Edo, Ning Rahma, Ning Tati, Ning Latifa. Mama Fikri. Mama Fikri masuk tadi ya.
0: Di anu goyang dangdut. Iya.
2: Sama Papa Fikri.
0: Ya.
2: Ya wis, ya wis. Umi Gustia di Pondok Maritim sama Abah Mariono sehat selalu. Sama Pak Mariono wis. Tapi ae wis.
0: Oke, siap.
2: Banyak Ning Ana, lagunya tak tunggu.
0: Sama-sama.
2: Semoga Ning Ana sehat selalu, tambah syukur yo.
0: Amin.
2: Nanti Ning Siti kesana, jangan sampai enggak ditemoni ya.
0: Iya, tenang aja ya.
2: Entah nono di ngarepe pintu pokoknya. Pokoknya anak wong kelambi abang,
0: gijone abang,
2: sandale abang.
0: Gincune.
2: Pokoknya abang abang, ha?
0: Gincune.
2: Ungu.
0: Mateng pe. Iki. Endi iki kasana ke Indonesiaan nih.
2: Ning Siti penasaran. Wong lagune Ika Nurjana itu jangan. Oh ojo lali ku ono lo. Wingi gak nemu no. Dandut.
0: Oh iya ta.
2: Kok lek ning ana meneh sing siaran tak masuk yo. Oke. Enak lho itu, nostalgia.
0: Wah wah wah. Oke.
2: Terima kasih banyak ning ana.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak putar rasa yo lagune ya Cak Ning yo. Ana Sonijo sampai Sumi langsung yuk.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Hei, kulitmu lu ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Ya aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbaik.

Oke, jane saiki wae aku pamit dhisik, matur nuwun, sampun mirengaken Tanjung Perak sore karo aku Anriangga, ketemu maneh sesuk ya, Cak. Sesuk aku prei. Alhamdulillah ya Allah, aku sesuk prei. Dungakno ya Caning yo, sesuk dinoku lancar, anakku menang Caning yo. Amin. Ya wis ngono. Ana pamit, salam budaya, matur nuwun.

0: nih, cukup semene siaran layang tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Dalu iki caneng ana aku ning Ayu Arta sing bakal ngancani sampean kabeh ya melaju nang Tanjung Perak malam gawe edisi dino apa saiki? Selasa ya. 13 Juni 2016 derek sampai engkau merapat nang jam 12 pengi ya, tak biwiti koyo biasane ana drama legenda barek lakon Keong Emas seri sing ke-5 langsung ae sugeng midhangetaken.
0: Saking sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, pengarah acara Ning Ami Sanjaya, sutradara Haryanto. Dinten iki ndang melampahan Keong Emas seri gangsal. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Arepe masak ket mau kok yo gaweanku gak mari-mari. Lah engko lek wetengku ngeli terus sing tak pangan yo apa. Walah. Sewis tak anu. Tak jikuk beras, tak mususi nang buri cek nang mateng nang madang.
3: Duh, pompong mbok rondo gak ono. Tak masak noe wis yo, cek mbok rondo muleng kondang karek maem darane iki mau.
2: Loh. Aku mususi beras kok iki wis cemepak panganan kabeh. Sopo sing masak iki, Mang? Sing ngeteri yo sopo? Iyalah. Iku paling gendok. Dok. Dok. Heh, awakmu mang mrene ngeteri mak? Ngeteri iki ta? Ngeteri masakan iki ta?
3: Enggak, duduk aku iki, Mak.
2: Duduk awakmu.
3: Duduk.
2: Lah terus sapa ngekeki gak ana wong bengok-bengok ngeteri masakan kok moro cemepak nang meja sak menike lho. Eh, enak-enak koyo iki. Sapa yo sing keki yo?
3: Sawangane enak lho, Mak.
2: Iya, awakmu.
3: Gak apa-apa ta? Tak icipi, heeh.
2: Oh, yo gak apa-apa. Yo, ya apaan?
3: Iya. Enak, Mak.
2: Enak.
3: Loh, sapa iki ya sing masak kira-kira kok iso enak ngene?
2: Sing masak sapa? Lah, tapi kan isik awakmu lek wis anu warek ya ngeono. Aja dintekno.
3: Gak iso kaya emak iki kaya
2: gak iso mandeg ya opo arek iki.
3: Saking uwenake lho, Mak.
2: Loh. Saking uwenake gak iso mandeg, aduh bingung aku. Ya wis nek ngono lek awakmu boto mbok go mule ya gowon mule kono. Wis,
3: gak apa-apa ta, Mak.
2: Gak apa-apa, mak iki semene wis cukup.
3: Soalnya gak tau mangan panganan sing seuenak iki.
2: Iya, jangan aja enak-enak mbok pangan kembang dikek sapa ya gak ero. Awakmu kan mang wis ndek wake lho, gak kewarekan ah. Awakmu kan mang oleh mangan koyo ngono.
3: Kan iso digawe engko-engko maneh.
2: Iya, buntelan kawon, kawon. Mak ya gak arang entekno kok. Kilo wadahe, nggo wadah kene.
3: Iya iki, tak wadahe ya, Mak ya.
2: Iya wadah ana iki lho. Iku lho ana apa? Ana wakul cilik iku, ken wadah segone, terus iki lawuhe iki. Wadahne iki. Hati-hati ojo korat-karit eman, masakane enak-enak ngene mbok utah-utahno ra yo eman.
3: Yo aku yo eman, Mak. Masakan seenak iki kok.
2: Lah iya. Yo sembo wis. Pokoke iki dina iki awak dhewe rezeki, embo sing ngekeki sapa-sapane yo gak ngerti. Sing penting ku mang wong wis niatan ngekeki awak dhewe. Wong moro dicepakno nduk mejane awak dhewe kok.
3: Iya.
2: Berarti kan iku wis memangnya kanggo awak dhewe.
3: Heeh, kanggo awak dhewe iki. Rezekine awak dhewe.
2: Rezeki, ya wis. Wis pangan wis. Iki buntelen kon mule kono.

0: Studio Pro 4 RRI Surabaya. Saiki sampean ngikuti adicara obrolan budaya. Sugeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak ning wonten Tanjung Perak malam dalu menika nggih mlebet wonten adicara obrolan budaya. Wonten studio nipun Pro 4 RRI Surabaya menika sampun rawuh wonten Caris pecinta budaya Nusantara kalian wonten Cak Abdul pemerhati seni Surabaya nggih. Kalian topikipun dalu menika festival seni Bangun Rejo mengaten. Kula ugi ngaturaken sugeng dalu nggih kagem para pamirsa ingkang wonten kanal YouTube RRI Surabaya sugeng dalu rahayu mengaten langsung kemawon caning ingkang mangke badhe kirim-kirim pertanyaan kula sumangga akan wonten 5462961 lajeng 0896021068 langsung kemawon sugeng dalu cari
2: sugeng dalu neng Ayu
1: sugeng dalu Cak Abdul
2: sugeng dalu
1: nggih sami sehat
2: ya sehat jobon jeru
1: sehat jobon jeru bahagia lahir batin. Alhamdulillah nah dalu menika cari wonten Cak Abdul pemerhati seni Surabaya mengaten sih bahas festival seni Bangun Rejo. Nah monggo cari saturan
2: nggih ini kan sampean ngomong Ripon. Aku Cak Ris kok budal Dewi.
1: Oh nggih.
2: Biasane ngajak kanca.
1: Nggih, dinten Minggu kepengker nggih.
2: Iya.
1: Saiki wis on enek kanca.
2: Ana dulurku lanang arek ing gawaneng rambuté gondrong.
1: Ana. Kan sami kalian Cak Ris nek pas cosplay.
2: Iya.
1: Nek pas cosplay napa naminipun rambut panjang.
2: Iki ngene ning.
1: Pripun?
2: Dulur iki Cak Abdul Semut iki. Iki Cak Semut iki panggilan.
1: Oh. Sapaan sehari-hari.
2: Sapaan sehari-hari. Nama panggung keren
1: ngono okay.
2: Iki dulurku lanang iki yo salah sijine volunteer sing yo opo carane nguri-uri kabudayan Jawa.
1: Okay.
2: Utamane arek Surabaya iki kudu ya apa. Lah iki dulurku iki ning kampung-kampung ning Bangun Rejo iki mau. Terus ning kampung liyan malah gawe paguyuban kampung budaya barang iki kok ben cerita dhewe ya ne ya.
1: Sakderengipun cerita mungkin bisa diperkenalkan dulu begitu ya.
2: Iya, wis ayo cerita dhisik Cak. Ayo ya
1: woi. Monggo, katuran Cak Abdul monggo.
3: Nggih, matur sembah nuwun. Nam iki basa apa, Pak?
2: Loh, basa Surabaya.
1: Surabaya.
3: Surabaya. Temen iki anu ngatur sembah nuwun.
1: Nggih.
3: Kepada semua kawan-kawan khususnya yang di RRI Pro 4 gitu kan, khususnya Pak Aris dan Ning atas waktunya gitu. Saya Abdul Semut. Kan gitu kan jenengku Abdul Semut, terusan aranku Abdul Semut. Celukane Kang Semut.
2: Woi, Kang Semut.
3: Itu kan. Karena kowe dhewe kan.
1: Oh iya. Ana filosofi ni ta, apa kok ana embel-embele semut iku apa?
2: Tak gendingno dandang lo sak witik ya.
1: Ah, monggo.
2: Semut ireng anak-anak sapi. Nah, ojo duwe-duwe ning kowe malah ngantuk.
1: Remenannya Bu Setia nek no.
2: Iya, kok Bu Setia ben. Masih kok semut itu setiap pasti tanya gitu. Ayo terus ya.
1: Pripun.
3: Hari ini aku tinggal di wilayah Surabaya Barat mungkin. Surabaya Utara nggih,
2: Bangun Rejo. Wah, Surabaya Utara.
1: Utara
2: barat ki aku Benowo.
1: Benowo.
3: Jadi saya itu tinggal di wilayah Bangun Rejo.
1: Melepet pun di kecamatanipun.
3: Kecamatan Kerembangan.
1: Kerembangan.
3: Kurang lupa kecamatan Kerembangan.
1: Iya
3: kan? Terus apa meneh ya?
1: Aktivitas sehari-hari
3: sebenarnya sih menjadi warga negara biasa wae gitu ya wira swasta. Gitu notabene terus apa aktivitas yang lain ya kuwi ngopeni cah-cah.
1: Ngopeni cah-cah.
2: Ngopeni arek-arek.
1: Wonten sanggar Bangun Rejo menika.
2: Iya.

0: apa? Dekat.
1: Oh, kurang nah, dekat.
0: Cak Abdul, mungkin yeah, bisa maju lagi Cak Abdul.
1: Nggih. Ngono ping bahian.
0: Ben kemontang ngono karepe nggih.
2: Nggih, itu.
0: Lajeng?
2: Terus yang kemudian hari ini mungkin jenengan undang itu minim satu bentuk kula niku mempresentasikan
1: bojone nutuhke.
2: Ah, nutuhake bahwa saya tuh tinggal pada satu lokasi yang sakjane ning Surabaya ki luar biasa. Yaitu satu tempat lokalisasi tertua di Surabaya. Sebenarnya.
1: Oh. Gitu. Cuman seta, saiki lokalisasi ning ngono ijek ono ya. Gak takok tok apa-apa to.
2: Mun mboten nonton.
1: Oh, wis gak ono nonton. Saiki dadi kampung budaya iku.
2: Nah, begitulah ceritane.
0: Dipercantik soalnya.
2: Nggih. Keberadaan saya, keberadaanku dengan Sanggar Roman itu sebenarnya berusaha bukan mencabut lah, artinya menetralisir Kamus Doko pandangan negatif masyarakat pada
1: iya,
2: umumnya, gitu kan?
1: Dandani ya,
2: nah, begitu. Karena kan sebenarnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia kuwi urbanisasi yang luar biasa banyak kuwi, masyarakat dengan kemiskinan yang ono tumbuhlah secara organik kuwi. Lokalisasi di wilayah Bangurjo, Kremil, Bangurjo, Bangunsari. Kenapa koyok ngono? Karena cedek karo pelabuhan, iya, gitu iya. Kan. So, kenapa kena cedek karo pelabuhan? Karena banyak pelaut-pelaut saka luar ini butuh rekreasi, butuh hiburan. Makanya karena itulah peluang itu munculnya lokalisasi itu di era itu. Tapi kenyataannya pada tahun 2014 diinisiasi dengan Bu Risma itu. Semua tempat lokalisasi di Surabaya ditutup, Bapak.
1: Iya.
2: Tapi penutupan itu tidak serta merta menyelesaikan persoalan-persoalan sing ono. Salah satunya kuwi ya pandangan negatif stigma masyarakat terhadap perempuan dan anak-anak perempuan kami. Lah kuwilah sing ndadekno para sepuh khususnya salah satunya aku ki berinisiatif gawe satu ruang bersama sing iso dadi wadah semua orang. Lah makane mediane apa ya seni budaya. Makane saka kuwi kemudian aku berpikir bahwa sisa-sisa kuwi kudu tak isi karo kegiatan sing membangun membuat citra baik terhadap perempuan dan anak-anak kami.
1: Ning bangun rejo.
2: Rejo itu medianya adalah seni budaya. Kenapa kok seni budaya? Karena seni budaya ikilah sing ndadekno semua orang, kabeh wong ora takon agamamu apa, sukumu apa, umurmu apa. Dan macam-macam itu iso duduk bareng-bareng membentuk satu kesadaran iya. Bahwa awake dhewe kudu mbangun masa depan sing luwe apik gitu kan. Dan mandiri tentunya.
0: Nggih, lha menika sampun terbentuk sejak tahun berapa?
2: Sejak 2014.
0: Oh, nggih sampun dangu.
2: Nah, dengan itu makanya tapi kami harus konsistensi ini penting.
1: Iya, iya, gitu kan? Penting konsisten aja dognya ngono
2: ora. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang mesti kudu dengerin bahwa kami bersama-sama itu komitmen konsisten untuk membangun itu. Makanya bentuk konsistensi kuwi apa? Ya kuwi program tahunan sing diarani biyen itu namanya Festival Seni Bangurjo. Karena kan produk ini nek Indonesia koknya ora payu. Makanya kemudian kami sebut sebagai
1: art festival.
2: Sing payu ya. Betul, betul. Bangurjo Art Festival yang sampai tahun ini adalah yang ke-13.
1: Iya, iya.
2: Gitu ceritane, Kang.
1: Aku jarene ngene. Arek-arek iku nek remong ngono ya mesti inget arek Bangurjo. Ngono iku apa sih Cak Ager? Iki apa sih? Arek-arek kan cerita ngono. Kon remong iku ya arek Bangurjo.
2: Ayo jelas lho, karena kampung yang hari ini duwe ngajarno remong di kampung-kampung dengan konsistensi kuwi salah siji nek dalam Bangurjo. Itu adalah kuwi konsep sing nyoba kami bangun. Bahwa arek-arek Surabaya putus satu identitas kebudayaan. Identitas kuwi nek Surabaya apa ya tari ae lah. Gitu. Makanya sing dipilu remo. Lah di Sanggar Omah Dhuwur ngajarno semua tari remong. Salah satunya yang menjadi maskot kami adalah remonge Cak Monalifa.
1: Cak Monalifa.
2: Kenapa kok ngono? Alasane ben anak-anak kami ngerti sapa sing gawe dan kami bisa ngucap syukur matur suwun dumateng para warisan kuwi gitu kan. Sehingga kami ngajari karena berlatih seni budaya kuwi ya latihan tata krama lan unggah-ungguh ngono kan.
1: Iya. Se iki ana teknise sing rada dibenakno Didi. Lah.

0: Oke, siap.
1: Iya, wis ben tambah jos iki suarane. Iya.
2: Tadi ini kumang ya cikal bakal kaya ngoten.
1: Iya, jadi arek-arek iku dilatih nari remong. Lah remong iki lak ciri-cirine Jawa Timuran ah. Utamane arek-arek Surabaya. Dadi kegiatan-kegiatan terus saliyane nari remong opo ya arek-arek sing kono sing dadi unggulan
3: ngono. Iya. Opo ya? Sebenarnya kealasane sebenarnya kami itu itu mau alat sebenarnya.
1: Oh.
3: Nanti di sanggar itu angge alat piye carane arek-arek nom-nom perempuan-perempuan, ibu-ibu itu iso kumpul pada ruang kami, ning ruangan kuwi sing kami arani sanggar, terus kami ning kono iso rerembukan rasan-rasan sesuatu sing mungkin migunani untuk dirinya. Jadi sanggar kuwi bukan hanya ruang eksklusif, tapi ruang inklusif sing iso lungguh bersama-sama dan sanggar iso ngomong apa wae.
1: Kuwi nek basa Jawane diarani serawung,
3: serawung.
1: Ha, nah, serawung.
3: Dan ning kami ning kono kuwi njujuk majelis jenenge majelis rasan-rasan.
1: Oh.
3: Jadi rasan-rasan yang diarahkan ngomong-ngomong rasan sesuatu sing mungkin membangun dirinya. Ngono, Kang. Terus alat itu apa salah sijine karena kula niku biyen tau sinau teateran drama ludrukan, dadi kemudian programnya sanggar itu salah satunya adalah teater apa drama tapi nganggo basa Surabaya.
1: Surabaya.
3: Tapi dudu lodro.
1: Oh, dudu lodro tapi ya Surabaya.
3: Nah, iki drama karena kalau nek nggo lodro ana pakem-pakem yang ora mungkin aku iso nglakoni. Oh. Walaupun dramaku yo dibuka karo remong
1: caca. Tapi iki drama bebas.
3: Drama ya, bebas. Lah ya. Nah, dari
1: kok kaya Sri Mulatan ngene ya, Jak.
3: Yo minim ngomong uripe dhewe sing usah. Begitulah.
1: Iya iya iya
3: gitu.
1: Ya, ya. Terus antusiasmenya arek-arek ya wong iki. Arek-arek kadang kan rumepet nggarapi R ngono barang kuwi kan.
3: Dadi memang apa ya nggawe kegiatan yang berbasis kebudayaan seni budaya ki basa Indonesia ora wampun abot. Ora oh ampun bener beratnya ora biasa karena iki kan apa ya apa lebih kalah karo budaya sing saiki mungkin
1: globalisasi
3: nah, betul K-pop dan sama nunggalan kan gitu kan. Nah itu salah satu tantangan terberat awake dhewe nggih niku Cak. Kan gitu. Tapi kami tidak bisa menyerah begitu saja karena budaya seni ni awake dhewe iki budaya luhur yang memang mengajarkan keluhuran kanggo anak-anak dhewe. Piye membentuk watak dan kepribadian mereka untuk ya ke depan untuk membangun masyarakat ini ke depan gitu. Terus ono alasan meneh bahwa kami itu konsistensi di kampung. Kami tidak berusaha masuk ke lain sehingga karena konsistensi ikilah aku nggawe ruang-ruang jejaring antar kampung-kampung se-Surabaya.
1: Oh.
3: Gitu. Karena kampung nek menurut aku adalah akar dari bentuk sebuah kota. Lah nek Surabaya pengen kota sing beradab mestine dandani ku dandani kampunge gitu
1: ngono iki Cak Parno seneng nang ngene iki Cak Parno bola-bali takon aku yo opo carane arek nom-nom iki ben gelem tresno budaya iki yo opo ngono bola-bali bendino takon salah satunya yo iki Cak Semut iki ngene no
3: acara
1: ruangan di kampung-kampung
3: gitu
1: Cak iku terus arek-arek ngumpul ngono bendino opo Cak apa sore apa awan apa esok ngono
3: karena kami kan mendudukkan bahwa teman-teman itu wajib sekolah, wajib belajar. Sehingga kami hanya meminta ruangnya di mana dia libur. Mane nek nggen kula dan sanggar-sanggar yang dibentuk di kawan-kawan si sanggar-sanggar Surabaya rukun kampung Surabaya iki onoe hanya minggu. Jadi minggu itu kita habis nontek-entekno kanggo tempat dolanane kanca-kanca. Sanggar ini mungkin latihan teater, mungkin latihan nari, mungkin latihan kelas kecil, mungkin latihan aksara Jawa tapi ruang iki ruang dolanan. Jadi tidak ada dominasi guru murid yang saling uruk karena murid kami, guru kami adalah kawan-kawan sebaya kami. Kami belajar bersama-sama ngono Kang. Nah, sanggar-sanggar sing ono tak gawe iki yo tidak dipungut biaya berapapun karena ini ngomong kesadaran.
1: Luar biasa.
3: Ayo kami mut kesadaran tak kira bismillahirrahmanirrahim mungkin nek masyarakat awake dhewe dengan kesadaran itu mandiri. Isok berjalan kok. Terbukti hari ini gitu kan.
1: Iya,
3: tapi
1: iya.
3: Ya butuh solidaritas.
2: Berarti menika mboten wonten biayanipun.
3: Puji syukur ora ono. Kami membangun diri kami sendiri secara ekonomi. Makanya ada program-program yang mencoba kami tawarkan. Salah satunya yo Mbangurjo Art Festival di mana ning kono kuwi ketika kami manggung, kenapa setahun sekali? Kenapa tahun bulannya juga tidak berubah? Ben Surabaya ini nek diumum nek ngantis umben terkenal dadi titenan. Kuwi ape dolan ning gone kesenian desa yo kampungan ning dia, Kampung Bangurejo, ulane ulan Oktober wis jur-juran kowe golek pasar kampungan iki ning gonku. Di Bangurejo itu, jadi Bangurejo kremes dan semalam duduh kampung prostitusi tapi kampung budaya sing nawarno seni budaya deson-desoan, kampung-kampungan ngono lho Kang, ngono Kang.
1: Iya, iya, iya, aku biyen tau ning Dupak Bangurejo kuwi ngono. Apa kaya pas wayangan terus ono kira budaya barang, aku yo melu. Aku yo melu nang ngono. Cak, saiki kalau nek are-are barangkali ono minat ngono ya seneng. Tapi dorongan orang tua ya. Dorongan orang tua iki ya.
3: Ya itu proses sing kami hadapi. Kami tunjukkan bahwa yen dolan neng sanggar, yen sinau seni budaya kuwi ndadekno arek-arek kuwi tansaya apik. Itu satu tantangan. Mangane yo enggak iso Kang ngojenengi nandur terusan ngunduh cepet ora iso.
1: Ono proses.
3: Betul lah itu yang kami tunjukkan. Sehingga nek saiki momen dibuktekno saiki setiap Agustus kuwi wong sak kampung Bangurejo sekitarnya ora perlu nyewa
1: penari
3: remong lah. Tapi kampung kanca-kanca wis iso nari kabeh. Kuwi ya kuwi aku karena tercatat ki mulai tahun 2014 kuwi nggonku tercatat 165 anak. Nek saiki latihan paling ya 60-70, tapi kok nek wayahe seneng-seneng dolan-dolan ngono kumpul kabeh biasa arek-arek cilik-cilik. Nah, kami iso ngremong kabeh. Nek mung sekedar gagrak no iso karena kami ngajari dasarnya monali patah karena tari remong monali patah itu yang durasinya panjang kuwi nek mung latihan tali remong-remong liyane tari-tarian lebih gampang.
1: Oh, induknya ini.
3: Betul lah. Cuman masalah ya awake dhewe kemudian nek ngomong nyewa klambi harus baju remong, baju tari yang sebenarnya itu yang persoalan. Nah, biasanya kami jauh-jauh hari wis urunan, Kang. Wis celeng-celeng jenenge. Iya, celeng-celeng. Pentasmu kok Oktober. Berarti men latihan tuh ndek duit 20.000, 3.000, 5.000 itu yang kami buat.
1: Iki aku kelingan ngendikane koncoku dosen teko UNER yen ngendika ngene. Nek iso kanca-kanca ning Surabaya ning Jawa iki iso nyonto kanca-kanca sing ning Bali. Ning Bali ku ya ngono mau cak. Nek arep pentas ning puren di seulan nopo ngono saiki wis latihan itu dengan semangat seneng, seneng. Jadi ya wis padha urunan dhewe-dhewe ngono iki, Mas. Arep engko digawe rias karo nyewa klambi iki wis padha urunan karo dhewe-dhewe. Karena pancene yo ana sing ngarani awake dhewe ngene iki gawe kesenian iki lak jul-julan ngadeg dhewe,
3: jul-julan ngadeg dhewe.
1: Jul-julan ngadeg dhewe. Dadi sak kabehane kuwi yo awake dhewe sing
3: laksanakan. Betul, nggih nggih.
1: Yo syukur-syukur engko kapan ngono Dinas Kebudayaan dan Pariwisata iki ngelirik, ya you know, menehi yo sak ora-orane pitutuh, menehi semangat, ya you know, yo mbuh didik-didik, oh engko digawe klambine tak bantu umpamane, ngono ya, Cak.
3: Iya,
1: kan kabeh iki tujuane nguri-uri budaya. Nguri-uri kabudayan.
2: Engkang wonten WhatsApp sampun mlebet kok Cak Ris.
1: Monggo, sapa iki?
2: Nomor belakang 4491.
1: Nah, monggo, Sugeng Dalu.
2: Tanpa nama iki saja nggih. Sugeng Dalu, pemerintah kota ini harus mendukung supaya seni budaya Surabaya bisa dipertahankan juga dilestarikan. Bravo Sanggar Seni Omah Dhuwur, matur suwun.
1: Lah dalah. Nggih, matur
2: suwun. Iki kok anu to napa namine pon rencange tak upload to niki. Aa Karja Al Fatah.
1: Oh, kalau di Tretan Dibi.
2: Tretan Dibi jebule.
1: Iya.
2: Atur nuwun nggih Aa Karja nggih.
1: Jadi pancene dukungan dari pemerintah ini sangat kita harapkan. Lah, sarene kanca-kanca ning Bangurejo iki wis duwe stok penari remong akeh. Lah aku ki yo duwe usul, mbok konco-konco sing iso nari remong iki ben sore ngono dipentasno ning hotel-hotel.
2: Nggih, yeah, pusatnya mlebet menika.
1: Monggo.
0: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu pusatnya,
0: nggih. Kula nawon nderek usul.
1: Nggih, monggo.
0: Sanggar menika kan
4: awit-awitan ikon rak Sanggar Pamuja. Kados-kadosipun penting sangat ngarahaken spiritualisme dumateng para lari-lari. Awal-awalipun Sanggar menika Sanggar Pamuja. Lajeng saling silih ase, silih aso, silih asa menika dados gotong royong sami-sami menapa ingkang dipun kabisanipun piyambak-piyambak dipun tularaken bab seni ngaten mbok pilo. Dados rasipun kok kula seneng sangat.
1: Nggih menika. Cak semut ni luar biasa ini.
4: Mungkin bangun rejo saestu.
1: Bangun rejo.
4: Bangun rejo menika rak moro seneng to.
1: Moro.
4: Muga-muga
3: seneng.
1: Matur nuwun. Matur nuwun sedaya. Cak iki enek usul tambahan iki arek-arek duruki semangat spiritualnya. Aku mau kan ya wis cerita karo sampean.
3: Nggih.
1: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
3: Ya.
1: Badannya diurui nari dan sebagainya, jiwane diurui spiritual, diurui pitutur-pitutur Jawa ngono ya.
3: Nggih, nggih, nggih. Lah alhamdulillah mleh pangestu wilujeng. Nggih to, itu kami agama kanca-kanca itu memang makanya kenapa pilihannya juga kebudayaan. Karena tak kira seni budaya sing diwaris oleh leluhur ini memang ono nilai-nilai leluhur kan. Salah satu nih kalau neng Sanggar Rumah Dhuwur kuwi kami mengawali semuanya, mengawalinya itu dengan berdoa,
1: berdoa.
3: Dan berdoa kuwi matur suwun dumateng para leluhur awake
1: dhewe.
3: Salah sijine leluhur-leluhur sing wis ngajari tari-tari. Nah makanya kalau ke awake dhewe nari remong sing gagrak momane atau samo galingan apa boleh jos kami enggak arah tahu sapa penulis e makane kami lebih cenderung milih itu sebagai identitas adalah tari remong Cak Monali Patah yang jelas-jelas beliaunya ada. Kami mbek anan terusan mengucapno matur suwun dumateng para Cak Monali Patah mugi-mugi panjenengan asal pilangenan lho sing mulya sisi ya itu kami berikan. Terusan ning nggone Sanggar Mandur juga ana jenenge kuwi sedekah ceria. Sedekah ceria kuwi sebenarnya ceritane berbagi makanan dan berdoa bersama.
1: Oh.
3: Itu. Lah, apakah makanane kondi? Yo, saka wong tuane dhewe boleh atau disediakan dari sanggar sing sajane saka donasine kanca-kanca. Lah, sing ngekei donasi ora oleh tidak memberi nama. Harus memberi nama. Kena apa nek ditanyain gitu. Karena aku ngajari anak-anakku matur suwun marang seseorang sing memberi walaupun sekecil apapun. Makanya di sanggar juga ngomong sanggar hari ini ora nok bayar yo ngajari bahwa kersane Gusti weneh-weneh kuwi mesti akal balik Kang. Ora usah wedi kowe bakal kekurangan ya awakmu menehi. Itulah
1: sing sapa nandur
3: bakal ngunduh mungkin begitu. Kami memberi pelajaran untuk itu kepada kawan-kawan. Terusan Sanggar Omah Dhuwur kuwi juga programnya selain anak-anak, kuwi kan juga ibu-ibu dan orang dewasa. Salah sijine juga
1: ada rasan-rasan
3: memang. Karena rasan-rasan itu kan selalu berkonotasi jelek. Makanya kami usung itu tapi ning sarasan majelis rasan-rasan itu adalah di mana kami padha ngrasani kahanan-kahanane awake dhewe hari ini kenapa gak iso maju, kenapa kok para cecongran, gegelutan dan sapanule. Apakah kini awake dhewe hari ini iso bertahan bersama-sama dengan membentuk solidaritas. Jojo lali solidaritas kuwi penting gitu Kang, bahwa awake dhewe ora iso urip dhewe.
1: Gotong royong.
3: Betul, gotong royong gitu kan urip sing urup menukan marang.
2: Bahas negara saja iki, Bu. Neta anu lho ya, neta amat-amati ya. Apa kok moro-moro bensinnya munda, apa moro.
1: Yo pancene leluhure awake dhewe pernah nate ngendika ngene.
2: Pripun?
1: Urip iku kudu urup.
3: Urup.
1: Nah, urup iki menyala. Iya, umpama ngono yo kaya lilin kae. Mas yo cilik nyalane
2: menerangi.
1: Menerangi. Dadi tembungmu dadekno tombo aja malah dadi memolo. Jadi perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita.
2: Nah,
1: saiki dadi tombo, ora malah dadi memolo. Ngono. Lah, cak semut iki ya wis ngajari arek-arek ra karu-karuan iki kaya. Iya. Sakliyane nari remong gitu ya. Apa sekalian sakliyane teater bareng apa cak sing diajarno ning arek-arek iki mau cak.
3: Sebenarnya anu Kang, intinya saja ini di sanggar itu mung tempat di mana mereka bisa berkumpul isok dolanan bareng-bareng. Konsepnya ini kono Kang, bentuknya yang lebih tertata itu kaya kuwi. Tapi konsepnya ngono karena saiki ruang, saiki ini arek-arek, arek-arek dimanapun orang duwe panggon untuk tanggo dolanan, kuwi menjadikan apa ya, jenengan empati dan simpatinya jadi tumpul. Nilai dia, fungsi dia sebagai menungso ki ora ono. Karena menungso sebenarnya adalah menungso sing srawung, sing ngerti kurang luwe wong liya. Lah dengan kekancan kuwi iso wong ki salah di sepuro, sepuro iku gak balik meneh sehari anak-anak dengan ketulusan kuwi. Iso ngergani wong liya gitu kan.
1: Lah wong ke wong,
3: wong nek wong.
2: Lagi pula juga bisa mengurangi gadgeting nggih.
3: Betul,
1: mangkene kono. Iki powet.
3: Betul. Lah ning sanggar-sanggar itu diajari ngono lepas dari persoalan bahwa sebenarnya Kang anu cak latihan tari kuwi juga bukan mung ana kan ana wiraga wiroso wiromo dadi sebenarnya dhek sinau ngerteni awake dhewe gitu kan dadi nek dhek iso ngerteni awake dhewe ya dhek bakal ngerteni urip dhewe lingkungan dhek urip ning sapanunggalan ning itu
1: sebenarnya ngono ini yang diharapkan Cak Parno.
2: Nah,
1: oleh monggo
2: Cak Parno. Lah pun kok dereng minggah. Nah monggo Pak Parno.
1: Nah kok no aku terus pundi Pak Ris carane bocah-bocah iki seneng budaya. Nah ini tak gawane
2: karo lali HP ne ngono ya ben ora mabar ae sithik-sithik dolanan online.
1: Oh iya, memang apa ya teknologi ku gak iso kita hindari gitu ya. Nanging awake dhewe ojo kecanduan gitu ya. Bersosialisasi dengan temannya termasuk neng sanggar iki mau rasa-rasa ngomong-ngomongan bareng.
2: Diskusi.
1: Ya, tukar pendapat, tukar pengalaman gitu ya. Kadang ngopo sing dilakoni wong liya iki kan ya juga merupakan pengalaman gitu ya, pengalaman yang harus kita teladani.
2: Nggih, berarti sedari 2014 hingga saat ini Cak Semut itu sudah adakah dari pihak Pemkot Surabaya yang sowan ke sana. Mbah kuwi apa nekoke apa dolan apa piye apa dukungan saya apa apa piye ngoten.
3: Nggih, tidak mengurangi rasa hormat begitu kan mbek beliau-beliaunya kan wong-wong pemerintah sibuk kan. Urusane luwih gedhe timbang ngopen. Timbang ngopen urusan kan.
2: Iya, bangur terus. Kan amreh nanti gimana bisa untuk berkembangnya ngoten lho Cak Semut. Kemudian diberikan fasilitas yo iki muga-muga kan. Kan berharap toh ya harapannya
3: kadang-kadang kami itu konco-konco sing nenggoni jaringan kami rukun kampung itu bukan berarti pesimis bukan. Tapi kami sudah terbiasa bahwa kami gak gampang loro ati Kang. Nek gak mau melihat perhatian kami awake dhewe iki kami menempatkan hati bahwa awake dhewe itu iso urip dhewe dengan catatan bahwa kita harus padi Kang. Kita harus
1: berdikari.
3: Betul. Nah, kita kudu urip dhewe ning kono. Ada beberapa sih sebenarnya kami pernah ngajukan itu yo ono kan yo yo memang tidak banyak tapi matur suwun. Terusan ada lagi sebenarnya program-program pemerintah sing tau tak omongno wae Kang awal-awal. Sebenarnya ada program-program pemerintah tapi akses untuk kami sing apa seniman desa permaha apa ya seniman sing ngene iki lek gak patek pinter ngurus gawe proposal ngene iki kan yo wabot.
2: Biasane pun rencana-rencana Karang Taruna pinter lho.
1: Tapi
2: Kartar anu bangun rejo.
1: Soale ngene ning.
2: Pripun?
1: Di Departemen Kebudayaan atau Kementerian Kebudayaan ki yo ono program-program ngono kuwi. Tapi kadang sosialisasi ini supaya awake dhewe gampang mengaksesnya itu angel. Jluwe met persyaratan lah sedangkan kanca-kanca ning desa atau ning kampung iki ya wis pokoke glundung ae kan. Glundung kadang dimintain datang ini datang ngono apa informasi ini informasi ngono iki sing gak iso.
3: Lamun sementara kuwi juga Kang kula nambahi bahwa kawan-kawan iki wong-wong sing sudah sampai hari ini itu urip mati niku nguripi kesenian.
1: Nguripi.
3: Sebenarnya data kuwi sing kudu dingerteni bahwa kanca-kanca seniman kuwi apa ya duwe rasa membangun sungguh-sungguh gitu sampai hari ini loh Kang. Timbang mong konco-konco pinter di proposal sing hari ini kan kuwi-kuwi kan gitu lah. Mestinya pemerintah atau negara itu harus cerdas. Sopo sing dengan legowo nggo hati. Masalah kesenian tuh nggo rasa kan dudu nggo pikiran. Nggo rasa mereka ngerti anakku, anakku pernah tampil lek cuwili itu TK atau pratika tampil tuh sing nek ngomong tampil welek ndak. Tapi dadi nontrone ati ki Gusti
1: kemauannya.
3: Yo, pertama arek cilik samono kuwi tampil ning ngarepe ndelok motone sing melip-melip nangis yo Kang. Wah, Gusti Allah. Iki yang mau tak tunjukkan kepada mereka bahwa nek kowe gak ngenggi ngasih ruang terhadap anak-anak kami, kanca-kanca sanggar ning Surabaya iki, sampean sebenarnya kamu telah berusaha mengaburkan masa depan anak-anak. Sanggar-sanggar kuwi adalah ruang atau ruang kelompok-kelompok nggon bermain-main adalah ruang di mana anak-anak itu punya mimpi. Punya mimpi dan punya harapan, punya cita-cita bahwa sok mbien ku ono keadaan sing luwih apik daripada hari ini lho. Nek sebatas harapan dan mimpi wis dientek iki lho ya kebangetan ngono lho Kang. Arepku kuwi.
2: Bacot nggih.
3: Bacot.
1: Iya.
3: Gitu.
2: Luar biasa iki ya. Semua dari hati nggih Cak Semut ya. Dari hati inisiatif. Betul. Soalnya praktek iki sing utama.
3: Betul.
2: Ketimbang teori.
1: Jadi praktek iku yo kaya sing dilakoni Cak Semut dan kawan-kawan yang bangun rejo iki luar biasa. Berusaha menjadikan Surabaya ini sebagai kota budaya. Budayanya arek Surabaya iki apa sih? Nah, itu tadi di samping keseniannya, tapi budaya spiritualnya iyo, budaya etika budi pekerti iyo. Sing penting iku. Jadi buket budi pekerti ni arek Surabaya. Lah nek kita berkebudayaan ora berdampak ning sosial masyarakat iki gawe apa kan gitu kan?
2: Ya muspro.
1: Muspro.
3: Berarti ono sing salah.
1: Ono sing salah. Ono sing salah. Jadi apa yang dilakukan Cak Semut karo kanca-kanca di Bangun Rejo iki mau ya salah satu upaya ning. Salah satu upaya nguri-nguri lan ngembangke budaya. Karena nek awake dhewe nguri-nguri tok kan dadine stagnan ya toh. Tapi harus mengembangkan, kita mengembangkan pemajuan kebudayaan, undang-undang pemajuan kebudayaan itu kan ono. Jadi ya apa carane kabudayan iku bisa anut zaman kelakon. Aku bolak-balik cerita kabudayan iku amut jalan anut zaman kelakon. Jadi Cak Semut ini berusaha menjadikan kebudayaan itu dengan kekinian. Awai dewi nek ngomong tradisi tok, ya to, bocah nom-nom iki wis ora seneng, ya to.
2: Gak pati yo amper.
1: Gak amper. Jadi sampean wingi gak rilit, gak rilit. Iya. Cak, ya apa? Ya apa amper rilit ngono upayane sampean ya apa? Gen rilit sampe jaman saiki ngono ya apa?
3: Sing pertama.
1: Anu mau sing dramane mau ya. Drama kekinian ngono aja.
3: Oh jelas, karena gini, pertama apa yang dilakukan kali konco-konco itu tidak ono paksaan. Jadi kabeh dilakukan dengan senang, betul. Makanya gak ono konsep guru murid ra ono kan. Konsep nang kono adalah konco bermain atau sebaya. Guru-gurunya mereka adalah teman-temannya sing mulai sejak awal tak latih, kemudian pintar tarong tari telung tari ngajari sing ngurung iso. Sistemnya ngono terus Kang. Nah, itu kan artinya kedekatannya beda. Kalau nek saiki sekolah ning les macam-macam konsepnya sudah ngono kae.
2: Terstruktur.
3: Struktur iku koyok-koyoke wah kese sing luwih pinter di sini tidak. Mereka iki nggon main, iki ruang bersama awakmu sinau bareng, kowe iso ngerti wong liya itu di sini Kang. Terusan ini bermain yang menyenangkan ngono kan. Terus apa meneh ya langsung apa meneh Kang? Apa meneh lari yang enten Kang?
2: Saking akeh sing rep diceritakne ya.
3: Cerita. Ngono Kang. Sistemnya mungkin konsepnya koyok kuwi yang dilakukan teman-teman. Terus sing aku juga sering kali bahwa latihan iki ning nggonku kan bebas Kang. Dadi ora maksa. Ya memang keterbatasan kami bahwa sanggar iku yo gak duwe seragam. Terusan karena gak duwe seragam iki tak gawe konsep yang lain bahwa apa yang dilakukan adalah bentuk yo mau nek iku mau apa jenenge bentuk tari kuwi sebagai ngolah rasa manembah marang Gusti. Sing penting awake dhewe obah. Ngobahno rasa kuwi padahal ngobahnya rasa ngobahnya awak itu bagian dari manembah marang Gusti, Gusti. Nyukuri uripe dhewe pertama itu, yang kedua nilai perlawanan. bahwa nek remong ning nggonku sering kali tampil ku ganggu klambi remong, ganggu klambi dirinya. Sing penting syarat sah seorang tari remong kuwi ono, ya gongseng, ya sampur, ya udeng, kuwi kudu ono. Itu bentuk identitas. Nek klambine bebas, karena itu wujud spiritnya adalah spirit perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap kehidupan dirinya sendiri, bahwa awake dhewe kudu obah, karena obah kuwi urip, ngono lho, Kang.
1: Iku ono filosofi ini ngono ya, Cak. Kabeh are-are ya diurui.
3: Ya senajan ramudeng ngene. Diomong wae, Kang, diomong wae mek mereka sebagai bentuk pertanggung jawabanku neng leluhurku bahwa aku ki wis wuruk tenanan.
2: Nah, Cak Semut, kebanyakan berarti yang bergabung dengan Omah Dhuwur itu warga yang ada di Bangun Rejoto sendiri atau luar kampung itu juga boleh gabungan boleh. Begitu.
3: Kami terbuka untuk luar, yeah. Tapi tak khusus no kanggo konco-konco yang berdampak terhadap Bangun lokalisasi.
1: Yo,
3: sehingga kermil. Karena kami kami udun duwe persok kami ada itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kami. Makanya seperti drama yang jenengan, opo drama ini sangat mengerikan. Jadi drama kuwi judulnya ning nggonku ki sampe dipentaskan ke Jogja itu karena judulnya kuwi Babu Para Getibal. Judulnya kuwi Babu Para Getibal, konsepnya cah-cah dhewe sing cerita. Jadi dhek iku mereka anak-anak ning daerah Bangurjo itu karena bismillah mohon maaf bukan berarti menghina, memang masyarakat itu menengah sangat ke bawah. Sehingga anak-anak itu biasanya nek lahir kuwi terusan dititip nombae, dititip nontonggone karena bapak ibunya podo kerja. Tapi kemudian kerja model apapun sampai hari ini dia yo tetap miskin. Mane Babu Para Getibal ning kono dhek ana omong-omong kuwi senajan kerja 24 jam ndas tinggu sikil-sikil gutu ndas pancet kiri bangsa iki senajan jerine lemah dicepno kuwi ya watu dicepno kuwi
1: dadi tanaman.
3: Jare ini tapi pancete kiri. Dak kuwi di drama iki ngomong ngono, Kang. Di drama itu membicarakan dina dhewe iki jere awake dhewe ku mak kerja awan esuk bingung nek gak arung ngene.
1: Kok panggah kiri.
3: Pancak kiri ae nopo? Jere Mbah Buyute tanahe dhewe ku tanah surga. Surga sing endi tok? Manting ngono-ngono lha wi arek-arek dhewe sing cerita kemudian dirangkai. Tak rangkai tok, Kang.
2: Berarti nalari ya pinter ya.
3: Ya kuwi mesu-mesu asline.
2: Itu berarti nalare iki dawa lho bocah-bocah iki ning kono iki.
3: Nah, dari itu makane kemudian saiki karena kan kemarin ngene Kang cerita untuk dawa meneh ya ya. Okay. Karena tak pikir 12 tahun kuwi koyoke kok aku hanya di sana saja, pihak-pihak pemerintah atau siapapun enggak nolok. Akhirnya pada tahun 2012 kuwi aku gandeng temanku yang di UNER itu. Jadi ada kawan-kawan UNER, enggak sebut saja nggih namanya tuh Mas Probo itu.
1: Mas Proboy.
3: Gitu. DE saka itu kan tak omongi tak jaluk tolong Kang, aku njaluk tolong perjuangan 12 tahun iki catetan dengan kanca-kancanya. Makanya kemudian dia membuat catatan sebagai kado ke-12 tahun aku gawe Bangun Rejo itu jadi buku, Kang. Lah buku sing tak senenon jenengan mau. Bukunya kuwi apa judulnya? Judul iki apa Kang? Judule
2: Dang diintip-intip se.
3: Nah, iki bukune. Bukune iku 1000 gagasan Omah Dhuwur, gerakan kebudayaan dari kampung sebagai ruang hidup masa depan.
2: Lah, itu dijual belikan atau tidak itu?
3: Karena penerbitan yang awal kuwi diewangi karo BPK 11. BPK 11 Mojokerto itu kami sehingga 100 penerbitan pertama gratis. Nah, tapi 100 pertama itu bikin lani. Terusan kami juga tidak punya stok. Makanya nek mamane mau beli, monggo beli karena ada penerbitnya. Caca gitu.
2: Nah,
3: akhirnya dari kawan-kawan akademisi itulah, dari konco-konco UNER itulah, Bangun Rejo kemudian dibaca, diliterasikan menurut pandangan akademisi mereka. Itu koyo iso jadi satu acuan bagaimana sebuah pergerakan-pergerakan berbasis kebudayaan di kampung-kampung itu sesuatu hal yang perlu dibicarakan.
2: Berarti event nih konco-konco Omah Dhuwur menika bentahone wonten bulan Oktober.
3: Betul.
2: Di tiap tahunnya kuwi mesti nggih Cak Semut di Oktober.
3: Betul.
2: Nah, lajeng kalau kayak seperti tampil-tampil di Cak Durasim atau di mana begitu juga demikian atau tidak?
3: Nggih. Kami membuka itu tapi yang aku tak ngerti ini bahwa konco-konco Sanggar Omah Dhuwur nek secara tampilan karena Sanggar Omah Dhuwur tidak disarankan untuk melok lomba, melok festival itu enggak disarankan. Tapi nek melu ora apa-apa karena Sanggar Omah Dhuwur tidak mengajarkan mereka berkompetisi urusan kebudayaan. Kami tidak ngajarkan
1: kebudayaan
3: itu.
1: Kebudayaan ini bukan untuk kompetisi.
3: Betul, kami ngajarkan untuk iso saling sesarengan bareng-bareng nyengguyung iso dadi sarana geguyub dan rerukunan. Ngono kan.
2: Tapi tapi natos nggih tampil-tampil.
3: Sering.
2: Luar sekali. Biasa ini ya.
1: Sugeng dalu Mas Probo. Ah iki bukune Mas Probo.
2: Mas Probo Sugeng dalu. Nggih,
1: Mas Probo Sugeng dalu. Iki kanca plek ku iki Mas Probo.
2: Nggih. Lah nek para pamidanget ugi pamirsa pengin tumbas bukunipun wonten pundi CP-ne Cak Semut?
1: Ya engko ngubungi Cak Semut.
3: Mboten ora, Kang. Aku iki lho kan yang penerbit itu lho, Cak.
2: Langsung
1: ning penerbit.
3: Ada kan itu media sosialnya kan ada tulisan koyoknya. Itu kami kanca-kanca sanggar itu tidak pinter juga memanajemen kuwi jadi wis anu apa jare.
1: Wasrah bongkongan.
3: Begitulah. Wis koyoke ngono wae.
2: Mugi-mugi laris manis.
3: Tapi karena tiap tahun itu kami produksi sehingga untuk tahun ini kami juga punya rilisan buku ya masih tetap dengan UNER dan kawan-kawan proyek Arek Bergerak. Kami nulis sekarang hari ini bentuknya itu sastra, judulnya itu cerita perempuan-perempuan BR. Jadi buku ini full nyeritakno sing cerita wong wedok BR tentang cerita perempuan-perempuan yang mengalami apa ya penindasan, penekanan dan sapanunggalane ini neng menurut Ning Bangurjo. Dari sisi-sisi ambigu itu kami ceritakan wong wedok-wedok BRDW karena dia yang mempunyai mewakili bahasanya sendiri gitu loh. Di situ untuk ini bismillah sadurunge muncak acara kuwi Mbang Rejo besok yang ke-13 itu sudah terbit kan. Syukur-syukur nek RRI gelem kan.
1: Iya. Kok yo RRI tak jak bantu.
3: Amin.
1: Ya apa carane tersosialisasi. Awak dhewe kan ngono. RRI iki kan duwe corong sing iso mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya iso ne bantu sosialisasi kan ngono. Lah iki kok nek bulan Oktober iku kegiatane opo ae, Cak?
2: Full ya itu ya. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa ini?
3: Kan nek tanggalnya sih karena durung pasti kan tanggal
1: itu iso maju mundur.
3: Maju mundur karena yo
1: tapi bulane Oktober.
3: Bulane Oktober. Nah, terus ke anu tok anu Cak, apa namanya? Sangga kalau untuk acara besok ini kami ngawalinya kan biasanya di sana itu ada pertunjukan teater. Teater drama Surabaya kuwi. Nah, tadi kenapa kok Bang Rojak Festival ada itu sebagai ruang pertanggungjawaban kami kepada masyarakat bahwa anak-anak sing wis
1: latihan
3: sak munus wi ne setahun khususe
1: kuwi ono. Dadi koyo ngene.
3: Nah, betul itu sebagai ruang tampilnya mereka.
2: Oke.
3: Nah, ning kono ono teater. Lah tahun kemarin kuwi karena nek langsung kuwi membutuhkan energi luar biasa karena kanca-kanca sanggar ki yo wong kabeh padha kerja gak pengangguran kabeh dadi yo kami tetap harus melaksanakan kuwi dadi kemarin wis tak lakukan dramane kuwi aku bersama kanca-kanca performance art Malang kuwi nggawe acara ning Mbang Rejo kan. Dadi aku wis nggawe. Jadi kalau bisa lihat di IG-nya Mbang Rejo Festival jenengan bisa lihat bahwa Maret bulan poso kemarin kuwi aku telah nggawe Mbang Rejo Art Festival dengan dibuka oleh Performance Art Komunitas Malang dan itu membuka workshop kanggo seluruh konco-konco se-Jawa. Kan. Jadi bisa dilihat. Kenapa kok pilihannya drama menuju performance? Karena performance ini yang untuk sehari ini itu mampu merespon persoalan Mbang Rejo hari ini. Jadi dia ngono lek teatre iku ngono lah performance begitulah. Jadi merespon persoalan lebih cepat kan.
1: Selama 14 tahun,
3: 13 tahun
1: 13 kan? Tahun berjalan. Iki opo cita-citane jenengan membangun karakter Mbangun Rejo atau merubah karakter Mbangun Rejo sing biyen dicap kaya ngono kae. Apa ya wis ana perubahan teko pandangan masyarakat ngono, Cak?
3: Yang pasti
1: bergeser
3: pasti kan pasti ono lah gitu kan pasti ono gitu kan dengan opo kok iso ngerti ono ya salah satunya banyak kegiatan-kegiatan sing menyeimbangi ya walaupun butuh duka sanggar tapi akeh kegiatan-kegiatan yang ning kampung kono sing wis mungkin positif. Dadi nek biyen iku suwereng gegeran tawuran macam-macam gitu kan saiki wis ora ono ngono-ngono kuwi wis ora ono terusan wis padha semuanya hal kalau ono masalah diselesaikan dengan guyub rukun. Nah itu wis jelas ono lah terusan saiki juga ngomong tentang karena kegiatan kuwi kudu berdampak secara ekonomi to.
1: Iya, iya.
3: Kenapa yo. Kenapa kok nggawe acara sanggar apa Mangun Rejo Art Festival pentas bersama ambien kegiatan kuwi juga selain nguri-nguri budaya, nampilno kebudayaan juga berdampak secara ekonomi. Mangane salah sini apa ono pameran UMKM, UKM, bazar-bazar. Lah saiki yo kebudaya-budaya kok wis ono. Dadi mereka ketika nggawe acara kuwi yo wis aman. Ora ono apa-apa, ono tampilan-tampilan budaya di neng kono kae, Kang.
1: Terus kuliner-kuliner Surabaya.
3: Yo niku wis tampil lah dari sini. Lah salah sini yo ning Mangun Rejo Art Festival kuwi ono. Gitu
1: kan. Lah ngono iku pirang dino acarane?
3: Acaranya itu dua hari. Itu biasanya, ya harinya biasanya Sabtu Minggu.
1: Yo, kan? Yo,
3: karena kan hari itu hari-hari sing libur. Karena masalahnya aku nggak berani, nek hari yang lain nggak wani ganggu aktivitasnya sing wis ono gitu. Prioritas sebenarnya pekerjaan mereka yang utama.
1: Yo ben gak dadi keri terus.
3: Gitu kan nek sekolah jangan nek ganggu gitu. Biasanya pun Sabtu Minggu pun nek Sabtu ki biasanya tak wiwiti jam 3 kan.
1: Jam telu sore
3: nih, Sabtu nih, ya kan, gitu. Cacah sekolah wis padha mulai. Ya gitu, jam telu, mulai jam telu kami awali pertunjukan itu biasa nih. Nah, terusan Sanggar Romandur itu sebenarnya juga bukan tampil dewean. Sebenarnya kalau mau tampil itu seorang butuh bintang tamu iso kan. Yeah, karena sanggar bismillahirrahmanirrahim iso nampil no semua nek ngomong tari lo yo. Kuwi iso kabeh,
1: wakeh
3: gitu kan. Makanya tapi kami membentuk jejaring mau, solidaritas mau sehingga sanggar-sanggar ning kampung-kampung ning Surabaya, salah satu sanggar-sanggar yang ada di rukun kampung Surabaya saling gentian tampil. Dadi ora sing saka Pesapen, sing kok tambah bayan,
1: sing saka Sidotong.
3: Nah itu salah satu adok tari sufi sing tak omong mau.
2: Diajak berkolaborasi bareng.
3: Betul, mereka silakan menampilkan, kami punya ruang bersama anda, tapi bentuk gontong royong ning gontong royong apa nek mengke kanca-kanca liyan sanggar liyan dhewe gawe kami juga gentian gontong royong saling ngisi dadi guyub ngono. Dadi kami arek-arek iki cuman ora iso mbayari tapi nek mung sekedar sego bungkus ngono ono lah
1: kuwi jenenge disegani Mas.
3: Disegani sego.
1: Diparingi sego.
3: Betul betul.
1: Dadi arek-arek kesenian arek kebudayaan iki butuhe mek disegani.
3: Aduh Gusti Allah.
1: Diparingi sego.
3: Aduh.
1: Iki ngene, Cak. Terus antusiasme wong sing nontone apa, Cak? Warga kampung apa cuek apa padha gemerutuk pengin meramaikan ngene, Cak.
3: Mungkin lah kami menyadari, aku ki nyadari mek kanca-kanca bahwa budaya kampungku khususnya memang anakku rumah sewong pinggiran ya, jadi sebentuk hiburan-hiburan macam koyo iki sesuatu ruang sing ruang relaksasi, ruang rekreasi buat mereka. Terusan apa meneh sing tampil kuwi
1: anak-anak
3: atau bocah
1: kampung
3: kuno. Ta- yang karena anak-anak kan yo gak pantek pinter nari tapi kan mereka bangga. Sing teko ki mae, bapake, mbae, mbah buyute, tanggone, wah ditelkomongi nek putuku ki wah
1: sesuk putuku nari.
3: Jan ora umum.
1: Ada kebanggaan.
3: Betul. Lah itu ruang itu yang tak penelo medeke selain hiburan-hiburan yang lain. Hiburan lain ku memang kanca-kanca. Nek saya kan jaringanku memang konco-konco seni tradisi yo ono ludruk, mamane ono jaranan, ono bantengan, ono reokan.
1: Yo yo yo.
3: Yo sebenarnya kabeh kuwi adalah jaring yang kami bangun bersama-sama untuk nguripi kampung sakjane kampung kini dikelola dengan benar. Kuwi iso menghasil, dia enggak perlu kerja ning jowo. Kampung menjadi satu aset bersama. Yo apa salah satunya membangun potensi-potensi sing iso. Salah satu adalah menciptakan ruang kesenian mau kan. Itu sebenarnya akeh kudu njenengan mau. Jadi panggung pertunjukan yang berdampak ekonomi kreatif terhadap masyarakatnya.
2: Terbuka kagem umum nggih Cak Semut nggih.
3: Terbuka.
2: Dadi nek kaya warga Tenggelis Mejaya arep rawuh nggih monggo ya. Warga Prapen dan sekitarnya mau dateng juga boleh monggo ya kan dolan ning Mangun Rejo ngaten nggih. Ini kan juga pastinya menggeliatkan UMKM di sekitar toh.
1: Ya, sing penting nih. Jadi gak yo ingin mau Cak Semut kan ngomong nguripi. Sejene nguri-uri tapi juga nguripi. Nah, kabudayan iki iso nguripi warga di sekitarnya. Yo apa carane nguripi yo iku mau ono UMKM. Ngono nek iso ono akeh penonton kan otomatis padha pengin jajan. Apa maneh kulinere sing disajikan kuliner Surabayaan. Iki ciri khas Surabaya. Iki ciri khas Surabaya Utara kan. Soale Surabaya iki kan macam-macam. Surabaya Barat nggonku kono ki enek semanggi. Lho. Nek Surabaya kono ki biasane enek iku lho. Gule kacang ijo.
3: Gule kacang ijo.
1: Nah, ya toh? Kacang
3: ijo. Dari sono Maryam.
1: Lah,
3: gule Maryam.
2: Tahu tek
1: yono. Tahu tek yono. Jadi ciri-ciri kase Surabayaan metu kabeh. Karena yo iki mau nguripi, jadi opo sing dilaksanakan Ucak Semut iki berdampak bagi masyarakat.
2: Luar biasa.
1: Iya no, di samping dampak ekonomi, dampak sosial, gitu ya. Terus tadi mau etika nih bocah nom-nom ki yo podo didandani. Supaya bocah nom-nom iki duwe rasa hormat karo wong tuwa, duwe hormat karo kancane, nresnani kancane. Ini sangat penting sekali.
2: Bersosialisasi,
1: bersilaturahmi,
2: mengaten. Nah,
1: sehingga wis ora ana kaya ning daerah lain, tawuran antar kampung ini istirahat.
2: Esrau sumi kaya ngono kuwi.
1: Ora banget reco.
2: Ngentek-ngentek energi lho ngono kuwi ndaan yo an. Energine nggo ngremo kuwi mang. Lah wonten TikTok to?
1: Oh no, TikToknya apa mas? TikToknya
2: sosmednya lah, wonten to?
3: Sosmednya masih apa namanya IG saja.
1: IG.
3: Oh, IG-nya ada dua IG. Kalau IG Sanggar Seni Uman Dhuwur dan IG Mbangun Rejo at Festival.
2: Oh, ngaten. Ada dua IG. Ada dua Instagram.
1: Monggo,
2: katuran lho nggih para pamirsa kendang. Biasanya kelak senengane scrolling to. Jadi ini bisa diintip-intip lah ya. Instagram-e Mbangun Rejo Festival.
3: Bajengo Art Festival.
2: Art Festival.
1: Makane iki mau arep nulis flyer-e. Cak, yo bahasa Indonesia yo.
2: Art Festival Bangun Rejo Kale
3: Sanggar Seni Uman Dhuwur.
2: Sanggar Seni Uman Dhuwur. Nah, monggo ya. Nanti bisa kenal lebih dekat lagi di sana mengaten sih.
1: Iso menehi apresiasi.
2: Apresiasi, kan, masukan, ya. Sarane opo?
1: Saran. Syukur maneh wis dijadwalno. So Oktober iki kudu ngeluangno waktu dolen rono iki.
3: Betul, betul.
1: Itu tambah apik karena teman-teman seniman ini kalau diapresiasikan luar biasa. Ora salah diparingi duit diapresiasi gitu loh. Banyak penonton. Penontonnya
2: disemarakkan, diramaikan, mengatakan
1: sih.
2: Nggih, lha nek anu Cak Semut napa naminipun nek pas Agustusan kan juga banyak agenda to, malahan.
3: Lah karena Agustus itu adalah bulannya rakyat Indonesia. Sanggar Uman Dhuwur enggak punya gawe. Gawenya adalah ke mereka tak kongen balik ning kampung dewi-dewi. Tunjukkan bahwa Sanggar Uman Dhuwur itu berkontribusi kepada kampungnya. Walaupun masih. Mungkin kampungnya ora sadar, mungkin aku tak ngajar apa anakku kampung ki ben sinau ning sanggar, enggak ono-ono tapi kami berpositif bahwa matur suwun anak-anak iki wis dititipno ning nggonku sehingga tak ajarin balik mulih mereka silahkan nek tiba-tiba ning nembek caca itu aku uga anu kang ning kampungku aku bangun sanggar dhewe itu yang kami harapkan.
1: Iya iya iya.
3: Nambah aku
1: mengembangkan
3: ya. Betul ya, nambah itu karena kami sebenarnya sanggar ini mau apa toh anggapan gitu tempat bersama sing ora permanen bahwa aku mung seneng cukup suka seneng bahwa teman-teman iso mulih iso nggawa hidupnya itu dengan apa kan nguri-nguri budaya bahwa ada kebaikan yang akan terus digawa nganti nganti mbuh lah piye gitu.
2: Definisi bermanfaat untuk umat ki yo ngene nggih to. Jadi ya tadi itu lho urip ku kudu urup ya bermanfaat gulian ya.
3: Iya betul.
2: Gitu.
1: Iki panjeni kan karo regenerasi ya.
3: Betul.
2: Betul.
1: Bocah nom-nom iki diajari karo Cak Semut iki ben tresno budayane, tresno jati diri bangsane. Ngono ya. Karena apa? Lestarinya budaya Nusantara itu juga gumantung generasi muda.
3: Generasi mudanya.
1: Lah nek bocah-bocah cilik ora diuruki ngono kuwi sing salah ya sing tuwa ki ya salah. Kadang nek ana to wong tuwa ki bocah cilik ning omah ki ra iso bahasa Indonesia gitu ya. Ora iso basa Jawa. Nah, bisane ming basa Inggris ki malah seneng gitu. Ora apa-apa, bahasa Inggris apik, ya to. Ning aja lali kabudayane dhewe, ngono ya. Terus nek ora ana generasine lah sing arep nerusno sapa? Engko nek sing sepuh-sepuh ki wis padha reren, padha pensiun umpamane. Ya to. bocah-bocah ora iso neruske lah kabudayane awake dhewe iki cures.
2: Belum lagi tantangan digitalisasi.
1: Tantangan
2: hari zaman now lah ya. Karene tata zaman now iki lho ya to.
1: Zaman now.
2: Budaya-budaya
1: barat. Awake dhewe oleh berkebudayaan kekinian.
2: Nggih.
1: Tapi jangan tercabut dari akar budaya kita.
2: Iya. Nenek moyang kita
1: mengatakan. Nenek moyang kita. Jadi umpamani coro klamben lurik kaya aku ngene iki ya didesain dengan desain kekinian, nek lurik kekinian ya apa sih? Harapanku iki kan ngono. Jadi kanca-kanca desainer iki, oh nek lurik kekinian ya apa? Ben keren ya. Terus nek udeng Surabayan ben keren ya apa ya? Tapi tidak tercabut dari pola-pola batiknya, gitu kan? Terus bentuk dasarnya. Tapi iso kekinian, bocah nom iso seneng dan gampang nganggu nih.
2: Amreh relate kalau wau nggih.
1: Amreh relate. Ah, gitu kan? Biar tak pak cerita noneng nek blangkon iki nganggo ning ngene dhisik udeng wangel anggone butuh waktu 10-15 menit. Lah karena ada blangkon sing wis dicetak ya karek celek ngene. Harapanku ki ngono. Jadi kita kekinian tapi tidak tercabut dari akar budaya kita. Bahwa kita ini orang Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa. Arek Surabaya.
3: Arek Surabaya.
2: Naras. Nah, menika waktu pun sampai mepet. Wetalipun
1: kurang 4 menit 5.
2: Nggih.
1: Cak Semut,
3: siap.
1: Ya opo harapane sampean terhadap masyarakat, terhadap pendengar perompak RRI Surabaya iki supaya tetap nyengkuyung lestarine budaya arek Surabaya.
3: Sing nek ono kirune sepurane sing akeh, tapi iki dadi satu keyakinan kula bahwa sinau budaya leluhur ki ora ono salah.
1: Ora ono salah.
3: Pertama, menjadikan dirinya punya kepekaan terhadap dirinya dan lingkungannya. Kemudian punya nilai bekti terhadap wong tuane dan keluargane apa meneh nusa bangsane. Jadi karena apa? Karena ngajari balik mana kebudayaan itu ngajari alusing ati. Ngalusing ati
1: wiroso, wiroso
3: betul ning kono. Kaitu san nyadari bahwa awake dhewe iki iso obah dudu karena obah dhewe ono sing
1: obah.
3: Artinya di sini awake dhewe mendadekno awake dhewe iku menjadikan orang-orang yang apa ya lebih menungso ngono lho Kang. Luwih mangerteni dhewe berarti ngerti fungsi menungsane dhewe.
1: Sangkan paraning itu
3: ya mungkin seperti kuwi. Isole dadi tansaya koyo ngono. Dadi ora perlu khawatir karena terusan meneh ketika awake dhewe menjadi punya kepekaan, itu membuka ruang-ruang berpikir awake dhewe luar biasa ya, namanya ruang-ruang kreatif itu. Bang urip iki tidak dilahirkan oleh mereka yang membicarakan tentang apa jenis matematika, matematis saja, tetapi sesuatu yang di luar motivasi apa matematis. Ning kono, jadi ora usah khawatir, ora usah takut bahwa mangane budaya iki jenenge kan budaya luhur. Leluhur. Jadi mereka jelas ngajarno urip dhewe. Terusan budaya sing lahir dari ning bumine dhewe iku jelas sudah sangat adaptif. Dengan dia tinggal. Jadi dia akan
1: betul,
3: dia akan menyelesaikan
2: alias berhubungnya.
3: Jadi dia akan mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dirinya di mana dia tinggal, Kang.
1: Matur nuwun Cak Semut, kapan-kapan maneh aja bosen nek tak undang tulin rini nyeritakno pelestarian kebudayaan, nyeritakno kegiatan-kegiatan ya awake dhewe supaya kabudayaan iki tetap lestari. Ngono ya, Cak. Terus proses-proses regenerasi kita.
3: Cap.
1: Proses regenerasi kita ini tetap berjalan ngono ya, supaya budaya kita tetap lestari. Makaten para pamirsa menggah babaripun apa kuwi? Bangun Rejo Art Festival. Bagaimana membangun Bangun Rejo iki, keseniane ning Bangun Rejo, nama Bangun Rejo ya dibangun, ditoto supaya konotasinya menjadi kampung budaya Surabaya. Makaten bile wonten atur kula Cak Semut, Ning Ayu ingkang kirang meranani penggalih panjenengan. Kula ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.
2: Matur menuwun sanget cari Cak Semut utalipun mengaten nggih. Nah niku wau nggih derek wonten obrolan budaya telu menika kepanggih malih insyaallah minggu depan di tema yang berbeda mengaten nggih. Biparipun adicara menika wonten teman-teman campur sari dilajengaken mangke wonten wayang padat.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning. Bibaripun tembang-tembang campur sari sampun kula puterakan nggih kagem jenengan sedaya. Nah, menika wancinipun kiaran wayang padat mengaten nggih. Nah, wayang padat dalu menika kalian lampahan Gajah Maropo. Nah, dalangipun Ki Abilio Kita Loka Premadosa langsung kemawon sugeng midhangetaken.

Oh, oh, oh.

0: Wis slamet. Durung sawetara suwe anggonku lumawat aning praja Ngamarta kepapak Wanara Seta. Ngaku sapa kang dadi aranmu? Senggono. Senggono. Yo. Saja iki prajurit saka negara Gua Bareng.
1: Bener.
0: Sopo kang dadi aranmu? Dening apa sedyamu mlebu aning tapel wates negara Ngamarta? Mundi dhawuh saka Prabu Gajah Marapah. Kinen Boyong Raja Putri negara Ngamarta kang jejuluk Dewi Drupadi. Diboyong minangka dadi garwane. Moro kake minggato. Ojo ganggu lakuku sak durunge tak rica kowe. Alung gulungan wadya balamu. Senadyan anggonmu ngadep aning ngarsani Sinun Prabu Puntadewa, tangeh lamun yen ditampa. Minggat apa kelakon tak dadekne dolanan kowe. Parap iblis. Kelakon bondo tanganmu ndak tugel kuwe.

Arjuna. Kadangipun Kakang Dimas Janaka kawula nun wonten dawuh Koko Prabu. Dina samangko praja ngamarta lagi kebegan raja penglamar. Saka telung negara ya kuwi Guwa Barong, Guwa Terusan lan Guwa Miring kang dipandhegani dening Prabu Gajah Marapah. Awit apa sababe dening ratu tetelu kuwi bisa ngamukan ing praja ngamarta mergo ngayonake kakang mbokmu Dewi Drupadi kang dadi garwane Yayi Samyaji. Kabeh para punggawa sarta kadhang padha cancut taliwanda. Lah, kabeh padha kasoran. Nanging malah Syadi nembe wae katon saka ngendi Yayi? Sewu-sewu lepat diagung pangsoma paduka Koko Prabu. Milanipun ngantos bebasan liru ing kewajiban karana yektosipun Arjuna dereng andukap. Menawi kateman negari ngamato nampi panglamar saking Prabu Gajah Marapa

0: Koko Prabu. Kowe ropo yayi?
1: Dados no kauningan Koko Prabu. Katemben kewolo kulo mandap saking pertapan Sabto Argo.
0: Lolo.
1: Dadi si yayi nembe sowan saka ngersane Eyang Wiyasa ngono. Kaluhuran Sabto Jengandika Koko Prabu. Surasane anggonmu sowan aning ngarsane Eyang Wiyasa. Entuk apa yayi? Koko Prabu nyorowetiaken babakan pasukenan kulo. Kusik ojo cingeng ojo gembeng. Satrio toh jalining jagat kok titik gembeng titik cingeng. Ayo ojo nangis. Impenmu apa? Moro maturo marang Koko Prabu marang kakang.
2: Nagari ngamarto kablabak toyo bening.
0: Lo banjur
2: nangilo ipun kahanan sedaya sami kalis ing sambi kolo Koko Prabu. Nanging Koko Prabu punto dewa kelawan kakang mbok ratu Drupadi ingkang katemben nindakaken wulan madu satemah kedah pisah awit saking dayaning toyo.
0: Lo dadi yai punto dewa nyai Drupadi kang nembe nindakake wulan madu kudu kesapu dening daya ning banyu ngono
2: neng Koko Prabu. Nanging saksurutipun warih boten wonten ingkang damel kuciwaning manah. Nanging malah saya ketingal manjilo sesawangan miwah eden eden ingkang salebeting negari Ngamarta. Prabu Koko Prabu punto dewa dalah kakang mbok Dewi Drupadi.
0: Oh ngono.
2: Nunggih Koko Prabu awit saking dayipun yang Sabto Argo pacoban ingkang tinampi dening para Pandhawa taminipun Koko Prabu Puntadewa dalah kakang mbok Ratu Drupadi menawi kuwi yang lampahi Koko Prabu tetelo badhe ambabar padang jingglang ingkang sami sinandang.
0: Banjur yang mengkini sya dikeporo malah meneng wae ngono. Yo Janoko. Apa kelakon negara Ngamarta bakal rubuh dening pengamuke mungsuh? Ngeling yai Janoko mbiyen minangka dadi jagoning dewa. Umpama ora maju mlebu barisan ana ngarep dhewe nganti negara Ngamarta rubuh ya perlu tak beset kulitku Janoko.

Bibi kunti menika. Kudu aku Drupadi. Lho kok wayange kunti? Kelalen. Panggepen wayaku Drupadi nggih. Ono apa kok Prabu? Wis jan wagu tenan ya. Wis to anggepen aku Drupadi nggih. Lelampahan wonten negari Ngamarta menika menawi mboten Yai Drupadi ingkang rumagang Kardi mboten tumunten pundhat mboten tumunten rampung keparingipun kados pundi monggo derek kula iya

0: wok ketekur, wok wok ketekur, mbek mbek meyong, mbek mbek meyong. Wah ah ah, teto kowe Drupadi.
1: Oh oh aku Drupadi.
0: Wong ayu. Wong ayu kang saindenging Bawana Drupadi. Manuton dak boyong aning projo gua barong minongko karwaku yo.
1: Kowe sopo?
0: Prabu Gajah Marapah.
1: Sang Prabu, aku saguh kok pundut garwo. Nanging yang kelakon aku sesandingan kelawan paduka sing tak khawatirake sedulurmu loro
0: karepmu.
1: Sebab dulurmu loro uga nantuake rasa tresna marang aku. Kang mangkono, umpomo aku kelakon sesandingan kelawan paduka sing tak khawatirake ora bakal tentrem uripku.
0: Yen mengkono tak patenane wong ayu.

Kowe apa ora tresno marang pun Kakang Drupadi? Dus temen uripku sababe bareng aku sumuruk marang paduka kaya rontok jejantungku. Sabab aku nantu aki tresno kelawan panjenenganmu. Lah kok nyingkur sing tak getuni, umpama aku sesinisian kelawan paduka ora liya sedulurmu kekarune Gajah Marapalan Kidang Mertandang bakal ngogreh-ngogreh katentreman anggon kuladen kelawan paduka Sang Prabu. Yen mengkono tak patenane.

0: Kowe lak Drupadi to?
1: Kaluran Dau Patuko Sinuwun. Aku Drupadi.
0: Lah. Ra opo? Ora lidok ujare wong taplok. Ora urung sing dipilih kidang mertandang. Lah wong bagus je. Wong paling bagus. Wong yen wis kaya aku ya gandane, ya pawitane, ya kepinterane. Kurang piye coba? Gelem ya karo aku.
1: Sinuwun.
0: Ye.
1: Umpama aku lagi ngerso paduka sing tak khawatirake sedulurmu kalorone bakal ngogreh-ngogreh katentremanku. Apa bakal seneng uripku yang to dirusui kelawan sedulurmu kekarone yang ngono tak patenane ya iya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Niatkanlah setiap pekerjaanmu sebagai ibadah, dan jalankanlah pekerjaan tersebut sebagai ibadah yang terbaik.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki edisi Selasa kalender 13 Juni 2016 sedaya rapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz. Kloning Ayu ngaturaken nada nrimo kangge sesarengan sampean, ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Rebo tanggal 14 Juni tahun 2016. Saking dalam pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 Ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarengan kalian kulo Chandra saged kepanggih malih dinten iki nggih dinten Rebo tanggal 14 Juni tahun 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Cahaya Pagi diterusaken Lontong Balap. Tapi sadereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan mbarek Cak Abil Malik mbarek surat Ali Imran ayat 95. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning sarengan kalian Chandra. Dinten iki dinten Rebo tanggal 14 Juni tahun 2016. Alhamdulillah kita wonten serangkaian Tanjung Perak Pagi. Mugi-mugi sampean kabeh sehat, kalian berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala nggih Cak Ning nggih. Dinten iki monggo kita wiwiti mbarek siaran Cahaya Pagi nggih Cak Ning nggih, sing dinten iki kita saringan kalian Asrumber. Yang pastinya kita akan membahas sebuah topik dan Cak Ning mbok menawi wonten pertanyaan boleh mangke silakan ditanyakan sama narasumber kita. Baik di luar topik ataupun sedikit di luar topik buat menapa Cak Ning nggih. Nah, saat niki kula akan menyapa Ustazah yang bersama kita pada hari ini di Cahaya Pagi. Sarangan kalian narasumber kita, Ustazah Elis Fariha Ismawati Sarjana Agama selaku penyuluh KUA Kecamatan Uyung. Assalamualaikum Ustazah Elis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kita sarangan wonten acara Cahaya Pagi kalian kula Chandra nggih Ustazah nggih.
2: Iya nggih. Chandra
1: nggih. Alhamdulillah Ustazah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat nggih. Wiyung bagaimana cuaca?
2: Wiyung mendung-mendung apa tipis.
1: Tadi enggak hujan tadi subuh tadi. Sebelum subuh.
2: Di rumah saya lumayan. Kemarin 2 hari sampai banjir.
1: Oh, ngoten nggih. Oh alah, iya. semoga semua segera teratasi ngoten nggih Ustazah nggih.
2: Amin, Pak.
1: Baik, Ustazah, dinten iki kita bakal bahas topik seputar menyambut kelahiran anak dalam Islam. Nah, menyambut kelahiran itu kan biasa nih sih ya, Bu Ustazah. Oh, bancaan geden-geden, berkatan, noten ya. Tapi apakah menyambut kelahiran anak itu harus begitu atau bagaimana sih? Nah, kita iki butuh penjelasan dari Ustazah. Mbak Menawi, Cak Ning yang mungkin ingin tahu atau ini saja nih nyambut iku dunia ya apa kudu nanggap reok ta kudu apa ta ngatain gitu. Oh, Ustazah disampaikan muka di mas berat topik kita di niki menyambut kelahiran anak dalam Islam.
2: Saya mulai nggih.
1: Monggo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Budaya yang dirahmati Allah. Senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Cak dan Ning dalam program Cahaya Pagi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yang sangat penting dan penuh kebahagiaan, yaitu menyambut kelahiran anak dalam Islam. Kelahiran seorang anak itu merupakan anugerah besar dari Allah SWT. Ia bukan hanya membawa kebahagiaan bagi keluarga, tetapi juga menjadi amanah yang harus dijaga, dididik, dan dibimbing sesuai ajaran Islam. Yang pertama, anak itu sebagai amanah dari Allah. Dalam Islam, anak adalah titipan Allah SWT. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk membesarkan, mendidik, dan membentuk akhlaknya. Sebagaimana dalam Al-Quran, anak itu bisa menjadi penyejuk hati atau qurrata ayun, tetapi juga bisa menjadi ujian. Oleh karena itu, menyambut kelahiran anak tidak hanya dengan rasa bahagia, tetapi juga dengan kesadaran akan tanggung jawab yang besar. Yang kedua, amalan sunnah saat kelahiran anak. Ada beberapa sunnah yang dianjurkan ketika menyambut kelahiran anak. Pertama, azan dan iqomah. Disunatkan mengumandangkan azan dan iqomah, azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri bayi. Hal ini sebagai pengenalan pertama kepada tauhid. Yang kedua, tahnik. Tahnik itu adalah mengunyah kurma lalu mengoleskannya ke langit-langit mulut bayi. Ini dilakukan oleh orang yang soleh sebagai keberkahan. Yang ketiga, memberi nama yang baik. Islam sangat menganjurkan memberi nama yang baik dan bermakna positif. Nama adalah doa yang akan melekat sepanjang hidup. Yang keempat, akikah. Akikah adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur, rasa syukur kepada Allah untuk anak laki-laki 2 kambing dan perempuan 1 kambing. Yang kelima, mencukur rambut bayi. Rambut bayi dicukur lalu dianjurkan bersedekah seberat rambut tersebut dengan perak atau nilai yang setara. Yang ketiga, rasa syukur dan doa. Kelahiran anak harus disambut dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Orang tua dianjurkan untuk memperbanyak doa agar anak tumbuh menjadi pribadi yang soleh atau soleha. Doa yang bisa dipanjatkan antara lain agar anak menjadi penyejuk hati, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan sesama. Yang keempat, tanggung jawab orang tua. Setelah kelahiran, tugas orang tua tidak berhenti. Justru dimulai dari sinilah peran besar itu berjalan. Tanggung jawab orang tua yang pertama, memberikan pendidikan agama sejak dini. Contoh memberikan pendidikan agama sejak dini yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengajarkan doa sehari-hari. Membiasakan anak membaca doa sederhana, semisal sebelum tidur, sebelum makan, saat bangun tidur, dengan tujuan anak akan terbiasa mengingat Tuhan dalam aktivitasnya. Yang kedua, mengajak ibadah bersama, mengajak anak ikut sholat, walaupun anak itu sholatnya masih belum sempurna, serta mengenalkan gerakan dan bacaan secara perlahan, dengan tujuan membantu anak mencintai ibadah sejak kecil. Yang ketiga, mengenalkan kitab suci. Membiasakan membacakan cerita dalam Al-Quran serta mengajarkan huruf hijaiyah dengan tujuan anak mulai mengenal nilai-nilai kebaikan dari kisah-kisah Nabi. Yang keempat, memberi teladan yang baik. Anak itu akan cenderung meniru. Jadi kita sebagai orang tua harus rajin beribadah, berkata jujur dan bersikap sopan. Dengan tujuan ini pendidikan yang paling efektif. Yang kelima, mengajarkan akhlak mulia. Mengucapkan salam, menghormati orang tua, berbagi dengan teman, membentuk karakter yang baik sejak dini. Yang keenam, belajar lewat lagu dan cerita. Lagu-lagu Islami anak, cerita Nabi sebelum tidur. Dengan tujuan anak lebih mudah memahami dengan cara yang menyenangkan. Yang terakhir, memberi apresiasi. Dengan cara memuji anak saat melakukan kebaikan, serta memberi hadiah-hadiah kecil. Dengan tujuan anak itu akan termotivasi untuk terus berbuat baik. Pendidikan agama sejak dini itu memang sebaiknya dilakukan dengan cara yang lembut, konsisten, dan menyenangkan. Karena tujuan utamanya adalah menanamkan rasa cinta kepada Tuhan dan nilai kebaikan, bukan paksaan. Tanggung jawab orang tua yang kedua, menanamkan akhlak yang baik. contoh menanamkan akhlak yang baik, terutama sejak dini. Pertama, membiasakan berkata jujur. Mengajarkan anak untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan tidak memarahi yang berlebihan saat anak itu jujur. Dengan tujuan anak belajar bahwa kejujuran itu sangat penting. Yang kedua, mengajarkan sopan santun. Mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Serta menghormati orang tua yang lebih tua. Itu dengan tujuan membentuk sikap hormat dan santun. Yang ketiga, membiasakan berbagi. Berbagi makanan atau mainan dengan teman. Dan memberi kepada yang membutuhkan. Dengan tujuan menumbuhkan rasa peduli dan empati. Yang keempat, mengajarkan rasa syukur, mengucapkan alhamdulillah setelah mendapat sesuatu, dan tidak mengeluh yang berlebihan. Anak akan belajar merasa cukup dan bahagia. Yang kelima, memberi contoh atau teladan. Orang tua bersikap jujur, sabar, dan sopan, dan tidak berkata kasar di depan anak. Karena anak itu akan meniru perilaku orang tua. Yang keenam, mengajarkan kesabaran. Mengajarkan anak menunggu giliran. Dan tidak selalu menuruti semua keinginan anak. Itu akan membentuk kontrol diri yang baik. Yang terakhir, tanggung jawab. Membereskan mainan sendiri. Dan menyelesaikan tugas-tugas kecil. Dengan tujuan anak itu biar belajar disiplin dan mandiri. Menanamkan akhlak yang baik dilakukan dengan pembiasaan sehari-hari. Contoh nyata dari orang tua atau guru. Serta dilakukan secara konsisten dan penuh kasih. Tanggung jawab orang yang ketiga, memberikan kasih sayang dan perhatian. Memberikan kasih sayang dan perhatian, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dengan mendengarkan dengan baik, mendengarkan saat orang lain berbicara tanpa memotong, serta memberi respon yang menunjukkan kita peduli, dengan tujuan orang lain merasa dihargai dan diperhatikan. Memberikan pelukan atau sentuhan hangat, mengucapkan kata-kata yang baik, meluangkan waktu, bermain bersama-sama, mengobrol dengan keluarga tanpa gangguan HP atau alat komunikasi, dengan bertujuan menunjukkan bahwa waktu itu adalah bentuk perhatian yang sangat berarti. Dan membantu dan peduli, menunjukkan bahwa kepedulian nyata, mendoakan kebaikan untuk keluarga dan teman, dan mengingat orang lain dalam doa. Dengan tujuan kasih sayang tidak hanya lewat tindakan, tetapi juga doa. Memberikan kejutan kecil, memberi hadiah sederhana, dan membuat sesuatu yang menyenangkan. Hal-hal kecil itu bisa membuat hubungan semakin erat antara orang tua dan anak.

0: kebiasaan kebiasaan baik. Yang kedua, berkata jujur, menunjukkan bahwa kejujuran itu sangat penting. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun, menciptakan lingkungan yang penuh hormat, suka menolong, menjadi contoh sikap peduli dan empati, disiplin dan tanggung jawab. Orang lain akan belajar menghargai waktu dan tanggung jawab. Sabar dan tidak mudah marah, mengendalikan emosi saat menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Itu menjadi contoh kedewasaan dalam bersikap. Yang terakhir, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Itu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Menjadi teladan tidak harus dengan yang besar, tetapi melalui kebiasaan yang baik, sikap konsisten, perilaku yang sesuai dengan nilai agama dan moral. Karena teladan yang baik lebih kuat daripada sekedar nasihat. Anak adalah cerminan dari pendidikan orang tuanya, maka penting bagi orang tua untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Yang kelima, menjauhi tradisi yang tidak sesuai syariat. Dalam menyambut kelahiran anak, kita juga harus berhati-hati terhadap tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti ritual yang mengandung unsur syirik atau kepercayaan yang tidak berdasar. Islam itu menganjurkan kesederhanaan dan keikhlasan dalam setiap ibadah. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Yeah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keislaman kita. Okay. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah Eli sampun menyampaikan topik kita di niki, menyambut kelahiran anak iku dadi ne karena tadi di akhir Ustazah King ngomong lah bahwa Islam mengajarkan keikhlasan, bukan mengajarkan sing hura-hura, seru-seruan, kemewahan, bukan begitu nggih Ustazah nggih. Berarti pertanyaan Chandra di awal tadi sudah terjawab bahwa memang di Islam itu tidak harus sing kelahiran anak itu duwe gawe ngono, gak usah Ustazah berarti ya.
0: Sesuai dengan kemampuannya.
1: Nggih, sesuai dengan kemampuannya dan itu tadi cuman kalau yang tadi disampaikan Mbak Ustazah itu ternyata kelahiran itu gak usah bingung apa yang gawe resepsi utawa geden-geden, tapi kayaknya perlu ilmu syariat ya Ustazah. Maksudnya itu kayak tadi disampaikan memberi nama yang baik dengan mencukur rambut, akikah gitu-gitu nggih Ustazah nggih. Jadi memang banyak hal yang mungkin tidak diketahui banyak orang Ustazah. Soalnya karena memang nyatanya selama ini tuh orang-orang itu gopo bancaane tok, gopo rame-rame nih. Cuman yang syariat-syariat tadi itu sering terlupakan. Itu kenapa Ustazah?
0: Saking senangnya dapat kayak berkah gitu nggih. Yang ditunggu-tunggu, kadang kan ada untuk menunggu anak sampai bertahun-tahun, akhirnya saking senangnya. Jadi bikin acara besar-besaran.
1: Keden-kedenan.
0: Walaupun pinjam koperasi atau pinjam barang.
1: Kadang pinjol barang
0: Ya itu.
1: Nah iya. Jadi, tapi memang Ustazah melihatnya fenomenanya begitu atau kayak gimana?
0: Ya ada sih sebagian gitu, apalagi kalau di biasanya di daerah-daerah gitu. Akhirnya saking senengnya terus pengen bikin acara akiko yang besar gitu ya. Untuk pinjam uang tetangga untuk dilihat apa saya wah.

0: Nah, kayak gitu ya, memang memang itu ada, tapi semoga kita tidak yang yang seperti itu, yang kita memang sesuai dengan kemampuan saja kita ngoten nggih Ustazah nggih.
1: Nggih,
0: Sandra. Baik, Caning lah sampean kepingin telepon karena memang untuk telepon 031-nya terhubung dengan Ustazah. Jadi sampean lah kepingin gabungan telepon iso lewat WA yo Caning yo. Ning 089602111968. Oke, mungkin yang ingin bergabung melalui telepon tidak bisa Ustazah, tapi kita akan buka lewat chatting mawon nggih Ustazah nggih. Nggih, monggo Cak Ning, ning 089602111968. Kita masih membahas topik seputar menyambut kelahiran anak. Nah, kira-kira sama BA ada pertanyaan, aku biyen misalnya Cak Ning gini Ustazah, misalnya aku biyen iku Ustazah nyambut anak iki aku tak. Nah, kita enggak tahu ya pendengar-pendengar kita ini bagaimana, apakah termasuk sing geden-geden atau sederhana aja, atau juga tradisi-tradisi Ustazah. Kalau misalnya tradisi-tradisi itu kan misalnya misalnya bubur-buburan kayak gitu-gitu Ustazah. Kan ada ya adat-adat yang mungkin Jawa gitu-gitu. Apakah itu masih relevan atau kan maksudnya kalau di dalam Islam ya kan, apakah itu dicampur dengan adat itu boleh apa enggak Ustazah?
1: Kalau masih nyambung ya enggak apa-apa, kayak adat untuk menyambut anak itu kan adat-adat Jawa, ada yang kayak mitoni, tingkepan.
0: Nah, ngoten nggih.
1: Sebenarnya kan ya kalau di Islam itu sebagai rasa syukur. Kita bisa berbagi. Jadi tingkepan itu dilakukan waktu kita mengandung 7 bulan sebelum lahiran. Itu minta doa semoga waktu persalinan, waktu melahirkan itu diberi
0: kelancaran,
1: biar bayi sehat. Biasanya itu cuma kadang kan sama orang Jawa itu terus akhirnya diadakan apa, siraman mandi ritual itu kan yang akhirnya bertentangan. Sebenarnya kan yang kalau dalam Islam itu kan nggak apa-apa ritual tingkepan itu, cuma ya itu karena rasa syukur dan kita bisa berbagi. Itu aja sih intinya.
0: Jadi kalau untuk ritual-ritual yang itu jangan yang diimani kayak gimana gitu nggih, jangan yang oh iki kudu ngene lah gak ngene ku ngono. Nah, itu loh sukanya kan gitu ya, apa namanya mitos-mitos yang akhirnya malah cenderung ke kayak ya itu tadi, cenderung ke apa ya Ustazah kalau disampaikan itu ya. Lebih kepada tidak sesuai syariat jadinya gitu nggih Ustazah nggih.
1: Sakitnya mengada-ngada. Seperti tingkepan, terus ada lagi orang Jawa itu apa namanya, brokoan itu bayi lahir itu diadakan apa kayak bancaan, tapi sebenarnya kan juga baik itu kan juga berbagi kan, kan dibagi ke tetangga kanan kiri. Terus ada juga pasaran itu bayi umur 5 bulan. Sama memberikan nama
0: itu pupak kan. Puser lono, pupak puser modon lemah ning ngoten niku nggih
1: selapan ya, cuma padahal intinya itu kan semua itu pingin karena rasa syukur kita Allah dapat amanah anak, terus kita berbagi karena rasa syukur tadi, berbagi pada tetangga itu sebenarnya juga baik sih.
0: Cuman ya kadang itu adanya apa banyakan gitu tuh akhirnya sambil nyumet menyan lah itu kayak apa gitu kan ya itu adat sih. Cuman maksudnya kita kembali lagi kepada niat kita gitu, mau kita memang harus maksudnya syukur ya kan, tapi jangan sampai syukur ini kebablasan gitu aja kali ya Ustazah nggih, gampangnya
1: ada ya sesuai dengan kemampuan kita.
0: Baik. Baik, ini saya ada pertanyaan Ustazah dari pendengar kita, dari Cak Agus di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seringkali orang tua fokus pada persiapan materi atau perlengkapan bayi. Sebenarnya, bagaimana batasan dan turunan Islam dalam mempersiapkan kebutuhan fisik bayi agar tidak terjebak dalam tabzir atau mubazir? Kan biasanya lah disiap no persiapan, oh dilengkapi, bayangi ku saja di pilon sing uapi, tapi gak tahu dituroni perlake sing luarang yo gak digawe. Nah gitu-gitu kan. Nah, gimana itu cara apakah Islam juga mengatur seperti itu untuk mempersiapkan kebutuhan fisik bayi agar tidak terjebak dalam mubazir ini Ustazah?
1: Nah, kalau Islam mengajarkan kan kita secara kesederhanaan, ya kita menyiapkan sesuai dengan kemampuan kita, jangan yang berlebih-lebihan. Biarpun kadang kita namanya orang tua itu kan punya uang memang untuk yang berlebih, ya tetap untuk ajaran agama Islam ya tetap sesuai dengan porsinya. Jangan kayak apa tempat untuk tidur, kasur itu kan ya cukup satu, nggak usah beli karena saking banyaknya uang sampai beli 10 di sini siang sini malam sini. Akhirnya arahnya kan ke mubazir. Ya beli yang sesuai dengan
0: kebutuhan
1: dan kebutuhannya si bayi. Banyak baju itu ya jangan terlalu banyak, karena baju itu makainya kan cuma sebentar, karena bayi itu kan cepat tumbuh kembangnya itu.
0: Cepat.
1: Tidak Chandra, ya. Ya beli secukupnya aja, jangan yang berlebihan. Jatuhnya tidak ke mubazir gitu.
0: Baik, okay. Baik, Ustazah, kita masih akan menantikan pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi kita dengarkan lagu dulu, boleh Ustazah kita dengarkan sama-sama, nggih?
1: Nggih, Cak, monggo.
0: Baik, Caning, si Ono ning di Coro Cahaya Pagi, sampai lah nggak ada pertanyaan, silakan sampaikan kirim, nanti kita akan bacakan, Caning.

0: Sampai sik ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Yo caning sini di coro Cahaya Pagi kita sastase sarangan kalian narasumber kita dinten niki kalian Ustazah Elis masih bersama kami nggih Ustazah Elis nggih.
2: Nggih,
1: Kak Chandra. Alhamdulillah. Oke, kita lajengaken adicara Cahaya Pagi dinten niki Ustazah nggih. Oke, caning monggo jika ada pertanyaan lagi monggo di 0896021116. Nah, ini ada dari Teng Nia di Sidoarjo juga Ustazah. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, kapan waktu terbaik untuk melaksanakan akikah dan mencukur rambut bayi? Jika orang tua belum mampu secara finansial pada hari ketujuh, bagaimana solusinya, Ustazah?
2: Nggih. Matur nuwun Ning Lia. Pertanyaannya, apakah waktu yang baik, nggih, waktu yang untuk akikah? Akikah itu adalah menyembelih hewan, nggih, yang untuk yang lebih afdolnya itu 7 hari setelah kelahiran. Cuma kalau memang orang tua itu nggak mampu atau belum ada kemampuan untuk membeli kambing, itu ya sesuai aja, sesuai dengan kemampuannya, kapan-kapan punya punya keuangan, punya dananya untuk akikah itu bisa. Waktu kecil atau apapun nanti kalau sudah dewasa juga bisa. Itu kan nggak wajib, itu kan cuma bukan itu sih, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau memang nggak mampu ya nggak usah dipaksakan. Hari itu
1: Karena sifatnya bukan wajib ngotan gak usah sangge. Jadi itu
2: ya memang nggak mampu, diri kita sendiri kan bisa untuk mengakikokan diri kita sendiri kalau kita memang sudah waktu kita kecil dulu orang tua nggak mampu untuk membelikan kita kambing, ya waktu kita dewasa sudah punya dana sendiri terus kita niatkan akikok untuk diri kita sendiri kan juga nggak apa
1: juga kan gitu nggih Ustazah nggih. Jadi caning sampean takok maneh caning ning wong tuwa sampean sapa ku biyen wis diakikono gurung yo ngono gurung nak biyen gak sempet nak ngoten nggih. Akhire bisa lah itu di apa akikah diri kita sendiri, diniatkan untuk kita sendiri gitu nggih Ustazah nggih. Baik.
2: Dan ada nanti memaksakan akhirnya sampai hutang.
1: Nah, kalau ngono iku lho Ustazah, sebenarnya kita mau mengikuti syariat, memenuhi syariat dengan melakukan akikah. Tapi karena kalau ada dana digolek-golek no, lah akhirnya kan jadinya rancu. Kikate ditulis amal ibadah ya apa itu kira-kira Ustazah?
2: Iya, karena memaksakan kan.
1: Iya.
2: Ya, kalau surat Islam kan, nggak memberatkan. Jadi sesuai dengan kemampuan.
1: Beratnya itu kan gengsinya kita kan, nggih Ustazah nggih.
2: Itu yang nggak boleh.
1: Nah, itu yang nggak boleh, nggih. Ustazah boleh di sesi terakhir ini Ustazah menyampaikan mungkin yang belum disampaikan dan juga mungkin pesan-pesan dan juga menarik kesimpulan dari perbincangan kita. Monggo, waktu kagem. Ustazah.
2: Kesimpulan dari materi yang tadi ya untuk kelahiran, menyambut kelahiran bayi menurut Islam. Kesimpulannya, kelahiran anak dalam Islam itu adalah karunia sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyambutnya, umat Islam dianjurkan melakukan berbagai amalan sunnah seperti adzan, tahmid, akikah, dan memberi nama yang baik. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak agar menjadi pribadi yang soleh. Sebagai umat Islam, hendaknya kita menyambut kelahiran anak itu sesuai dengan syariat, menjalankan sunnah Rasulullah, dan yang terakhir mendidik anak dengan penuh tanggung jawab. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Cak Chandra.
1: Baik. Matur nuwun sangat Ustazah Eli sampun menyampaikan topik kita dinten niki menyambut kelahiran seorang bayi nggih. Insyaallah apa yang sudah disampaikan Ustazah bisa mencerahkan kita supaya tidak lagi berlebih-lebihan dalam menyambut kelahiran, tapi kita harus tekankan bahwa yang kita siapkan ini adalah justru spiritualnya, akidahnya gitu nggih untuk menyambut kelahiran bayi ini Ustazah. Matur nuwun sangat Ustazah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Matur nuwun Ustazah nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nggih, jane niku wau nggih sarangan kalian Ustazah Elis sampun wonten di Coro Cahaya Pagi, mugi-mugi napa sih sampun dibahas niku bisa memberikan insight untuk kita agar kita bisa menyikapinya dengan bijak kelahiran bayi Cak Neng. Matur nuwun sangat nggih Cak Neng, Chandra sing ngancani penuh sampai jam 10 awan mengko tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

ini cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dhewe iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Canning PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura, Fami Farezi nyatano hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun ning kabeh kabupaten sing ana ning Madura, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, lan Sumatera.

Kabalian Caning, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Bahtiar Rifai, dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan sosial ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Caning kumoyo rek woro-woro jam 6 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Ya jane sampeyan sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi wancine kita midhangetaken siaran Wangun Desa jane sing dina iki dina Rebo tanggal 4 Juni 2016 ngangkat tema dukungan orang tua. Sugeng midhangetaken.
1: Kandang pangan sagar kuwarasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik dukungan wong tua. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang

0: Iloh kopi ni cari nyalok kopi.
1: Ayo ngono, ini kyo wayai ngopi yo, kayak ngopi ya, bener.
0: Duit wes ana ta?
1: Duit apa maneh?
0: Lu jagani Uul mlebu sekolah iku lho.
1: Lah arek lah ya wis sekolah sih kok mlebu sekolah neh ya apa sih?
0: Sampe niku Pak, jak ngomong-ngomong mesti gak tau dirungokno.
1: Lah kon niku bolak-balik ya ngono. Angger ketemu takok duit, angger ketemu takok duit. Lah duit tekok ndi neh? Wong kene iki nyambut gawe rebut tangi kok iso bolak-balik doak duit ae.
0: Iya, Pak. Terus aku nek takon duit sampean niku takon duit sapa? Lah sampean bojoku.
1: Ya gak ngonone, Rek. Maksud iki ya ngerti ya wong kene iki sedina nyambut gawe, rong dina prei. Sedina nyambut gawe, seminggu leren. Lha ngono kan ya.
0: Sik, Pak. Apa sih sampean kok nyambut gawe prei-prei ya?
1: Kenal nyambut gawe ya saono ngono lho ya. Kene iki ya ora kurang-kurang lek usaha wong nyatane ya kadane koyo ngene golek penggawean yo angel kok. Mangkane nek kon tau katok duit lho terus aku golek nandi.
0: Lho Pak. Uli kulo kate mlebu sekolah. Terus arek iku butuh duit iki lho. Sampeyan lak wis terus e.
1: Apa?
0: Kenek piro wingi ku tak duduhi pisan.
1: Wis karo
0: tulisane kok wingi.
1: Boh ora tak waca ngono ae kok. Karepku ngene lho, misale ya, misale aku njenengan ganti duit. Kon mbok takok-takok iki apa bendi lho mbok takok duit ya gak enek antene ganti duit.
0: Aku
1: yo lek misale kon sik duwe apa mas-masan entah apa ngono mbok dol yo ora apa-apa sih.
0: Dapat duwe. Wong mas-masan yo gak gablek. Emang semen ngekek aku duit luwe tau belanja kok wis tak wirit-wirit pisan.
1: Yo
0: supaya duwe iku cukup cek iso man bendino gak gambak tretekan golek utangan.
1: Lah sing patukone iku gak ono isan.
0: Lah sampe wis ora digadekno lho.
1: Lah, urung ketebus iku. Sampai saiki urung ketebus. Kok diirek kok iso. Mas-masan karek sitok yo gak ditebus tok, Bos.
0: Sampe nek ndelok rezeki yo kek ono sing akeh sih, Pak, tak tebuse.
1: Tak ngene. Umpamane ya. Lemah ya dolen. Cok guyon lemane sakmene kon.
0: Sampeyan iki lho Pak, lemah didol iki lho. Kok cise wong omah ge semancep wis pas.
1: Luka kan duwe turu-turuan ngono.
0: Sebab Pak wis ya apa-apa sampeyan kudu golek duwe. Aku iki wis lakare golek bondo aku tak nyambut gawe tak dol-dolan apa dol soko goreng. Dodol mie ayam
1: tambah bondo maneh mungkin iki duwe te gak gablek jare bondo meneh ki dodolan. Sing penting yo, yo aku ki bingung lho lembut takoki ngono terus. Angger ketemu duit, angger ketemu takok duit.
0: Ngopo nek golek utangan?
1: Iya karepku yo ngono kuwi jarenmu. Biasane kanca-kancamu akeh.
0: Aduh, wong
1: nyaut-nyaut.
0: Nek wong ketemu-temu iku utang bank tapi bendino diparani rek duwe kurang digawe meneh wis ditake, apa gak bingung?
1: Yo semoyo no carane. Oh iya toh, moro saiki gak ono ya semoyo. Ngono lho, disemayani meneh. Eh meneh gak ono ya ben ngono lho. Kok iso kare semoyo ae kok.
0: Ya apa sih Pak, bandhe telu bendino liwate.
1: Eh? Ya jole liwat kene kok. Liwat ya ngene sementara lunga sik ngono lho. Iki oleh dijak omong kok iso malah pringisan iki apa sih? Kene iki ya jenenge kepala keluarga ya melok mumet kok iso masih ngono.
0: Wis pokoke intine aku golek dhuwit gawe sekolah Uul. Wis mbuh. Sampeyan mbuh dhuwit tekan ndi aku gak ngurus, gak mau tahu pokoke golekno dhuwit gawe sekolah. Wis titik. Aku gak mau belanjani gak apa-apa. Cuma anak sekolah ku yo penting.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam lho.
2: Bu, lho opo kok tak rungokno dari luar koyo rame tenan. Kenapa sih Bu Bapak?
1: Anu Ul, oh gak pengen rabi aku.
2: Lho, opo sih Pak? Kok mulai-mulai ditakon rabi?
1: Yo gak, bae wong awakmu yo wis gedhe to.
0: Wis mblabak.
1: Ya apa sih Bu? Bae pengen rabi kok apa kok?
2: Ya aku pengen sekolah lho Pak.
1: Sekolah ta?
2: Iya lah, aku pengen kuliah iki lho. Kok ditakon rabi gitu, apa sih?
1: Mbak pacarmu kayaknya nanggung warna bingung lho. Sekolah apa enggak?
2: Sekolah pak, aku lo pengen sekolah.
0: Iya sekolah, iya sekolah. Ya wis mak mau kalau wis masak. Wis mak mau.
2: Iya bu.

0: Pasti wingi ku ibu tukaran ambek bapak. Pasti yo mergo duit sing pok tak bayarno iuran. Yo opo yo, aku lo pengen kuliah. Tapi wong tuaku koyo ngono. Pas dateng ditakok rabi, yo opo mosok rabi. Lulus sekolah langsung rabi. Padahal aku lo pengen jadi guru, pengen kuliah. Tapi yo kalau aku maksa nang wong tua nang bapak, takut malah tukaran terus karo ibu. Ya ampun, nenek tenan urip. Jadi bingung aku. Masuk aku berhenti sekolah kerja. Tapi aku gak pengen rapi seenom. Tapi aku kasihan dulu ibu, bapak, wis tuwe. Nah, tukaran terus. Mergo duit. Duit. Ya apa ya? Apa aku berhenti aja sekolah? Ya ampun, ya Allah. Ya Allah, pengen duit sing akeh.
1: Ul. Ul.
0: Apa, Bu?
1: Lah, apa kok ngelamun koyo ngono iku?
0: Enggak, Bu, enggak ngelamun.
1: Ya tak celok bolak-balik gak krungu.

0: merenungi hidup.
1: Merenungi hidup?
0: Iya, Bu. Yo, aku mikir sih, Bu. Pasti ibu biyen iku tukaran ambek bapak yo. Sing aku krungu pas mulai sekolah.
1: Oh, alah iku ta. Wis gak apa-apa iku urusanku mek bapakmu lah, bapakmu merok mikir-mikir. Urusane wong tuwa iku wis menawae.
0: Tapi lho, Bu, ibu ambek bapak wis sering banget ribut mergo aku sing njaluk duit. Aku dadi gak enak lho, Bu. Tapi aku gak pengen juga rapi ambek lulus sekolah iku gak pengen. Tapi yo aku gak pengen juga dadi beban ibu karo bapak.
1: Walah, wis ta lah. Awakmu iku gak usah mikir. Pokoknya awakmu nek wis niat kepengin sekolah yo gak apa-apa. Ibu ku golekno duwe ambek bapakmu iku tak usahno. Gak apa-apa lah.
0: Tapi yo kan kerjaan bapak iku serabutan, Bu. Gak pasti sedang

0: Bu, awakmu kepingin kuliah. Ibuku seneng, ibuku ndukung. Bapak wis salah ya apa mbuh tingkai, ibumu ya apa? Wis ibu tak ambek dodol-dodolan apa ngono cek oleh duit tambahan, oleh koyo gen sekolah awakmu gak apa-apa. Gak usah sedih. Wis awakmu ketok sedih, mangkat nang lamun ae ya to.
1: Yo piye yo Bu yo. Ya aku ikut sedih lho Bu, mbak ibu saben dino tukaran mana mbak bapak.
0: Alah gak popo, iku variasi tukaran iku.
1: Variasi opo Bu?
0: Hasilnya bapak mau ngejak guyon. Wis gak popo.
1: Tenan ta Bu.
0: Yo sing penting awakmu iku sekolah, sinau sing temen, belajar sing temen, muga-muga awakmu keturutan sing mbok cita-citano dadi guru.
1: Amin. Suwun ya Bu, suwun.
0: Ya wes kono nang anu siap-siap kono.
1: Ya Bu.

0: Wis, alhamdulillah. Aku wis duwe celengan sak meneh rek. Wis rezekine anakku iki berarti ternyata yo dodol-dodolan cembuwarang yo payu. Wis, alhamdulillah. Aku wis ngene iki masih gak dibelanjani ya wis. Cukup lah iki kena ke blonjo. Rek gelem makan sederhana, gak foya-foya ya cukup ae lah. Oh, iki atusan tak kemelo. Atusan, iki ya ketan, 20-an, 10-5 tak dewek-dewek no. Tapi dewek ya diputer mana, ke bondo mana. Tapi ya wis, onok pati ini lah, wis ake. Yes, alhamdulillah.
1: Hei.
0: Oh, pak.
1: Iki lah.
0: Apa? Saya aku nutuk no iki lo.
1: Kita tante ko iko.
0: Lah,
1: perasaan aku mambuk duk iko pi. Kok iso ga ono nandi?
0: Duh.
1: Cukup mana ta?
0: Kok gak ono ya apa sih? Aku mang semen mang repon kundi tak duwe kopi mang.
1: Ono ngarep.
0: Lah yen tak tokno nang teras.
1: Iya apa sih?
0: Kok meso teras iki lho, kok lho delokan kok lho ketok ah kopi.
1: Ngono iku iso.
0: Lah yen semen ono teras ya tak tokno nang teras.
1: Ngono ngarep ya titik kayak teras ngono. Lari sa.
0: Ya wis ono ae Pak, rezeki wong jane wong nyambut gawe ya wis lumayan wis kene gawe nutupi kebutuhan yo. Winane ku aku yo ono dhuwit luweh, tak tokono beras 20 kilo yo. Wis aman iki sama sak wulan
1: wis. Ya ngono, pas aku nyambut gawe kak koyo biyen ku.
0: Iya Pak.
1: Nyambut gawe iso lancar no bendino ono ae ngono yo.
0: Alhamdulillah.
1: Lah rezekine.
0: Rezekine anak iya. Yo. Rezekine anak jane anake dhewe ku Pak. Yo arek ka sembarangan yo. Anak dhewe ku pinter Pak. Heeh. Anu saiki ayo dituruti ta. Nuruti kekarepane anak, cita-citane anak. Besok ku arekku kepengin dadi guru.
1: Oh, tapi yang langen lho dadi guru iku. Angga sembarang ngomong lho.
0: Iya, Pak, gak sembarang.
1: Ngurus surat-surate barang ngono kan yo.
0: Tapi sing kuwi dadi cita-citane anak. Iya. Wis muga-muga ya awak dhewe jane wonten ndongakno ya, Pak, yo.
1: Iya, penting awake dhewe lak usaha ta.
0: Iki ning ndongakno yo usaha dadine supaya anake keturutan iso dadi guru ngono, Pak.
1: Aku yo kerjaku kita tambahi. Ngelih misale cara
0: ojek.
1: Iya, semoga masalah sih.
0: Iya, iya.
1: Awas isuk sampai awan wis kerja itu. Bungi timbang nganggur nyapa?
0: Iya.
1: Wong mari ngono ngojek engko ora wurung yo gak suwi yo ngeterni sampean kulaan.
0: Iya
1: kan? Iya,
0: Pak.
1: Heeh. Ya timbangane nganggur kan menisan ning embong kulaan.
0: Iya, iya wis. Wis rezeki wis ayo disyukuri Pak rezekiku Pak. Cek iso apa
1: ini? Ben melintu ngono lho bendinane ya to. Wong areke iku cara sekolah kan bayare mesti ya.
0: Iya
1: kan?
0: Lah iya.
1: Nulane mesti
0: yo bayare wis. Wis ana kegiatan opo yo duwe. Tapi anak dhewe yo gemi lho Pak. Ya tak sangoni ditabung gak dijajanno.
1: Ya lah, yo ngono ku ngene lho. Lek misale ngono yo gak ngono rek.
0: Ya tak kawani bontotan. Kadang gue aku bontotan ibu ngomong ngono. Wis gak
1: apa lek misalkan areke senengane ngono yo ora masalah.
0: Iya, wis tak kawani bontotan ya wis alhamdulillah.
1: Lek ana kegiatan apa-apa ngono kok kon melok ae sembarang ekstra opo ya kon melok. Apa wis.
0: Ya wis, Pak. Ya wis. Kalau nek anu nek sarapan nang sarapan kono.
1: Iya.
0: Nang anu nang budal nyambut ke sarapan.
1: Mangan ah.
0: Yo mangan.
1: Kon mesti bae esuk, bae sore, bae bengi ngomongi sarapan.
0: Yo wis mangan, wis mangan Pak nang budal kok.
1: Iya.
2: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sugeng ta? Enggak lah, sing sugi ku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomer. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Caning Dinas Pendidikan Surabaya ngejak para siswane ngisi preian sekolah salah sijine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakno pentingnya pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuane iso berinteraksi melalui kegiatan.